0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia, dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan, mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus, ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tommy Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni

0: hati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada Anda.

0: terdapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Memasuki bulan September, pendengar, di mana bulan radio kali ini ya, di tanggal 11 nanti kami akan di RRI akan memperingati hari ulang tahun RRI sekaligus hari radio ke-81. Di mana untuk itu kami juga akan membahas tema pada Pontianak Menyapa pagi ini, 81 tahun RRI dan suara komunitas. Bersama dengan kami nanti pendengar akan terhubung via telepon ya, aktivis seni budaya Kalbar Pradono yang akan dipandu oleh rekan kami Viko Al-Hadi. Tetap bersama kami di sini pendengar, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 untuk menyampaikan harapan-harapan Anda di 81 tahun RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi. Di pagi ini kembali bersama Anda di Pontianak Menyapa dan dalam rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026 Radio Republik Indonesia, khususnya Radio Republik Indonesia Pontianak, RRI Pontianak hadir untuk Anda. 81 tahun RRI. Dan bagaimana dengan hadirnya suara komunitas hingga hari ini? Kami coba membahas di pagi ini bersama dengan aktivis seni dan juga budaya Kalimantan Barat, Bung Pradono. Selamat pagi, Bung Pradono.
1: Selamat pagi, Bung Piko.
0: Baik, kabar sehat ya, Bung ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama RRI dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan di WhatsApp 0811-570-1042. Silakan Anda sampaikan pertanyaan dan juga tanggapan Anda. 81 tahun RRI dan suara komunitas. Baik, Bang Pradono, gimana komunitas yang selama ini Anda bangun? Sejauh ini bagaimana perkembangannya dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh komunitas seni budaya ini, Bung Pradono?
1: Ya, terima kasih Bung Fiko, dan sebelum lupa ya, selamat menyongsong 81 tahun RRI, insyaallah 11 September ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi semakin jaya.
0: Amin.
1: Untuk komunitas secara pribadi, ya ini semacam disclaimer. Untuk terakhir ini saya tidak secara persis membangun, tadi kan istilahnya membangun atau memiliki komunitas sendiri.
0: Iya.
1: Walaupun ada, tapi apa namanya, aktivitas saya secara personal lebih cenderung untuk sayanya yang bergerak kepada komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, ya itu. Nah, kalaupun ada komunitas yang saya bangun sendiri, itu ibaratnya cuma sekadar tempat ngumpul-ngumpul, namanya Baca Talbar kan, baru setahun ini. Tapi aktivitas saya justru lebih banyak keluar gitu istilahnya. Nah, mengenai semacam apa ya, semacam pengamatan, pengalaman tentang bagaimana sih keberadaan komunitas di Kota Pontianak khususnya itu, lebih-lebih kepada komunitas sastra ataupun budaya secara umum, saya lihat gitu ya, saya rasakan itu sampai hari ini bergeliat dalam pengertian sangat-sangat aktif ya, komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak.
0: Yeah.
1: Ya, kalau boleh kita mention ya, lebih-lebih sekarang sudah ada yang dinamakan Badan Musyawarah Kebudayaan Kalimantan Barat gitu ya. Nah, salah satunya bukan semacam lembaga struktural, tetapi sebagai tempat berkumpulnya wadah komunikasinya komunitas-komunitas seni budaya yang ada di Kalimantan Barat, terutama yang berdekatan dengan ibu kota provinsi adalah Pontianak, itu selalu bergeliat sampai detik ini ya, sampai detik ini. Jadi barangkali untuk sementara itu, bagaimana kalau kita Bung Piko tadi menyebutkan bagaimana sih dengan komunitas sekarang itu bergeliat tiada henti lah, insyaallah sampai ke depan.
0: Baik, nah kalau boleh tahu apa karyanya nih Bang Pradono, teman-teman komunitas, atau apa sih yang dilakukan, boleh diceritain nih Bang?
1: Iya, ini kita mungkin karena basic saya di sastra gitu ya, secara khusus gitu ya, karya-karya yang dilakukan oleh beberapa komunitas ya, karena lebih dari satu, itu bisa bersifat pengkaryaan secara personal anggota-anggotanya, melahirkan puisi, melahirkan karya sastra, bahkan mencetak buku, baik secara antologi lah disebut orang, baik secara tunggal maupun bersama-sama, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendekati masyarakat ya kan, berkeliling memberikan apa, edukasi-edukasi tentang sastra kepada masyarakat secara langsung, atau melakukan kegiatan-kegiatan membaca karya sastra, kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung atau mendengarkan secara langsung. Kemudian ada yang namanya pameran literasi, seminar, dan berbagai kegiatan yang kita sebutkan sekarang populer itu literasi. Ya. Kemudian di luar sastra, ya baik teater, seni musik, seni pertunjukan lain, bahkan seni rupa, itu juga sudah bukan hanya berskala Kalimantan Barat, itu sudah berskala nasional, regional Kalimantan. Bahkan terakhir ini kita bisa saksikan kegiatan yang melibatkan regional Kalimantan, termasuk negara tetangga, kita sebut negeri jiran. Nah, jadi itulah yang saya katakan tadi, kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan aktivitas komunitas seni budaya di Kalimantan Barat ini selalu berdenyut, bergeliat untuk menunjukkan eksistensinya. Seperti itu, Bung.
0: Baik, Bang Pradono, itu kan perlu ide kreatif, ide pikiran untuk menghasilkan sebuah karya. Tidak sederhana yang dibayangkan juga. Gimana, Bang?
1: Nah, pastinya seperti itu idealnya. Karena ini namanya proses, kan? Proses itu ada awal. Ada awal, kemudian ada gerakan, ada karya nyata. Kemudian bagaimana selanjutnya si pengkarya, istilahnya negeri jiran itu ada karyawan, orang yang berkarya itu menyosialisasikan, memasyarakatkan, mempublikasikan karyanya ke tengah masyarakat, audiensnya, halayaknya. Ya jelas itu tidak terjadi serta-merta atau instan gitu kan. Tentu saja. Nah, dengan segala segala kata bahasa tetangga juga berjibaku gitu ya, kata orang Melayu bertungkus lumus lah, tunggang langgang gitu kan, bersusah payah untuk menghasilkan karya itu. Karena kadang-kadang kita mengatakan, seniman kan biasa-biasa saja, ada ide, ngomong, selesai, jadi. Enggak, semuanya ada harga yang harus dibayar, ya berupa uang, finansial, fasilitas, material, dan sebagainya. Ya memang untuk menghasilkan karya itu ya memang berjuang. Ada pengorbanan, istilah dalam tanda petik, kalau kita istilahkan berkorban gitu ya. Nah, jadi tidak gampang ya, juga buat kita sebut ada kesulitan-kesulitan, kerepotan-kerepotan yang sifatnya baik lahir maupun batin gitu.
0: Baik, ini karya yang dikatakan bagus atau tidak tuh yang kayak gimana nih, Bang? Yang bisa membuat ketertarikan terhadap orang yang menikmati karya itu tuh?
1: Kalau bicara atau ada pertanyaan bagus tidaknya sebuah karya seni gitu, saya kira bagi saya ya, mungkin yang lain punya pendapat lain. Saya kira tidak ada istilah bagus atau tidak bagus untuk karya seni. Karena itu kalau secara disebut secara akademis itu secara filosofi gitu, benar atau tidaknya ya, secara filosofi bahwa karya seni itu karya yang lahir ya, lahir dari jiwa seorang seniman gitu. Nah, bagaimana kita bicara bagus tidak bagus menurut hukum yang normatif sosial bahwa sebuah karya itu dikatakan bagus tidak gitu ya. Dan saya pikir maaf ada noise.
0: Yes, kenapa Bang? Lanjut.
1: Karena bicara karya seni itu bicara hati, saya pikir ukurannya bagi saya adalah bagaimana orang menerima karya seni itu tersentuh tidak di hatinya. Balik lagi, karya yang dimulai dari hati, ukuran kita itu istilahnya bagus tidak bagus itu menyentuh atau tidak hati si pembaca, hati si penikmat, hati masyarakat. Saya kira itu ukurannya. Apakah ini masih ambigu gimana bagus tidak bagusnya? Tapi bagi saya itulah ukurannya, gitu. Ukurannya bagaimana karya seni yang lahir itu dapat menyentuh hati halayaknya, kemudian lebih-lebih lagi bermanfaat. Gitu. Saya pikir karya seni itu boleh dikatakan indah dan bermanfaat. Indahnya itu kan bukan berarti yang bagus-bagus menurut kasat mata kan. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, berapa banyak karya berpengaruh terhadap kualitas karya yang dibuat, Bang Pradono?
1: Pengaruh ya, kalau kualitatif, pengaruh. Kemudian konsistensinya banyak. Saya pikir konsistensi, ya konsistensi baik konsistensi seniman budayanya, budayawannya itu sendiri maupun konsistensi karya itu sendiri berada di tengah masyarakat. Kalau kita berkarya seni, kita misalnya puisi misalnya yang bersifat teks, ya tulisan. Sesudah kita tulis, kita diamkan dalam map, dalam kertas, tidak dipublikasikan, nah kita sulit mengukurnya kan, berdampak tidak, dan berpengaruh atau tidak. Nah, tapi memang itu tadi, karya yang sudah ada, baik senimannya sendiri, itu ada upaya sendiri untuk memasyarakatkannya, yeah. Sehingga bersentuhan dengan masyarakat. Nah, dari situ baru kita bisa mengukur, dia berpengaruh atau tidak, berdampak atau tidak, baik positif maupun negatif kan pada masyarakat. Nah, jadi tergantung juga sih kepada seniman budayawannya ketika dia berkarya, karya itu dipublikasikan, dimasyarakatkan atau tidak. Gitu. Barulah kita bisa melihat dampaknya, pengaruhnya, signifikan atau tidak terhadap kehidupan-kehidupan nyata, atau ada mungkin seorang pengamat ataupun penikmat seni tiba-tiba melihat sebuah lukisan yang menangis gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, menangis, terharu, bergerak. Wah, atau emosinya bergejolak ketika hanya sekadar mendengarkan sebuah lagu. Nah, itu barangkali salah satu ukuran

0: Kali cara-cara ya, cara-cara untuk kita supaya karya seni berinteraksi dengan penikmatnya itu dengan berbagai macam cara seperti seni pertunjukan, ya kan, pemanggungan dan sebagainya, atau lewat seminar-seminar bedah karya, istilahnya kan ada bedah karya, diskusi dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara personal maupun secara kelembagaan komunitas-komunitas seni budaya yang ada. Ya itu cara memperkenalkan karya kepada masyarakat atau halayaknya.
1: Oke, artinya kan mudah Bang sebenarnya ya untuk menyampaikan kepada publik.
0: Ya mudah, bisa juga sulit gitu kan, tergantung itu tadi bagaimana kebersamaan ya, bagaimana seniman budayawan membangun sebuah jembatan komunikasi. Ada juga kan kembali kepada basic manusia, istilah kita introvert, ada extrovert kan. Nah kadang-kadang itu sedemannya juga, ah udahlah untuk aku aja lah kan gitu ya kan. Yeah. Nggak perlu lagi dipamer-pamerkan. Yang penting aku berkarya. Kalau tanya berapa, aku bilang banyak, aku bilang ada. Tak perlulah itu ini. Kadang-kadang kembali juga ya kan, kalau kita bilang gampang. Tapi sulit juga kita mengatakan orang hanya tahu itu seniman besar loh, banyak karyanya. Ada yang lagi yang tidak puas, mana barangnya kan gitu. Nah jadi itu pun tergantung. Kadang-kadang misalnya juga ada seorang pelukis, ya banyak karya lukisnya. Kita bicara lukis berarti mungkin lukisan yang kita bisa lihat di kanvas dan sebagainya. Tapi dia juga sulit untuk menyelenggarakan pameran, karena mungkin biaya, karena mungkin manajemen melaksanakan pameran itu dia belum paham. Kadang-kadang itu juga ada begitu. Jadi relatif ya, walaupun kita bilang gampang, kadang sulit. Sulitnya di mana? Secara personal mungkin dia tak punya kesanggupan memasarkan karyanya, ya, tapi mungkin dia tahu misalnya banyak teman, banyak komunitas, tolong aku ada karya ini, tolong bisa enggak dibantu ini. Nah itu sulit atau gampangnya memasyarakatkan karya balik-balik lagi pada personal sedimannya secara individu.
1: Baik, bagaimana dengan hadirnya RRI ini Bang? Untuk untuk merangkul komunitas-komunitas dengan berbagai seni yang dibuat ataupun berbagai karya yang dibuat.
0: Nah, RRI secara awal ya memang digunakan diharapkan menjadi corong, istilah kita dulu kan corong untuk menginformasikan apapun ya, dari data sampai gerak kehidupan masyarakat Indonesia. Terpikir sangat-sangat ya berperan yang harusnya sangat-sangat berperan signifikan untuk memasyarakatkan ya karya seni, senimannya, komunitasnya di wilayah, seluruh wilayah NKRI, apalagi bisa diakses secara digital ke seluruh dunia. Saya pikir peran RRI sangat-sangat dibutuhkan ya kan, kalau kita bicara tentang seniman mencari ruang untuk media, bagaimana karyanya, dirinya, eksistensinya bisa terpublikasikan. Nah disitulah letaknya peran penting RRI.
1: Oke, okay. Ini kan lebih ke, kalau kita lihat lebih kepada seni-seni pertunjukan Bang, yang relevan yeah. Atau yang sangat cocok dengan RRI terkini, gimana Bang?
0: Kita mungkin menyebut RRI, batasan RRI terkini saya kira terlalu laju dalam pengertian kita ada ruang kosong sebelumnya. Saya pikir tidak hanya seni pertunjukan yang bisa dilakukan, yang bisa diliput oleh RRI. Contoh seperti ini kan bukan seni pertunjukan.
1: Yeah.
0: Nah, tapi bagaimana gagasan, nah, bagaimana pemikiran-pemikiran, bagaimana ide-ide mulai dari konsep-konsep bisa dilakukan RRI. Lewat salah satunya menghubungi saya kan gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Tidak harus pertunjukan yang harus dipertunjukkan oleh RRI ke halayak. Apakah lagi sekarang RRI ke zaman dulu kita cuma dengar suara kan? sekarang dengan kemajuan teknologi.

0: 5G sudah audiovisual oleh RRI yang katanya radio, yang bahasa pengertian radio itu hanya didengar. Apa ya yang mau dipertunjukkan, ya kan? Tapi RRI juga bisa akses sekarang, walaupun RRI hanya dulunya suara, sekarang tidak hanya suara, bisa melakukan menyiarkan kegiatan-kegiatan yang visual, seni pertunjukan. Tapi tanpa seni pertunjukan bukan berarti RRI tidak punya kontribusi untuk masyarakatkan seni budaya, seperti kegiatan seperti ini, wawancara, ya kan, menggali gagasan, mengenalkan senimannya itu sendiri. Tapi kan bukan hanya seni pertunjukan yang bisa dilakukan oleh RRI untuk berkontribusi, ikut membangun bagaimana komunitas, atmosfer, bagaimana ekosistem seni budaya di Kalimantan Barat khususnya, dan keseluruhan seluruh Indonesia RRI bisa lakukan semuanya. Audiovisualnya tidak hanya seni pertunjukan.
1: Oke. Baik, terima kasih Bang Pradono sudah bersama RRI pagi ini, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Kembali tasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 81 tahun RRI.
1: Luar biasa. Terima kasih Bang Pradono sudah bersama RRI dan pemirsa maupun pendengar. Demikianlah tadi Pradono, aktivis seni, aktivis seni dan budaya Kalimantan Barat, menyampaikan mengenai 81 tahun RRI dan juga suara komunitas. Tetaplah bersama kami, program 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami 81 tahun Radio Republik Indonesia tepat nanti di tanggal 11 September 2026 dan hadirnya komunitas tentunya memiliki keinginan besar agar radio dan juga berbagai karya seni, sastra dan juga budaya yang dimiliki komunitas ini bisa tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Namun di satu sisi ada juga kemudahan yang kini bisa dilakukan oleh seluruh komunitas dengan hadirnya dunia digital, media sosial juga tentunya, dan ini semakin mendekatkan diri pula kepada masyarakat ataupun publik untuk bisa menikmati secara langsung hasil karya seni, sastra dan juga budaya yang dimiliki oleh seluruh pekerja seni ataupun karya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Dan Radio Republik Indonesia didorong terus berinovasi agar mampu memperluas jangkauan informasi, khususnya kepada generasi muda. Dan peluang juga terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam menyampaikan informasi mengenai program yang bisa menyentuh masyarakat. Namun di satu sisi ada tantangan RRI, ialah bagaimana membuat program yang semakin relevan kepada seluruh kelompok usia muda ataupun generasi milenial. Bahkan segmentasi pendengar RRI saat ini masih banyak berasal dari kalangan yang bisa dikatakan dewasa, namun di satu sisi pendekatan yang lebih kreatif bisa terus dilakukan untuk bisa menjadi perhatian bagi generasi muda ataupun anak-anak. Dan ini menjadi harapan yang terus digelorakan agar Radio Republik Indonesia Pontianak khususnya ini bisa bersama-sama dengan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan di RRI Pontianak sendiri, rangkaian kegiatan kemarin sudah dilakukan pembagian masker dalam konteks kondisi kabut asap yang kini masih menyelimuti wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Juga membagikan langsung masker kepada masyarakat yang melewati kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini. Tak hanya itu, Radio Republik Indonesia Pontianak juga melaksanakan donor darah yang hampir diikuti ratusan warga Kota Pontianak yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian aparatur sipil negara hingga masyarakat yang mendonorkan darahnya dalam aksi kemanusiaan memperingati Hari Radio ke-81. Kami masih bersama Anda, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
1: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

Masih dari rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026, tanggal 11 September 2026, RRI dan juga komunitas tentunya masih terus bersama dalam memberikan karya dan juga hasil seni maupun pertunjukan yang kini masih geliatnya cukup tinggi. Dan kami sampaikan pula bahwa rangkaian Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 1 September 2026, melaksanakan kegiatan aksi donor darah bersama dengan PMI Kota Pontianak. Meskipun dalam kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam mengikuti aksi kemanusiaan. Berbagai kalangan tetap antusias mendonorkan darahnya dalam kegiatan ini. Dan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Radio ke-81 menargetkan ataupun akhirnya bisa terkumpul sebanyak 100 kantong darah hingga pelaksanaan berakhir. Dan pendonor yang hadir berasal dari beragam latar belakang, mulai dari TNI, Polri, kemudian Angkatan Udara, dan juga masyarakat. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan bahwa sempat khawatir dalam kondisi kabut asap akan mempengaruhi jumlah peserta donor darah, namun sejumlah unsur yang diharapkan berpartisipasi menjalankan tugas di tengah kondisi kabut asap ini. Namun kekhawatiran itu juga tidak menyurutkan antusias dari masyarakat untuk banyak datang ke Radio Republik Indonesia Pontianak dalam aksi donor darah ini. Dan dirinya berharap agar 100 pendonor darah ini yang telah terkumpul mampu membantu dan juga memenuhi kebutuhan transfusi darah ataupun kebutuhan darah yang setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multi Junto Batarendro juga mengapresiasi kolaborasi RRI bersama dengan PMI dalam membantu ataupun memenuhi kebutuhan stok darah di tengah tingginya permintaan. Dan menurut Multi bahwa kondisi kabut asap juga tidak mempengaruhi pelaksanaan donor darah. Bahkan PMI telah menyiapkan sejumlah agenda donor sepanjang September 2026 ini untuk menjaga ketersediaan stok. Kebutuhan darah di Kota Pontianak ini menurut Multi ialah mencapai sekitar 100 hingga 200 kantong. Bahkan kebutuhan itu hanya diperuntukkan bagi pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga untuk menyandang talasemia yang memerlukan transfusi secara rutin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi, tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan melalui WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman turnbackhoax.id setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI probabilitasnya mencapai 99.3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai sekretaris utama pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Justru perlu di waspadai, pendengar, jika WhatsApp Anda tiba-tiba ada yang mengirimi link pendaftaran dana bantuan dan sebagainya dari kementerian apapun itu, jangan diklik dan jangan mengisi data apapun, apalagi yang berkaitan dengan data diri pribadi Anda, dan jangan disebarkan ke lebih banyak orang lagi. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, bahwa pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan melalui pesan WhatsApp ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo

Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Halo RRI edisi hari ini Senin 7 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan terima semua telepon ya, telepon, chat, masukan dari Anda semua pendengar, baik itu berupa keluhan, pertanyaan, kritik, aspirasi mungkin, ataupun apresiasi juga kami tunggu ya pendengar, melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Dan saat ini saya sendiri terlebih dahulu pendengar, rekan kami di RRI Sambas belum dapat bergabung, dan sambil kami nanti kita akan update-update juga beberapa informasi-informasi mengenai pelayanan publik yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Anda juga boleh ya pendengar untuk melaporkan, misalnya nih hari Senin, mumpung hari Senin ya pendengar ya, ada yang lagi ngurus balik nama, mungkin balik nama kendaraan, balik nama tanah mungkin, atau lagi di BPN atau lagi di pajak. Sama saat mungkin pendengar boleh untuk update ke kami bagaimana situasi di sana, atau Anda sedang mengurus dokumen-dokumen kependudukan di kantor terpadu, artinya yang ada di Jalan Sutoyo begitu, juga boleh update ke kami, silakan. Karena sebenarnya banyak sekali informasi-informasi yang kadang terlewatkan begitu ya dari masyarakat begitu pendengar, untuk mengurus dokumen-dokumen administrasi seperti itu. Silakan untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami juga akan update informasi-informasi serta tanggapan-tanggapan ya dari keluhan yang telah disampaikan di episode sebelumnya pendengar, di mana kemarin 4 September bersama dengan rekan Budi dan rekan Daus ya di Halo RRI tanggal 4 September kemarin, hari Jumat artinya ya, itu di mana ada pendengar yang bergabung menyampaikan keluh kesahnya seputar kegiatan sekolah yang dirindukan oleh keluarganya, dan pemerintah serta DPRD diharapkan untuk serius menangani karhutla agar kabut asap tidak berdampak lama dan menjadi semakin parah. Keluhan dari Ibu Nani di Pontianak. Kemudian Ibu Rusmiati di Batu Layang juga mengeluhkan hal yang serupa pendengar, yaitu pembakaran lahan yang terjadi di seluruh Kalimantan termasuk di Ketapang, termasuk juga distribusi air yang kalau bisa ke Siantan juga. Ah, benar juga nih pendengar, karena kan beberapa ini banyak distribusi air ya yang diselenggarakan oleh baik itu kolektif maupun pemerintah begitu ya, yang ternyata belum sampai ke teman-teman kita yang ada di Pontianak Utara begitu ya, di Siantan dan sekitarnya. Terima kasih Bu Rusmiati sudah bergabung kemarin ya, dan kali ini kami juga masih menunggu Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Sambil kami update juga pendengar untuk cuaca kali ini. Cuaca hari ini lebih berawan ya, di mana cerah berawan juga disertai dengan kekaburan pandangan yang disebabkan oleh kabut asap. Juga tadi kami dapat informasi langsung dari BMKG Supadio Pontianak bahwa pagi sampai siang hari ini memang masih berpotensi kita mengalami kekaburan udara pendengar ya, dan diakibatkan oleh kabut asap dan jarak pandang kita yang semakin terbatas tentunya ya. Dimana per pagi ini juga saya sebenarnya kalau Anda dengar agak bindeng ya, itu karena memang sedang terganggu juga pernafasannya memang karena kabut asap yang kita lihat sepertinya, walaupun kemarin ya sempat hujan dari Sabtu, tapi ternyata asapnya memang masih, karena kita memang berada di lahan gambut pendengar ya. Sepertinya kita harus bersabar sedikit lagi karena beberapa saat ini juga kita masih menantikan hujan. Semoga akan segera turun ya, membasahi tanah kita di Kalimantan Barat ini. Dan hujan juga akan ada potensi terjadi nih pendengar, tapi dengan intensitas ringan dan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Sekadau. Gak apa-apa hujannya di area hulu dulu pendengar ya, biar airnya juga tetapnya larinya ke sini gitu ya. Kemudian juga untuk siang sampai sore hari nanti diperkirakan juga akan dominan berawan, masih dengan diselimuti kabut asap, dan tapi terjadi hujan juga dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Melawi dan Ketapang. Kemudian untuk malam hari ini nanti diperkirakan juga masih ada
kabut asap, tapi juga ada hujan ringan yang berpotensi terjadi di sebagian kecil Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Ketapang, Landak, dan Sekadau. Lumayan lah ya pendengar, kalau misalnya terjadi hujan sedikit nanti dapat mengurangi kabut asap dan semoga juga masih dapat memadamkan api yang mungkin masih ada begitu ya di wilayah Kalimantan Barat, di mana titik api juga sebenarnya kalau kita update per 24 jam pendengar, di mana selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 3.197 titik panas di Kalimantan Barat. Tentunya ini juga masih memerlukan ya pemadaman yang secara berlanjut, pendinginan dan sebagainya agar tidak kembali naik apinya pendengar ya. Dan kami juga update kepada Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI kali ini, menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi ataupun apresiasi, silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta live streaming kami di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Dan Anda juga boleh pendengar ya menyampaikan apresiasi Anda ataupun kritik Anda terhadap pelayanan kami di RRI, juga boleh sekali pendengar. Berhubung juga beberapa waktu yang akan datang RRI juga akan merayakan ulang tahun yang ke-81 ya, sekaligus hari radio dan hari RRI, Anda dapat bergabung bersama kami menyampaikan bagaimana selama ini RRI melayani kebutuhan informasi Anda pendengar ataupun kebutuhan hiburan ya. Silakan untuk bergabung juga, kami sedang live TikTok juga pendengar di RRI Pro 1 Pontianak. Kalau tadi sudah kita update untuk perakiran cuaca pada hari ini ya, yang berlaku mulai pukul 7 tadi pendengar, 7 September 2026, kami juga akan update bagaimana kondisi udara ya di kota Pontianak dan sekitarnya serta Kalimantan Barat, di mana saat ini kami cek di laman ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara dari kemenlh.go.id. Kita ke area Kalimantan Barat, kita ke hulu terlebih dahulu pendengar, di mana di Kabupaten Sintang Banding Kota saat ini udaranya sangat tidak sehat dengan indikator berwarna merah dengan indeks 284 PM2.5. PM10 justru pendengar ya, pada pukul 9 ini, dan masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kemudian juga kami update di wilayah lainnya. Tadi kita ke timur, tadi kita ke hulu ya, sekarang kita agak ke utara, yaitu di Kabupaten Sambas Dalam Kaum, yang dapat kami cek pagi ini pendengar, di mana indikator 175 ISPU-nya dengan warna kuning, masuk dalam kategori tidak sehat, dan tentunya tingkat kualitas udara yang tidak sehat ini bersifat merugikan pada manusia, hewan dan juga tumbuhan. Yang agak mendingan ya, yang agak mendingan sedikit ini di Kabupaten Bengkayang Sebalo, di mana sana di sana indikatornya 79 masuk dalam kategori sedang, dan tingkat kualitas udara ini masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan juga tumbuhan. Kalau kita lihat yang paling hitam ini ya, yang paling gelap ini ada di Pontianak Tenggara pendengar. Baik, kita cek terlebih dahulu di Pontianak Tenggara, warna hitam 370 dan sudah masuk dalam kategori berbahaya, di mana tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Itu dia untuk informasi-informasi indeks standar pencemaran udara yang dapat kami update melalui laman kemenlh.go.id pendengar. Bagaimana dengan Anda yang saat ini beraktivitas? Kami tetap mengimbau Anda untuk selalu mengutamakan dan menjaga kesehatan dengan cara menghindari kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu tentunya pendengar. Dan jikapun Anda memang harus dan perlu ada kegiatan di luar ruangan, tetap menggunakan masker tentunya, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup juga, dan makan makanan yang bergizi tentunya pendengar, karena memang imun kita butuh boost saat ini pendengar ya. Dan kali ini juga kami update untuk rekomendasi kesehatan, menghindari kegiatan di luar ruangan. Jika Anda berada di dalam ruangan, tutup jendela dan pintu Anda.
untuk menghindari udara yang kotor. Kemudian kenakan masker ya. Dan untuk Anda pendengar yang masuk dalam kategori rentan, ini dapat menggunakan air purifier untuk Anda yang berada di dalam ruangan. Nanti kami ada juga informasi lainnya untuk Anda, dan masih kami nantikan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan

0: pesawat. Kita coba terhubung bersama pendengar. Selamat pagi, halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatih di sini, Bu Nani.
1: Oh, Fatih ya?
0: Iya, Bu.
1: Oh iya, ini Ibu Nani.
0: Iya, Bu Nani.
1: Iya, sekarang cuaca luar biasa ya, semakin menjadi ya.
0: Iya.
1: Makin dibuat hujan buatan, semakin jadi pembakar lahannya.
0: Iya.
1: Aneh kan?
0: Karena kita di lahan gambut, Ibu ya. Karena kita di lahan gambut dan.
1: Iya, makanya di lahan gambut itu kan dari tahun ke tahun seperti itu. Orang sekarang udah sholat istiqos, sudah sholat. Nah, berapa kali kemarin ada di SD 24, ada sholat juga di Mujahidin, ada sholat juga. Tapi Allah tidak kasih hujan ya. Karena apa? Karena ulah manusia nakal gitu. Itu bukan terbakar, dibakar selesai. Kalau terbakar sendiri tidak mungkin kalau tidak dibakar. Saya yakin tidak terbakar sendiri. Mungkin dibakar orang tangan-tangan jahil. Allah marah, Allah murka. Coba lihat di Jawa, Gunung Krakatau. Gimana sekarang? Kasihan kan rakyat kecil yang ditimpa begitu. Jadi ini kan setiap tahun saya ini bingung lihat setiap tahun kok begitu terus begitu. Efeknya bagaimana? Tidak ada efeknya gitu. Efek jerahnya tidak ada gitu. Saya bingung sendiri ngeliat pemerintah kita sekarang ini. Kok semakin menjadi dibuat hujan buat ya. Tidak ada juga hujan. Biasanya kan hujan kan. 3 hari kita sholat, tahu-tahu dikasih hujan. Sekarang Allah tidak mau kasih hujan. Karena yang membakar nih itu sholat juga gitu. Yang membakar ini kan ikut sholat. Manusia yang membakar lahan ini, tapi yang membakar ikut sholat. Allah nggak terima, gitu. Mungkin seperti itu, kita tebak-tebak narasi kita jalan berkata seperti itu. Yang membakar lahan, yang ikut sholat juga. Jadi inilah fenomena kita setahun, tiap tahun begini, tahun begini. Pemerintah kita yang tahu. Yang tahu pemerintah kita, pejabat-pejabat yang di atas, anggota dewan, gubernur, wali kota, yang tahu mereka, yang di pusat, presiden yang tahu mereka, kita tidak tahu sebagai rakyat menerka-nerka, bukan terbakar, tapi dibakar.
0: Baik.
1: Yang dibakar itu sholat istiqos. Makasih. Setiap tahun kan seperti ini, waktu tahun kemarin tidak seperti ini yang luar biasa lebih parah dari kemarin-kemarin. Jadi pemerintah kita ini harus sadar, pejabat-pejabat kita sadarlah. Kalau sadar mungkin tidak seperti ini. Hukum efek jera, efek jeranya itu bagaimana? Yang tahu mereka. Jadi rakyat anak sekolah, bagaimana mau mencapai Indonesia emas kalau anak sekolah tiap hari libur? Tidak belajar. Bagaimana mau mencapai Indonesia emas?
0: Iya.
1: Iya. Inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Saya tidak tahu. Kita ini hanya rakyat kecil. Mungkin tidak didengar oleh pemerintah kita, pejabat-pejabat. Rakyat kecil yang tidak didengar. Tak tahu siapa yang didengarnya. Kami bayar pajak, kami pengguna pajak. Kami sekarang mencium udara yang tidak segar. Begitu. Pajak kami tidak terima, pajak motor, pajak rumah, sebab pajak kami diterima. Makan, dibayar pajak, tapi kita menerima sebagai rakyat ini. Uang rakyat paling banyak pajaknya loh. Jadi inilah mudah-mudahan pemerintah kita mendengarkan ya. Ini keluhan kami sebagai masyarakat. Saya mewakili ibu-ibu yang tidak maju di RRI ini. Ini saya sering katakan, alhamdulillah ada RRI. Kalau tidak ada RRI kita keluarkan undang-undang ini tidak tahu. Saya tidak tahu didengar pemerintah kita, pejabat kita, instansi yang didengar atau tidak. Tidak tahu. Ini yang keluhan kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat kecil. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Bu Dadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami melalui Halo RRI ini dapat menjadi wadah tentunya pendengar untuk Anda menyampaikan keluhan ya terkait apapun yang saat ini dialami tentunya. Dan kali ini memang yang menjadi sorotan adalah kualitas udara di Kota Pontianak yang semakin berbahaya. Dan per pagi ini juga kita pantau melalui iqr.com pendengar, di mana kualitas udara Kota Pontianak masuk dalam kategori berbahaya dengan polutan utama PM2.5 berwarna ungu ya. Kali ini indikatornya dengan 693 indeksnya, yang mana itu artinya memang berbahaya. Terima kasih tadi Bu Nani yang sudah bergabung. Di TikTok juga ada yang bergabung tadi ya, Bang Lutfi ya, luapkan Bu katanya. Baik. Terima kasih dan

0: masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung pendengar. Oke, ada Bu Rusmiati. Kita tahan dulu Ibu Rusmiati. Kita dengarkan beberapa kesan-pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, kami masih temani Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 7 September 2026. Masih bersama saya Alfati di 104,2 FM temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan mendengar untuk menyampaikan keluhan Anda, pertanyaan, aspirasi maupun apresiasi. Silakan mendengar WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Serta kami juga sedang live streaming ya di RRI Pro 1 Pontianak melalui TikTok kami. Untuk Anda yang ingin bergabung di live TikTok, silakan pendengar. Dan tadi juga ada yang bergabung ya dari pendengar kita yang ada di Bandung. Pendengar kita yang ada di Bandung ini agak jauh ya pendengar, di mana Ninda Harumtia menyampaikan stay safe ya kak, untuk abu vulkanik Gunung Krakatau sudah sampai ke area Jakarta dan sekitarnya, bahkan sampai ke Lampung juga. Saya lihat rekan-rekan kami yang ada di Lampung juga sedang struggle di sana ya pendengar, dengan adanya abu vulkanik ya, dan sudah bersih sepertinya, dan ada sisa-sisanya ya untuk abu vulkanik yang jatuh ke mungkin ke halaman rumah ataupun ke teras rumahnya begitu ya. Tapi kita di Pontianak pagi ini bukanlah abu vulkanik pendengar, tetapi itu merupakan masih dengan kabut asap. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang masih ada di kota Pontianak. Per pagi ini juga tadi kami pantau sudah ada 3.000-an lebih ya untuk titik panas yang ada di kota Pontianak. Tadi ada yang terhubung bersama kami di telepon WhatsApp, ada Ibu Rusmiati di Batu Layang. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Patih.
0: Iya, apa kabar Bu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Tapi cuacanya nih mendung tak tentu arah nih.
0: Ini sebenarnya mendung atau ketutup asap ya Bu ya?
1: Ketutup asap kayaknya.
0: Tapi aman Bu.
1: Sampai sore pun masih ada kabut gitu kan, walaupun tak tebal gitu kan sore. Aduh, kabar-kabarnya ada berita sana sini simpang siur, penerbangan ditunda gitu kan. Ini Krakatau nih, anak Krakatau kata debunya udah sampai ke Jakarta nih.
0: Iya betul Ibu.
1: Iya, jadi aduh sampai penerbangan ya ditunda ini. Kabarkannya. Nah, anak saya ngasih tahu, aduh mak katanya nggak bisa keluar rumah mak katanya. Udah iya. Sampai ke Jakarta debunya. Aduh, yang depan dia anak belum selesai masalah asap, kabut, udah ada lagi yang baru.
0: Iya betul.
1: Halo. Kemarin ya di Sumatera itu ya banjir bandang ya besar-besaran kemarin belum lama ini kan?
0: Iya Bu.
1: Jadi ya menyambung terus nih masalah ya. Ini merupakan harus ada renungan juga gitu kan, tuh masing-masing orang gitu kan. Apa bisa gini gitu kan? Tidak seperti biasanya. Mungkin kita nih banyak salah kali nih, Patih, manusianya.
0: Iya.
1: Ya pembakaran hutan itu kan memang disengaja tuh, setiap ada musim kemarau dibakar. Ya kita rakyat biasa kita kena pias juga gitu kan. Ada yang gak tahan kena sesak napas, waduh masuk rumah sakit. Ya kalau masalah pernapasan nih kalau musim kemarau bahaya bagi mereka yang ada penyakit asma, itu bahaya tuh. Pengaruhnya besar sekali. Langganan dia jadi di rumah sakit, ya itu harus pakai oksigen apalah gitu kan. Ya inilah harus jadi renungan juga gitu kan. Apa begini terus gitu kan. Mana air asin nih Ibu belum bisa nyuci nih. Berarti air asin gak bisa nyuci pakaian sementara. Di stop dulu gitu kan. Nunggan hujan, hujannya hanya paling 2 menit buang debu gitu kan. Kan ada penaburan garam kata saya dengar tuh. Jadi hujan buatan. Iya, hujan yang dari Allah berikan belum ada nih. Enggak tahu nih, udah salat istikho belum ada juga ya diturunkan. Apa yang dibilang Bu Nani itu benar juga sih, kita tuh harus ya harus introspeksi diri lah. Ini apa sebabnya? Ini kan ulah manusia semua gitu kan. Kejadian ini karena ulah manusia. Jadi itulah, banyak-banyak istighfar aja lah gitu.
0: Betul.
1: Ini minta-minta mudahan hujan segera turun gitu kan. Kasihan gitu yang rakyat yang kecil ini loh, kan gambarnya. Pening juga. Ibu rumah tangga aja saya pusing kadang-kadang mati gitu kan.
0: Betul.
1: Mana barang-barang mahal semua, susah lagi gitu kan. Duh, ngabarkannya. gini lagi ada keadaan, benar-benar super ibu-ibu lah duluan ya, harus super apa ya, super sabar lah gitu, apalagi keadaannya anaknya gitu kan, untuk cukupi kebutuhan, kasihan gitu kan. Cari uang susah sekarang, orang cari uang susah, kecuali ya pekerjaan tetap kayak PNS itu, walaupun nano ada gajinya gitu kan. Itu kalau yang ini harus cari hari-hari nih kan, kasihan. Kasihan sekali itu kan. Sudah harga-harga segitu selangitnya. Pajak naik kan gitu kan. Udah, enggak tahu nih bulan-bulan 9 ini, September ini biasa ada PBB tuh, saya diantar yang PRT ini belum ada nih, kan terakhir tanggal 20. Enggak tahu naik enggak nih. Soalnya kemarin-kemarin ada naik lagi gitu kan. Aduh, saya bilang ini makin hari makin mahal, bukan makin murah. Sekarang tuh kebutuhan makin mahal gitu kan. Pajak-pajak mahal. Aduh, enggak bakana. Ada yang enggak mau bayar tuh pajak katanya, malas katanya. Dibayar pun uangnya tak tentu arah katanya. Ada yang bilang gitu. Ya udahlah, masing-masing orang kan. Iya. Yeah. Enggak bakana. Saya sih tetap gitu, masih tetap bayar, karena kan kita memang, kalau memang punya sifatnya, kalau kita punya kendaraan memang kita wajib untuk bayar gitu. Nah, tinggal ini aja lah pengertian sama pemerintah ini, janganlah dinaik-naikkan terus gitu kan. Itu aja pesan saya. Kenapa ya, berarti ya gimana ya, makin ibaratnya udah jatuh ke tipat tangga ini.
0: Iya.
1: Masyarakat yang kasihan, situasi ini paling parah ini, tahun ini lebih parah soalnya. Udah asapnya luar biasa, air ikut pengaruh gitu kan. Kok air enggak asin kan, kita masih enak gitu kan, untuk konsumsi, untuk nyuci apa kan. Ini susah lah kita, sabun pun enggak ini, enggak busa gitu kan, kok ada air asin tuh kita nyuci.
0: Iya.
1: Tak tahulah saya. Bu Nani tadi bilang, aduh, nah, kita ni hanya banyak angan-angan. Oh, kalau lihat di HP lagi, pusing kalau tengok. Tapi di HP itu banyak macam-macam gitu kan.
0: Yeah.
1: Nggak tahulah ya kebenarannya hoax atau enggak gitu kan. Jadi kita tinggal lihat-lihat aja lah. Alah, ngapasannya. Banyak berserah diri aja gitu kan.
0: Betul.
1: Hanya itu ya Patih.
0: Iya Ibu.
1: Saya sedih, bukan kok panjang benar rasanya itu kan, kemarau tahun ini nih, kemarau panjang benar.
0: Ada hampir 2 bulan kayak Bu ya, atau 2 bulan
1: ya, kayaknya. Aduh, saya bingung sampai itu mau nyiram neng tanaman tuh, yang kalau di polybed pot tuh kan harus disiram. Kalau yang langsung ke tanah kan kita enggak apa-apa gitu, masih tahan, bertahan ya. Kalau yang di polybed pot tuh harus siram. Enggak seminggu 2 kali, paling enggak gitu kan. Ini agak susah kita kan dapatkan airnya. Air yang di gorong-gorong pun ikut masuk asin, kalau air pasang kan ikut masuk. Jadi aduh, saya bilang, sedangkan kita air hujannya kita untuk konsumsi, makan juga, minum gitu kan, masak. Mudah-mudahan ya hujan gitu kan.
0: Amin.
1: Tapi belum ada juga nih datangnya, nampaknya belum ada.
0: Iya Ibu, belum.
1: Jadi
0: masih kita tunggu-tunggu nih ya, berkah yang turun langsung dari langit nih.
1: Mudah nih ya di Pontianak Anda itu ya.
0: Iya.
1: Erupsi Krakatau ini ya. Kan lautan kita kan, dia kan melewati laut kan, Pontianak kan berseberangan laut.
0: Iya,
1: kalau Jakarta itu kan dia udah nyatu satu pulau itu kan. Mudah nih ya Pontianak enggak terkena.
0: Iya.
1: Nanti kok ada itu lebih parah lagi itu, erupsi itu lebih bahaya dari asap kita.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan ya. Banyak-banyak berdoa aja lah kita kan.
0: Betul Bu.
1: Banyak-banyak berdoa, banyak sabar, istighfar gitu.
0: Iya.
1: Dan kalau diturutkan, emosi itu bisa aja gitu kan. Bayangkan aja kalau semua emosi gimana, apa jadinya? Nggak ada ketenangannya, nggak ada. Ya, kayak orang unjuk rasa itu kan emosi pada emosi, akhirnya ada kerusakan, kesana sini kerusakan yang ditimbulkan itu kan. Jadi bukan dengan emosi sebenarnya, kita harus dengan ya bijaksana lah gitu kan. Dan betul, harus tanggapannya pun juga gitu. Jangan yang saya lihat itu, yang orang yang mahasiswa ngomong kok ada yang emosi sih gitu kan. Harusnya dianggap, ditanggapi dengan bijak gitu. Cara penyelesaiannya gimana, harus penjelasannya gimana gitu kan. Jangan apa, kalau emosi ya anak-anak muda lebih emosi lagi gitu kan. Hanya itu aja Pati ya.
0: Iya, Ibu.
1: Ya kita nih hanya bisa nonton aja nih, ibu-ibu nih yang di HP apa kan, lihat-lihat gitu kan di TV. Iya. Terima kasih ya, Fatih ya.
0: Terima kasih kembali, Bu Rusmiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmiati di Batu Layang, pendengar ya, menyampaikan keluhannya masih terkait dengan pertama soal kabut asap yang ternyata juga masih banyak ya menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya akibat kebakaran hutan dan lahan juga, pendengar. Kemudian dinantikan juga hujannya ya. Dan tadi sempat dibahas juga soal penerbangan yang ditunda ya karena kabut asap dan abu vulkanik nih, pendengar. Oke. Baik, terima kasih Bu Rusmiati yang tadi sudah bergabung. Kami juga masih menanti Anda, pendengar, untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Sambil kami juga update ya dari beberapa episode yang lalu, edisi-edisi yang lalu, di mana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya di edisi sebelumnya Senin 31 Agustus bersama dengan rekan Andre, di mana kondisi karhutla dan anak yang bersekolah ini juga sempat dipersoalkan. Kemudian terkait dengan penerbangan mengapa ditunda, ini juga banyak sekali pendengar memberikan informasi alasan mengapa anak SMA juga tetap sekolah kemarin ya. Oke. Kemudian dari update yang kami dapatkan, pendengar, Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan bahwa ada SOP-nya begitu ya untuk take off pesawat, yaitu antara jarak pandang untuk take off itu adalah 1000 sampai 1500 meter. Sementara untuk pendaratan itu sekitar 800 meter hingga 1 km. Nah, karena masih terjadi jarak pandang yang kurang dari SOP tersebut, pendengar, yang hanya mencapai 500 meter, maka 4 penerbangan dibatalkan. Ada beberapa penerbangan yang dibatalkan, ada kemudian juga penerbangan-penerbangan yang memang perlu di reschedule begitu ya, atau ditunda, karena memang jarak pandang di area Bandara Supadio sendiri juga terdampak akibat asap dari karhutla ini, pendengar, yang tentunya juga berpengaruh kepada pesawat ya yang ingin landing, bahkan yang ingin take off juga, pendengar. Itu dia ya update-update yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kemudian kami juga akan update informasi mengenai pelayanan publik. Kali ini kita akan update informasi pelayanan publik ya, kali ini Samsat Keliling yang akan kami cek melalui laman Instagram Samsat Pontianak. Kali ini, pendengar, untuk Anda yang punya informasi juga boleh. Nah, nanti kalau misalnya Anda datang ke Samsat Keliling, tetap menggunakan masker tentunya ya. Dan kalaupun misalnya ada Samsat Keliling yang ternyata tidak berada di posisinya, boleh laporkan kami juga, pendengar ya. Kali ini hari Senin 7 September 2026, informasi pelayanan Samsat Keliling jadwal harian per pukul 9 ini ya sampai dengan pukul 2 siang nanti, pendengar, di mana Samsat Keliling Pontianak 1.1 berada di Jalan Komio Sudarso Jeruju ya, depan SD Negeri 56. Kemudian Samsat Keliling Pontianak 1.2 itu hari ini jadwalnya ada di Jalan Merdeka, tepatnya di depan SPBU Merdeka. Kemudian ada Samkel Seantan di Jalan Sultan Hamid 2 depan AR Gym, turun dari ini ya, jembatan yang kedua itu ya. Kemudian ada juga Samkel Kuburaya di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio. Itu dia, pendengar, titik-titik yang ada di Kota Pontianak, Siantan, dan juga Kuburaya. Untuk Anda ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan, artinya kalau melalui Samsat, nanti dapat melalui Samsat Keliling agar tidak perlu datang ke Samsat dan mengantri lebih lama biasanya, pendengar ya. Jadi dapat menggunakan layanan Samsat Keliling. Seperti itu update yang dapat kami sampaikan pagi ini. Dan Halo RRI juga di sini seperti sudah hampir kami akhiri, pendengar. Dan jika Anda ingin masih bergabung bersama kami melalui WhatsApp, silakan 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Dan pendengar, tentunya kami juga akan melakukan yang terbaik ya untuk informasi-informasi dan seputar Pontianak dan Kalimantan Barat, dan harapannya kami dapat memberikan edukasi juga dan hiburan yang lebih baik lagi untuk Anda pendengar. Di 81 tahun RRI, beberapa saat lagi kami juga akan memperingati hari jadi RRI ke 81 pada tanggal 11 September 2026 ini, dan kami nantikan juga harapan-harapan dari Anda pendengar untuk pelayanan yang lebih baik lagi kami harapkan ke depannya dari RRI untuk Anda semuanya. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Tahir yang akan temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Al-Fatih pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini. Sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita dengan ragam acara lainnya untuk Anda, hari ini kami hadirkan dulu informasi terkini, di mana hari ini sidang isbat nikah terpadu digelar di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus membantu masyarakat melengkapi dokumen administrasi keluarga. Kami sudah terhubung bersama rekan Sarusani untuk informasi selengkapnya. Silakan Sarusani, laporan Anda.
1: Dengan Budi dan teman-teman di tempat Anda berada, saat ini saya sedang berada di aula kantor Camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, yang mana sedang berlangsung kegiatan sidang isbat nikah terpadu yang digelar oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Pontianak bersama Pengadilan Agama Sungai Raya. Mana kegiatan ini pendengar memberikan akses bantuan hukum bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi. Melalui sidang isbat ini, pasangan dapat mengajukan pengesahan perkawinan ke pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, kegiatan itu juga tadi juga langsung oleh Ketua P2M IAIN Pontianak Usman, dan dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya dan juga jajaran dari pihak Kecamatan Sungai Ambawang. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya pencatatan perkawinan ini memang penting dilaksanakan karena menjadi dasar pembuktian administrasi status perkawinan dan membantu keluarga dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan serta hak-hak keperdataan. Berikut penuturan dari Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya saat diwawancara RRI.
2: Poin penting dari pengasuhan bisnis ketiga ini adalah terutama perempuan dan anak, dikarenakan mereka telah melakukan pernikahan. Tapi dengan adanya sidang isbat nikah inilah dapat dipastikan apakah pernikahan mereka itu akan memang berlangsung mustah secara hukum atau tidak. Sehingga jika pernikahan mereka sah secara hukum, maka mereka nantinya setelah ada keputusan pengadilan, mereka mengurus pernikahan mereka di kantor urusan agama untuk mendapatkan nikah.
1: Ya, layanan ini seperti ini juga penting bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi terbatasan biaya maupun akses untuk mendapatkan pelayanan hukum. Melalui pelayanan terpadu ini, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh kepastian hukum dan menindaklanjutinya dengan pengurusan dokumen perkawinan serta administrasi kependudukan. Dan mereka saat ini peserta sedang mengikuti tahapan persidangan sesuai dengan mekanisme pengadilan agama. Kemudian setelah proses persidangan ini, peserta yang permohonannya dikabulkan dapat menindaklanjuti dengan penetapan tersebut untuk memperoleh dokumen perkawinan dan melengkapi administrasi keluarganya. Dari awal Kecamatan Sungai Ambawang, Tarutani melaporkan kembali ke studio bersama Budi.

0: Demikian tadi kami sudah hadirkan informasi terkini untuk Anda langsung bersama rekan kami atau reporter kami Bung Sarusani. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 sebelum kita hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda, yakni di pagi ini kita akan hadirkan pengaruh utama gender dan inklusi. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
2: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
1: Bentar, bakar?
2: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
2: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
2: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
2: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
2: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.
0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1. Kami hadirkan untuk Anda dialog khusus pengaruh utama gender dan inklusi, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Budiman Tari penyiar Anda di pagi ini. Kami hadirkan untuk Anda dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi. Ada sebuah tema yang bisa Anda ikuti khususnya bagi para perempuan dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami. Bagaimana pentingnya menabung hari ini perempuan lebih mandiri esok hari ya. Dan kita sudah bersama datang di studio kita di pagi ini ya, ada Ibu Eni Admida, volunteer PPSW Borneo. Selamat pagi Ibu Eni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin agak mic-nya agak ditarik sedikit Bu, biar lebih suaranya menggelegar.
1: Aduh, tunggu dulu karena agak batuk-batuk juga saya ini.
0: Iya, kondisi cuacanya agak gimana gitu Bu ya?
1: Iya, saya itu apa, batuknya tuh udah dari pas selesai umroh.
0: Wah, wow, Masya Allah.
1: Jadi belum, kalau istirahatnya tuh gak ada, karena rolling terus kan.
0: Betul-betul.
1: Di lapangan.
0: Siap.
1: Kita ini orang lapangan masalahnya.
0: Betul. Baik, terima kasih Ibu Eni udah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kita membahas menabung hari ini?

0: ABRI kan kerja. Mm-hmm. Jadi kita tahulah kalau ABRI kan pasti disiplin. Nah, jadi kalau nenek saya tuh kan aslinya dari India. Mm-hmm. Nah, jadi sering bikin roti. Mm-hmm. Karena orang India kan sukanya bikin roti-roti itu. Nah, cucunya itu cuma saya yang sering bantu untuk mengantarkan roti-roti dititip ke warung-warung. Nah, nanti sore udah kita ambil. Nah, nenek itu suka kasih saya uang. Nah, uang itu enggak pernah saya jajankan. Masukkan ke celengan yang kayak ayam, manggis.
1: Iya, nah, zaman dulu ada itu ya.
0: Iya, itu kan zaman dulu waktu saya masih kecil kan. Nah, itu udah saya lakukan. Sehingga kok enak ya. Kue kita enggak perlu beli kan udah ada semua kan di rumah. Terus celengan dapat terus karena kan tiap sore nenek kasih kan. Nah, nanti pas mau naik kelas, biasa kan kita kalau zaman dulu sih seangkatan saya, kok sekarang kan sebutannya semesteran. Kalau dulu tuh cawu-cawu tiap 4 bulan. Nah, bangga nih pecahkan celengan. Nah, nanti ya kayak gaya-gaya anak dewasa lah. Dari hasil tabungan beli kaos kaki, bangga kan. Nah, jadi barang yang saya beli itu selalu yang bermanfaat untuk sekolah. Bukan seperti anak-anak sekarang kan mainan-mainan aja gitu. Nah, itulah yang saya lakukan. Nah, karena sudah terbiasa, jadi apapun ya enjoy aja saya kerjakan gitu, Bah. Makanya kalau melakukan sesuatu, kalau sudah senang, mau rintangannya kayak apa, dah senyum-senyum aja lah. Ngerjakannya kayak gitu. Tapi enggak semua orang mampu kalau jiwanya enggak kuat.
1: Nah, itu jiwa yang enggak kuat nih. Banyak godaan juga.
0: Gengsi.
1: Gengsi.
0: Apalagi anak-anak kita lah sekarang kan. Kadang-kadang suruh antar kan ya ini. Ih, malulah, apalah, ya kan? Nah, karena apa? Mungkin dia lihat anak-anak enggak ada yang gini. Kalau zaman-zaman kita kan enggak ada istilah kata malu dan tidak ada. Dan ini juga media sosial kan dulu enggak seperti sekarang kan. Betul. Nah, kok sekarang ini kan kayaknya gaya hidup tuh lebih kayak ke kafe-kafe lah, apalah gitulah kan. Nah, enggak ada yang namanya jualan atau apa gitu, enggak ada, jarang. Nah, itu kali yang membuat mental anak kita tuh sekarang nih enggak semuanya sih ya. Nah, seperti itu sih.
1: Kalau boleh tahu, sebelum ibu menabung begitu, awal ceritanya yang punya atau mendorong ibu menabung itu siapa, Bu?
0: Diri sendiri.
1: Oh, diri sendiri.
0: Enggak ada orang tua, enggak ada ngajarkan kamu harus nabung ya, enggak ada. Karena kami dari kecil tidak pernah dikasih uang jajan. Selalu sarapan dulu. Dan bawa bekal
1: ke sekolah?
0: Iya.
1: Oke.
0: Pergi ke TK aja, jalan kaki sendiri.
1: Mandiri ya, Bu?
0: Iya, mandiri. Karena bapak kan ABRI. Jam 3 biasa suruh bangun. Bangun apa? Suruh
1: jogging,
0: olahraga dulu. Berapa kali putaran. Supaya anaknya itu kuat. Kalau kena bentak-bentak kuat. Ya mungkin itulah, darahnya kan pasti ada darah darah ABRI dan mungkin ada darah sikit-sikit lah dari dagang. Karena kalau kita lihat perdagangan itu kan banyaknya dari India-India sana itu kan banyak perdagangan kan. Nah, mungkin itulah kali ngalir sedikit.
1: Siap. Mengapa kebiasaan menabung ini penting bagi perempuan, Bu?
0: Oh, sangat penting banget. Kalau mau apa-apa enggak perlu repot-repot minta dengan suami. Ya kan? Terus kita mau beli sesuatu atau kita mau menolong sesuatu tetap sih disampaikan dulu. Enggak mungkin enggak kita ini, tapi kan setidak-tidaknya uang udah ada kan dari kita. Tapi kalau kita minta dengan suami, kita mau bantu ini nih. Ya kalau suami ada uang. Kalau enggak ada kan jadi beban suami juga kan. Nah, alangkah baiknya kalau suami istri sama-sama menghasilkan. Itu klop tuh. Nah, kesetaraan gendernya sama-sama. Nah, itu udah saya terapkan juga ke anak-anak saya. Makanya sampai detik ini

0: udah tahu lah porsi mereka kerjanya apa, apa-apa semua. Nah, karena kami selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu selalu bersama-sama sesuai porsinya. Jadi kalau masak, bareng-bareng. Jadi di hari libur, itu kan misalnya belanja nih, ya rekreasi lah. Nah, kan kebanyakan gitu. Kalau dulu kan, sekarang kan enggak perlu lagi masak, udah banyak. Pergi ya tuh 10.000.
1: Apa tuh? Udah ya. Banyak dapat, Bu ya.
0: Oh, udah banyak jualan kan. Nah, karena orang udah banyak peluang kan. Kalau dulu kan mana ada. Kita harus rajin masak. Nah, makanya kami chemistry dalam berumah tangga tuh dapat. Ya kan? Jadi ayo kita belanja sama-sama. Anak, makanya anak saya tahu. Nah, kalau beli ini, beli ini. Nah, anak saya pun udah saya latih. Nah, nanti kalau mau belanja, adik dengan mas butuhnya apa selama dari Senin sampai Jumat sekolah, perlunya apa? Karena mama pernah coba kasih uang jajan, pulangnya lapar. Sekali saya tanya, adik beli apa? Mainan. Nah, kan berarti ya kita enggak perlu marah, cukup kita oh kayak gitu, ya udah kita rubah ya. Nah, makanya sampai detik ini ya begitulah. Enjoy saja.
1: Siap. Bu Eni, ada tidak perbedaan di saat Ibu Eni tadi mengawali menabung kelas 3 SD berlanjut sampai sekarang begitu? Apalagi udah berumah tangga ya, punya anak ya.
0: Kelas 3 terus sampai nenek masih jualan nih, rajin lah ya nenek. Berarti kelas 6. Tapi kan dapat, pecahin, belikan untuk kebutuhan sekolah. Artinya kan uangnya dapat habis kan. Nah, habis itu SMP kayaknya udah enggak nih, karena lebih fokus. SMP itu kan udah mulai banyak kegiatan. Saya kan aktifnya di pramuka juga,
1: ekstrakurikuler.
0: Iya. Nah, jadi otomatis enggak sempat lagi nih kan. Nah, nenek pun kayaknya udah jarang buat kue juga, mungkin nenek udah agak sepuh kan. Jadi kita dan biasanya saya bikin kalau SMP itu apa yang saya bisa lihat nenek ngerjain, misalnya kayak ubi, bikin lepet pisang tuh kan gampang sebenarnya kan. Nah, yang gampang lah kita bikin kan, zaman-zaman dulu kan kue-kue itulah yang paling laris. Nah, nanti nego-nego lah saya dengan ketua OSIS. Kalau pas acara Isra Mi'raj tuh, eh, kita beli kue enggak, katanya. Nanti kita, nanti aku yang bikinkan gitu. Saya bilang senang gitu. Tapi kan seru kan, dari kawan-kawan juga kan. Jadi untuk harga kan, udahlah, yang penting kita beli bahannya, ini saya bikin. Aduh, karena suka aja sih. Nah, mulai saya, tunggu ya, ini kalau saya cerita panjang nih, bisa panjang kali lebar sama dengan luas. Karena memang saya hobinya cerita kan. Ada ini masuk, sebentar saya balas dulu ini ya, tapi ini ntar. Kesian itu.
1: Oke, jadi ternyata panjang sekali cerita Ibu Eni ini, dan penuh banyak hal-hal yang berkaitan dengan menabung.
0: Benar. Begitu ya.
1: Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Bu?
0: Iya.
1: SMA mungkin?
0: Saya enggak SMA.
1: Oh.
0: Saya waktu itu begitu SMP sudah punya bayangan. Saya kayaknya enggak tertarik SMA nih. Saya dua yang saya incar.
1: Apa,
0: kesehatan.
1: Rika? Oh, saya kira Rika.
0: Belum. Oh, karena belum. Saya punya prinsip. Sekolah, fokus, fokus belajar, berprestasi. Karena kan saya pernah jadi, enggak nyombong lah ya, tapi kan boleh beritahu kalau memang itu udah saya alami. Pertukaran pelajar tingkat nasional. Kalbar ke Jogja. Di sana kita beradaptasi selama 2 minggu, diarahkan ke Jogja. Nah, nanti anak Jogja di Kalimantan, kayak gitu. Nah, jadi ya seperti itulah. Kalau pramuka 2 kali di Cibubur, Jamnas itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, habis selesai saya ngambil kejuruan saja, yaitu pendidik. Kalau zaman dulu Ini panggil abang ke panggil bapak ya, ya enaknya ya.
1: Terserah ibu, nah, abang ya. Boleh.
0: Abang ya lah ya. Nah jadi saya pilih sekolah pendidikan guru. Sekolah pendidikan SPG kan namanya. Nah itu kan di belakang SMA. Setiap upacara 17-an pasti kan lewat SMA tuh.
1: Betul.
0: Waduh, gayanya anak SMA suka ngebully. Kalau kami pulang tuh kan, abang ingatlah zaman dulu tuh SPG tuh banyak kepanjangan-kepanjangannya. Tapi saya bilang, masa bodoh masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Yang penting tujuan saya satu, karena saya senang ngajar. Sana-sana senang aja, enggak tahu loh. Dari kecil pun saya sepedang kawan-kawan, yuk main-main, duduk-duduk-duduk. Nanti ajar-ngajar sesuka.
1: Kalau setelah masuk ke rumah tangga, ada perubahan enggak, Bu, untuk menabung?
0: Sebelum rumah tangga, saya nabungnya berupa emas. Karena begitu tamat sekolah, saya tidak nganggur. Bikin lamaran, karena kan saya tinggalnya di Umpawa. Bikin lamaran kerja, masukkan ke sekolah-sekolah swasta. Nah, jadi honor. Selama 5 tahun di sekolah swasta, gak usah disebutlah sekolahnya. Nah, setiap gajian, saya selalu beli emas.
1: Berapa gram?
0: Perhiasan lah. Kalau perhiasan itu kan
1: cincin gelang gitu ya.
0: Tapi misalnya hari ini cincin dulu, besok apa, besok apa. Nah, itu yang selalu saya beli selama 5 tahun. Nah, itu karena kalau bank, enggak terlalu lah. Karena dulu-dulu tuh kayaknya bank, gaji-gaji kita pun enggak lewat bank kayaknya zaman-zaman dulu tuh. Kalau apalagi kita
1: lewat pos, Bu ya?
0: Enggak, kalau honor tuh kan dibayar
1: cash.
0: Iya kan? Nah, apalagi. Tapi sebelum dapat panggilan ngajar honor itu, pernah enggak jadi karyawan di Bumi Raya? Karena saya suka kerja, enggak bisa diam saya. Nah, pokoknya tuh kerja. Malah pagi masuk ke lamaran sampai personalia bilang, "Bu, enggak salah ke nih. Kan ibu guru, apa pula jadi karyawan," katanya kan. "Ih, cobalah lihat tuh, semua masuk pabrik. Anaknya tak ada yang ngajar. Biar aja saya sini," saya bilang gitu. Ujung-ujungnya apalah? Padahal saya tuh hanya canda gitu kan. "Ada sih di sini yang kita bisa terima, Bu," katanya. "Apa tuh?" saya bilang. Tapi saya belum berumah tangga waktu itu. Dia bilang gini, "Tukang sapu." Itulah saya mau, Pak. Di mana-mana orang kalau melamar kerja ditawarkan tukang sapu, mana mau? Tapi itu saya langsung bilang, "Itu Pak, saya suka," dengan ekspresi yang bahagia. "Aneh, Ibu," katanya. Aneh adik nih," kata dia kan. "Ya Pak, saya Pak tiap hari nyapu di rumah tidak dibayar. Mendingan saya kerja. Dah pasti kan seminggu dapat duit, belum habis dah gajian lagi. Zaman dulu Bumi Raya kan
1: cuannya besar."
0: Oh, besar. Nah, akhirnya alhamdulillah selama saya jadi guru honor sambil kuliah, saya juga beli rumah.
1: Dari
0: saya kan honornya dapat kan. Nah, itu dan itu saya apa tabung sikit-sikit DP beli rumah di Bumi Raya. Karena kan waktu itu kan rumah saya belum ada di Pontianak, masih mempawah sedang enggak ya, kalau pagi-pagi kan ngontrak tuh sulit kalau orang yang dikontrak kan. Nah, itulah liku-likunya apa keuangan kan. Tapi kita terus berputar.
1: Kalau sudah menikah ini kan siklusnya udah beda, Bu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan lain kayak anak apa segala macam gitu. Menabung juga?
0: Nabung. Nabung, tapi asuransi.
1: Gitu.
0: Mengapa? Karena ibu saya di asuransi.
1: Oke.
0: Kan saya bilang kan, walaupun orang tua, biasa kan orang kan pasti beranggapan orang tua udah mampu, apa semua mampu, ngapain lagi anak harus repot-repot itu kan. Tapi kan saya buktikan, buktinya saya kerja gini, prestasi saya terus lanjutkan. Karena kita tidak pernah, orang tua kami tidak pernah membedakan orang yang bantu di rumah itu kayak kita asisten rumah tangga, itu enggak pernah. Jadi dianggap keluarga semua.
1: Bu, kalau ibu menilai saat ini kondisi perempuan begitu, kebiasaan menabungnya seperti apa juga?
0: Maksudnya di luar saya?
1: Uh-uh. Kondisi perempuan saat ini?
0: Iyalah, di luar saya kan. Iya, betul. Mereka itu sebenarnya kepingin nabung. Hmm. Pingin ya, tapi enggak mau action. Hmm. Dan terlalu banyak gaya hidup. Hmm. Atau mau ingin, tapi kebutuhannya biasanya terlewati.
1: Hmm. Atau juga mungkin pemasukannya terlalu kecil, atau bagaimana Bu?
0: Sebenarnya kalau kita telaah banget-banget nih, memang kok dulu kan, manalah nak nabung, yang ada aja habis. Pastilah, kan, makanya orang selalu bilang, nabung nunggu sisa. Kalau ada sisa,
1: kalau tak ada habis lah.
0: Habislah. Sedangkan usia kita nih, makin hari, bukannya makin kuat nih. Kelemes lah makin lama-lama kan. Nah, jadi pakailah, kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan ada makna tuh. Kita bisa tahu kan keadaannya. Yeah. Karena selalu menyisihkan dulu. Baru sisanya tuh diatur.
1: Artinya dipaksa harus menabung begitu?
0: Harus. Ya? Karena kalau enggak, kapan mau punya duit? Siapa yang nak ngasih? Minjamlah sekali dengan keluarga. Minjam sekali, habis itu nanti besok-besok banyak kan alasan keluarga kan masing-masing tuh udah ada kebutuhannya masing-masing, Mbak. Yeah. Makanya saya berumah tangga, begitu menikah udah harus pisah dengan orang tua. Rumah udah siap. Kan gak repot kan? Karena pesan juga dari apa ibu mertua di Jawa, pokoknya menikah jangan tinggal dengan orang tua, baik pihak perempuan, betul itu, supaya kita bisa mandiri. Mungkin kalau orang yang gampang, ibu sih enak ngomong gini, enak ngomong nih kan, kan udah ngalami dah yang gak enaknya, makanya ngomongnya lancar. Coba kalau saya ini gak ngalami, mungkin apa ya yang mau saya omongkan ya, kayak kita bapak, kita udah biasa melakukan, itulah ala bisa karena biasa, enjoy ya.
1: Oke. Tadi Ibu katakan perempuan saat ini itu istilahnya gengsi begitu ya Bu ya.
0: Dan masih banyak.
1: Termasuk juga masih budaya menabungnya mungkin agak rendah begitu Bu.
0: Iya.
1: Dan harus dipaksa. Kira-kira kalau memaksa untuk menabung dengan memikirkan pemasukan yang mungkin agak minim begitu. Nominalnya berapa lah Bu kira-kira Bu?
0: Nah, ini nih kejadian nyata. Tetangga saya tuh, dia jualan rajin. Okay. Saya pun pasti belilah dagangannya, karena enak kan kita bantu. Saya selalu tanya, kan laku kan habis jualannya? Iya, dia bilang. Terus, untungnya mana? Habis untuk ini.
1: Tuh modal.
0: Pokoknya habislah untuk ini, tidak ini. Tanya lagi, tanya ini. Pokoknya tuh bermacam, jangankan tetangga lah, adik saya sendiri pun gitu. Ya udahlah, saya bilang, yang penting kalau tidak diri sendiri yang berubah, tidak akan jadi. Karena ininya harus dari sini, dari hati. Tidak bisa kalau bukan hati kita yang tergerak untuk disiplin, kita pukul pun tidak bisa. Ya kan, berarti ininya dulu ditanamkan, rubah pola pikir. Jadi uang yang ada tuh, biar gak kata orang 500 lah ya, gak usah sampai 1 juta lah. Ini 500 ya lah ibaratnya, mungkin kita ambil orang yang kerjanya upah cuci baju ke apalah kan, di luar pegawai.
1: Nah, yang bulan yang mingguan ya.
0: Kan biasa kan ada kan yang kerja. Bagusnya kan kita kan kasih contoh yang kecil.
1: Iya, betul.
0: Betul kan? Kalau nanti kita kasih contoh, wajarlah Bu, dia kan enggak kerja pun dapat duit. Kalau kami nih ya kan? Nah, justru kita nih yang enggak rutin, siapa yang mau nolong kita?
1: Betul.
0: Nah, jadi tetap 10% dari yang kita dapat, Bang.
1: 10% dari pemasukan ya.
0: Betul, itu tadi apa kan nanya?
1: 500 berarti
0: Enggak agak besar, Bang. 50
1: ya? 50 ya.
0: Kira-kira 50 tuh kalau kita duduk ke kafe habis berapa? Dua orang ya makan bakso dengan minum ya kan?
1: Kurang lebih lah.
0: Ah, bisa gak kan? Anggap ya duit kita sisa 450. Inten. Nah, kalau bisa jangan kita simpan di rumah uang tuh.
1: Simpannya di mana, Bu? Ke suami?
0: Nggak usah. Kalau bisa, uang itu kalau kita tabung ke celengan, nanti habis tuh dijongkel pula.
1: Ah, betul.
0: Benar enggak? Nah, jadi simpanlah di tempat lembaga keuangan yang aman. Kayak kami ini kan, kebetulan kan saya suka ngasih tahu yang lembaga-lembaga keuangan yang aman. Jangan sampai, kesian bah orang kecil, udah nabung banyak-banyak, tahu-tahu diakalin, kesian kan? Nah, simpan di lembaga keuangan yang aman.
1: Semisal koperasi?
0: Boleh, karena saya juga di situ, sama Bang Dodi itu.
1: Gitu ya.
0: Di lembaga. Boleh disebutkan ke?
1: Koperasi aja lah.
0: Gitu. Tak boleh kan?
1: Gitu.
0: Karena saya juga pemateri di lembaga koperasi itu.
1: Nah, kita kan kalau bicara menabung ini kan ada yang namanya kebutuhan, keinginan, pengeluaran dan semua ini katanya memang tidak bisa ditunda begitu, Bu ya. Nah, tak bisa direm begitu.
0: Ada rumusnya.
1: Apa gimana, Bu?
0: Nih, saya kasih tahu.
1: Wah, nih. Rasa kita ya.
0: Jadi rumusnya itu ini versi yang kami ya, intern kami. Jadi kita kan hitung 100%.
1: Ya.
0: 10% utamakan nabung.
1: Oke, 10% dari pemasukan.
0: Iya. 20% sisihkan untuk darurat. Ya. Kemudian 30% itu untuk hutang atau cicilan. Biasalah hidup ini enggak mungkin tak berhutang. Nah, sisa 40%-nya nanti untuk kebutuhan. Cukup enggak cukup, dicukup-cukupkan. Nah, bagaimana caranya? Ah, mak-mak lihai nih. Contoh kayak saya. Wah, uang belanja nih dah sikit lagi dan nunggu gaji lama nih. Panjang kan? Caranya gimana? Bikin agak banyak sikit. Nanti tawarkan ke kawan.
1: Apa tuh nyebut?
0: Misalnya bikin makanan, kue. Kan kita tawarkanlah ke kawan. Nak beli tak? Ini nih. Nah, kan dapat lah. Setidak-tidaknya untung makan dah nih. Kembali lagi modal tuh. Ya kan? Nah, lanjut lagi lah besok. Mau rajin sih. Kalau tak rajin, maka ya nenek saya bilang. Di toko obat tuh tak ada obat. Cari obat rajin ada tak? Tak ada. Mau dari diri sendiri, Pak.
1: Oke, artinya kalau yang merasa saat ini penghasilannya pas-pasan, sulit menabung,
0: pakai rumus tadi.
1: Pakai rumus yang Ibu
0: ini. Insya Allah itu jalankan. Dan saya sudah jalankan itu.
1: 10% menabung, 20% tadi
0: untuk darurat.
1: Untuk darurat, 30% untuk
0: bayar cicilan.
1: Bayar cicilan, 40% untuk kebutuhan.
0: Nanti makanya pemerintah sekarang ketahanan pangan, ketahanan pangan.
1: Oke. Tapi intinya semuanya ada disiplin, Bu ya.
0: Betul. Kalau tak disiplin, habis lah. Iya kan?
1: Apalagi kalau udah belang-belang kambing hari ini nabung, besok diambil.
0: Makanya tadi saya bilang, jangan simpan di rumah. Banyak godaannya. Kayak gitu.
1: Artinya kalau misalkan kita nabung di koperasi, hanya kita yang tahu gitu, Bu. Atau keluarga juga harus tahu?
0: Harus tahulah semua, karena koperasi yang kami ini lebih mengutamakan keluarga inti juga. Karena koperasi kita ini saling melindungi kepada anggotanya. Jadi perlindungannya itu alhamdulillah apa terlindungi. Ibaratnya uang yang kita simpan nih benar-benar dah banyaklah yang bisa dirasakan. Itu dan enaknya juga kita adalah pemilik. Itu yang membuat apa wow, gitu lah. Bukan berarti kita tidak pakai lembaga keuangan yang pakai juga. Saya juga ada, tapi itu untuk transaksi kalau ada yang mau beli apa, bayar. Tidak ada alasan, Bu, ada bank ini ada, Bu ada.
1: kalau kita menabung lewat perbankan, misalkan Bu, ada m-bankingnya gitu, bisa tidak dalam bentuk uang digital begitu?
0: Nah, dulu saya pakai itu, tapi sekarang sudah saya tutup.
1: Kenapa Bu?
0: Karena saya sudah pakai yang di koperasi.
1: Oke. Okay. Apakah karena memang sudah lengket di tangan bisa sehingga bisa nyaman bertransaksi?
0: Banyak borosnya.
1: Oh.
0: Karena saya dulu suka pakai yang gini-gini juga.
1: Gesek-gesek ya.
0: Bayangin, nak beli kangkung bah, harus cari mall. Dan saya kan pelajari juga dong. Kita kan bisa tahu. Dulu kan karena kita belum paham ya. Jadi kan seneng ya nih. Makanya kita enggak bisa nyalahkan juga, kecuali kalau orang yang udah eksekutif segala macam itu perlu sih kartu kredit apa tuh, karena memang untuk cepat kan. Tapi kalau kayak kita nih yang tadi itu hanya sekedar ibu-ibu rumah tangga, janganlah main yang itu. Yang sederhana aja lo kerjakan. Kalau yang sederhana dah betul dikerjakan, yang enggak pusing-pusing, aman dah. Gitu aja sih. Apa yang simple ya. Karena saya udah ngalami itu. Dari yang limit sekian, udah. Pakai yang gini-gini nih, sampai saya simpan, sudah. Tapi hasilnya kurang. Makanya saya pindah. Sebelum pindah, pelajari profil perusahaan. Supaya kita paham apa nih gitu.
1: Artinya nggak salah jalan, Bu ya?
0: Biar nggak salah jalan, Mbak.
1: Oke. Bu Eni, tentunya kita hampir berada di ujung kebersamaan kita ini di kesempatan kali ini, kurang lebih 4 menit nih. Apa yang sampai saat ini Ibu tanamkan juga mungkin kepada anak, bagaimana pentingnya menabung, Bu?
0: Dia kerja, setiap habis selesai kerja, nabung dia. Karena dari kecil udah saya buatkan tabungan.
1: Ada perubahan gak Bu sama ya menabung dalam?
0: Oh jelas ada. Dan dia bisa merasakan. Mau apa-apa mau. Adik mau ini nih, berangkat nih maraton internasional. Butuh duit sekian-sekian. Yaudah duit yang ada jangan diambil. Pinjam ya. Nanti caranya cicil pelan-pelan. Uang adik yang udah capek, adik kerja tuh kan masih naik terus. Ya kan. Keinginan adik untuk maraton terpenuhi. Nah adik kerja juga enak dah. Jadi dia sekarang untuk kebutuhan-kebutuhannya dia udah bisa penuhi sendiri. Malah dia sekarang udah saya ajari juga. Nah ini orang tua harus ingat. Saya sering ingatkan kawan-kawan saya, jangan terlalu bukan kita tuh benci anak kita, bukan itu maksudnya. Tapi diajarkan untuk dia punya rasa tanggung jawab. Selagi dia masih ada di rumah kita, maksudnya belum keluar ya. Kalau dia udah kerja, berikan tanggung jawab. Kita tanya, "Dek, adik mampu untuk bayar yang mana? PDAM,
1: istri,
0: BPJS, token lah sekarang." Saya dulu pakai yang bayar tuh karena saya lihat-lihat lebih banyak bocornya. Tapi kalau pakai token lebih banyak hematnya. Nah itu dia dah ini kan. Jadi tanpa saya ingatkan, dia udah cek terus saya. Nah intinya setiap gajian dia nabung dulu dan bayar.
1: Siap.
0: Nanti kalau mungkin ini kan juga untuk apa ya, semacam masukan abang juga lah kalau kan punya anak. Jadi apa, supaya apa, kalau kita nanti udah sepuh, tak apa, anak kita nih bah, bisa punya bayar PDAM, bayar ini, ngerti. Karena banyak tuh yang kawan-kawan saya tuh, begitu bapak emaknya gak ada, kacau balau, listrik tak dibayar, ini tak, anak-anak gak pernah
1: diajarkan. Oke, siap. Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, bagi perempuan yang mungkin belum atau sampai saat ini belum ada keinginan menabung begitu. Dan termasuk kalau misalkan ada yang ingin menabung mulai hari ini, langkah pertama yang mungkin apa yang harus dilakukan begitu?
0: Langkah pertamanya siapkan hati, kuatkan niat, ya kan? Nah, ubah mimpi menjadi cita-cita, ya kan? Kuatkan itu. Nah, saya harus konsisten, biarpun 1.000, 2.000, lakukan ya. Lakukan.
1: Tidak peduli kecil Bu ya?
0: Iya, yang penting lakukan. Tidak mampu harian, selang-seling, boleh. Yang penting ada yang disimpan. Minimal sebulan sekali. Nah, itu rutin ya. Nah, bukannya saya nih mengajari, karena saya sendiri udah ngalami. Kalau saya belum melakukan, mana bisa saya nak ngajar orang.
1: Betul. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Eni ya.
0: Sama-sama.
1: Atas bincang-bincangnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kaum perempuan yang mungkin sampai saat ini masih bingung nih, saya harus mulai dari mana. Nah, dengarkan Ibu Eni tadi berbicara ya. Niatkan dalam hati, harus ada uang yang tentunya harus Anda apa namanya, simpan ya. Ini untuk kemandirian kemandirian ekonomi perempuan lah ya ke depan.
0: Ada yang
1: ya.
0: Takut lupa Bang. Nah,
1: apa tuh Bu?
0: Kalau dapat duit tuh catat lo. Banyak biasa orang nih dapat duit tak dicatat.
1: Iya, sampai lupa.
0: Setelah habis baru sadar kemana duit. Ya kan? Nah, makanya saya bilang dengan teman-teman tuh kita catat dulu
1: pembukuan.
0: Maksudnya catat yang ya mau bagaimana, yang penting kan catatan pribadi kita lah. Nah, kalau dia enggak catat nanti dia tak tahu. Seperti itu harus dicatat dulu.
1: Oke, siap. Kalau begitu terima kasih Ibu Eni atas bincang-bincangnya di kesempatan kali ini. Ibu Eni Admida, volunteer PPSW Borneo. Bagaimana kita membahas menabung hari ini, perempuan lebih mandiri esok hari. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa berbincang lagi Bu ya.
0: Boleh, yang penting tak jerak ya.
1: Siap,
0: siap ya telinga tuh dengar oceh. Saya dengar termasuk emak-emak suka ngoceh kan.
1: Siap, sukses selalu Bu ya.
0: Amin.
1: Dan pendengar kami, cukupkan dulu kebersamaan kita di pengurus utama Anjen dan inklusi pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Tuntaskan lagu ini di ruang dengar Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 20-2027 Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dan melihat VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Carvalho di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Nanet. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awali informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan

0: musuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling dukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan

0: memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
0: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andov Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapai Kerab berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua.

0: dan ingat malam ini dari Bapak Satu dan Bapak Tua kita lebih bagus dari mereka. Kita tak banyak peluang dari Bapak Satu, tapi di Bapak Tua kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa kita tua tentang menengah ketiga.
1: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
2: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
0: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita bersiap untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, sudah kita hadirkan warta berita olahraga bersama rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Azan Zuhur kita akan kemenangkan pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Pro 1.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 97,4 MHz.
1: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
2: Awok lali, mateku pun rasa padeh inyan.
3: Mana lah kita tok beh?
2: Dah tahu asap tebal, masih ningal dana pakai masker.
1: Ih, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup keluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi eh.
2: Awok lah, malas, jak kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
1: Awok sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yuk pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
4: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatannya positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Auk juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Munggie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Kami lanjutkan bersama kita dengan ragam acara lainnya kami hadirkan untuk Anda, Warta Berita Siang. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: 10 jadwal penerbangan dari Maupun menuju Bandara Internasional Supadio dan 3 penerbangan ditunda akibat dampak erupsi Gunung Krakatau dan kabut asap.
3: Erupsi vulkano Gunung Anak Krakatau itu data sampai dengan siang ini.
2: Sejumlah warga di Pontianak masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di tengah kondisi air PDAM yang asin.
4: Pertanyaan kita mungkin kurang dari penanganan aja, khususnya aja. Ya di poin-poin akhir aja sayang banget, harusnya kita bisa ambil, cuma ya kita kecolongan aja dari sebagian dari.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Senin 7 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak dibatalkannya 10 jadwal penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Supadio dan 3 penerbangan ditunda akibat kabut asap yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi jarak pandang pada Minggu pagi. Kita simak laporannya.
5: Branch Communication dan CSR Department Head Bandara Supadio, M. Joko Wahyudi mengatakan, berdasarkan data hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 10 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu pagi. Dari 10 penerbangan yang dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terdiri dari 6 keberangkatan dan 4 kedatangan, masing-masing dari maskapai Batik Air, CityLink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan Garuda Indonesia.
3: Erupsi vulkano Gunung Anak Krakatau itu data sampai dengan siang ini jam 11.38 ya, itu ada sekitar 6 keberangkatan, flight keberangkatan yang cancel, dan 4 flight yang kedatangan yang cancel.
5: Airport Operations Center Head Bandara Internasional Supadio, Deni menuturkan, selama terjadinya pembatalan jadwal penerbangan, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio telah memastikan semua fasilitas di bandara berfungsi normal dan membagikan snack dan air mineral, serta memberikan himbauan kepada calon penumpang melalui maskapai masing-masing.
6: Ke setiap calon PEX itu kita melalui maskapai agar memberitahukan kemungkinan yang akan terjadi, yaitu dampak delay berkepanjangan ataupun cancel flight. Karena untuk saat ini memang ada dua kejadian ya yang membuat penerbangan di Bandara Supadio ini terganggu. Yang pertama adalah vulkano yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau, Jakarta, dan yang kedua adalah kabut asap di Kalimantan Barat.
5: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta, Desi merasa kecewa ketika saat tiba di Bandara Internasional Supadio, jadwal penerbangannya menggunakan maskapai Lion Air tiba-tiba dibatalkan.
7: Di bandara kita udah antri kisaran berapa puluh menit gitu, terus as itu tiba-tiba dari stafnya langsung bilang dibatalkan. Jadinya ya udah mau nggak mau kita langsung antri ke bagian reschedule gitu. Soalnya kalau refund kan juga percuma, karena memang harus balik ke Jakarta kan.
5: Desi menuturkan dirinya baru dapat informasi pembatalan penerbangan saat sudah berada di bandara dikarenakan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari pihak maskapai sudah memberikan alternatif dengan mengembalikan uang dan reschedule atau penjadwalan ulang yang ditukar jadwal penerbangannya pada hari ini pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Sejumlah warga di Pontianak mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di tengah kondisi air ledeng yang asin. Kelangkaan ini membuat warga harus berjuang mencari air galon hingga berkeliling demi memenuhi kebutuhan air minum dan memasak sehari-hari.
5: Salah seorang warga Pontianak, Syarif Hendra, mengungkapkan bahwa kesulitan tersebut dirasakan sejak air ledeng asin selama musim kemarau. Di saat bersamaan, stok air galon di tingkat pedagang juga menjadi sangat terbatas dan sulit ditemukan. Selain sulit didapat, harga air galon di pasaran juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp6.000, kini harganya merangkak naik hingga Rp10.000 per galon.
1: Sulit bang, jadi kita kemarin beli air galon mutar-mutar nggak dapat-dapat bang. Itu pun kalau ada pun sekarang udah naik, ada yang 9.000, ada yang 10.000. Itu pun terbatas bagi airnya satu galon aja. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali.
5: Sementara itu, tokoh masyarakat Pontianak sekaligus sebagai ketua komunitas budaya Tionghoa Pontianak atau KBTP, Henry Pangestulim, menyoroti adanya laporan oknum depot isi ulang dan toko yang menaikkan harga galon secara tidak wajar di tengah situasi krisis ini. Henry meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengecekan dan menindak tegas pihak yang mengambil keuntungan sepihak.
8: Dan kami meminta kepada pemerintah, saya dapat informasi bahwa ada oknum-oknum di depot isi ulang dan toko-toko yang jual air galon, dia menaikkan harga tidak sesuai. Apalagi ini dalam situasi seperti ini.
5: Merespon kesulitan air bersih ini, gabungan organisasi masyarakat pun menginisiasi menghadirkan depot air bersih gratis. Melalui aksi kepedulian ini diharapkan tidak ada lagi kesulitan air bersih bagi warga. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Aktivitas orang tak dikenal di ruko bekas kebakaran Jalan Barito Pontianak pada malam hari mulai meresahkan warga. Kondisi ini mendorong tokoh masyarakat meninjau lokasi sekaligus mengingatkan pentingnya pengamanan lingkungan dan kepatuhan terhadap himbauan pemerintah.
9: Bangunan ruko bekas kebakaran di Jalan Barito Pontianak kini menjadi perhatian menyusul keresahan warga terhadap aktivitas orang asing pada malam hari. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak Henry Pangestulim bersama pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak Andreas Acuy Simanjaya meninjau lokasi dan berdialog dengan warga. Warga mengaku melihat orang tidak dikenal lalu lalang hingga naik ke atap bangunan yang diduga berupaya mengambil barang-barang tersisa pasca kebakaran.
10: Ya, ada spanduk di depan di bawahan kita. Kita sebagai masyarakat yang mentaati aturan, ya, kita jangan bangun. Ya. Tapi kalau untuk ini demi keamanan Pak, aku mesti tutup. Sesuai perintah Pak Wali Kota, yang bisa tambah tinggi ataupun kita bangun kembali, tidak boleh. Nanti ada mekanismenya. Nah itu.
9: Sementara itu Andreas Acuy Simanjaya menilai pengamanan lingkungan menjadi hal penting setelah kebakaran, terlebih masih terdapat warga yang beraktivitas dan menyimpan aset di sekitar lokasi.
11: Nah saat ini warga yang tinggal sih ketakutan, kenapa ada pencuri dan orang-orang mau ambil barang nih di sebelah-sebelah ini dan bahkan berusaha masuk ke rumah yang masih ada penghuninya. Kita lihat ini ya, kita perhatikan ya, coba di center ya. Ini baru dipotong dari ini. Ini posisi baru dipotong. Jadi kita benar-benar prihatin dengan situasi yang tidak pasti ini.
9: Selain aspek keamanan, warga juga diingatkan menyelesaikan persoalan administrasi termasuk hak guna bangunan atau HGB melalui instansi terkait sesuai prosedur yang berlaku. Penanganan kawasan bekas kebakaran diharapkan berjalan tertib dengan mengutamakan keselamatan, keamanan aset serta kepatuhan terhadap aturan pembangunan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pasangan ganda putra Indonesia Yeremia Eyeye Rambitan Patra Rindo ini harus mengakui keunggulan pasangan Cina Taipei Chia Yen Lin Yong Seng pada laga final Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 di Gor Terpadu Ayani Pontianak Minggu malam, dan berikut laporan Gulista Kista.
12: Bermain di hadapan dukungan penuh, Yeremia Rambitan dan juga Patra Rindo tampil agresif sejak awal pertandingan. Pukulan-pukulan keras pun terus dilancarkan oleh pasangan Indonesia ini untuk menekan lawan. Permainan menyerang tersebut membawa Indonesia unggul dan menutup set pertama dengan skor 21-11. Memasuki set kedua, pasangan Chinese Taipei mulai mampu mengembalikan tekanan. Kejar-kejaran poin terjadi hingga selepas interval. Indonesia terus berusaha mengejar, namun Chia Yen Lin dan juga Lin Yongsheng berhasil mempertahankan keunggulan dan merebut set kedua dengan skor 21-19. Pertandingan semakin sengit di set penentuan atau di set ketiga. Kedua pasangan terus berbalas serangan dan tidak memberikan kesempatan satu sama lain untuk mengembangkan permainan. Di tengah ketatnya pertandingan, Lin Yong sempat mengalami cedera pada jarinya saat kedudukan imbang, sehingga pertandingan pun harus break sementara. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, perebutan poin pun semakin menegangkan hingga memasuki angka kritis. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Chinese Taipei setelah kalah tipis, skor 21-22.
4: Pertanyaan kita mungkin kurang dari penerangan aja, khususnya dia. Ya, di poin-poin akhir ini sayang banget, harusnya kita bisa ambil, cuman ya kita kecolongan aja dari sebagainya.
12: Meski gagal meraih gelar juara, Rambitan dan Rindo-Rindo tetap mengapresiasi dukungan penuh masyarakat Pontianak yang memadati arena pertandingan secara penuh. Rambitan menilai atmosfer dukungan tersebut menjadi tambahan semangat bagi mereka sepanjang laga.
13: Kita sampai di sini full ya, datang full banget, antusias banget, ramai banget. Kita pun merasa senang, merasa bangga banget bisa didukung sama supporter sebanyak ini di Pontianak. Terima kasih sudah
12: menonton. Hasil ini membuat Yeremia, Erik, Yoce, Yakob, Rambitan, dan Patra Harapan Rindo-Rindo harus puas sebagai runner-up Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Keduanya akan menjadikan hasil ini sebagai bahan evaluasi terutama untuk meningkatkan stamina dan kesiapan fisik untuk turnamen berikutnya. Gulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas berimantar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia.

0: ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lotek jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Au lah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Barengan Bang Daus ya di siang hari ini jam 13.34 waktu Indonesia Barat. Kita hadir di edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kita laporan dikit ya. Cuaca di Sambas nih pada siang hari ini masih terpantau memang kabut. Walaupun tidak ada panas matahari yang menyengat, tapi hawa panasnya luar biasa tersengat nih, Bung. Ya, mendengar ya, gimana kabarnya juga di daerah pendengar. Semoga aja update-nya lebih baik ya di edisi siang hari ini. Dan kita undang juga nih pendengar yang ingin bergabung dan bisa request lagu dangdut favoritnya di 0851-7670-0977. Bisa WhatsApp, SMS dan juga telepon dengan password Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita sapa yang pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Deddy kayak gasaknya itu Mantap. Kayak gimana kabarnya Bang Deddy ya?
1: Alhamdulillah
0: berbaik ayah
1: kecil
0: itu. Kan lagi. Nyan lelah ya. Oh, doangan enggak nak keluar kume pun me masker lagi ni tu
1: Nah, ini.
0: Ngari gitu Sempat kada hujan di siang Bang Deddy ya?
1: Hujan di semalam pun montor naknya.
0: Montornya tu
1: Oke.
0: Sejam nyampai ke?
1: Nggak nyampe jam lah, punya sampai.
0: Oke.
1: Nih.
0: Bukan lagi bentar ya. Capeknya dah ya. Luar biasa. Oke lah, kita ke lagu apa itu Bang Deddy?
1: Lagunya ya, Hari Berbangkit.
0: Hari Berbangkit dari Bang Haji ya.
1: Assalamualaikum.
0: Silakan.
1: Salam buat Abang Haji sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Buat anakku. Kulan Bade, Bang Haji. Ajena buat Kak Ella, buat Kak Dia, buat Bujang S, buat Jiman, Bujang Cahaya, Bang Ahmarwan. Buat sini
0: Bang
1: Bela ke?
0: Mana Bela ya? Okay, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Deddy di Kantan ya, update selalu dan juga jadi nomor 1 di edisi Pro Dangdut pada siang hari ini. Kita buka lagi callingnya nih pendengar, buat siapa aja yang mau gabung silakan ya, biar SMS-nya SMS ataupun WhatsApp-nya juga bisa. Nah, kita sapa lagi setelah ini ya, bungkus-bungkus dulu satu lagu ini ya dari Bang Haji, Hari Berbangkit. Nah, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Lajuan.
2: namune.
0: Tapi sekali laju lajunyan. Kali dah nopan ujung ya pun numpang.
2: Ih, lalah, bakal numpangan kawan
0: nih. Nah, mere joki wan nih beputar tolen. Kadang di atas, kadang di bawah. Sehat wan ya?
2: Sehat.
0: Kayak panasnya nih.
2: Kadang cuaca tuh besok masih kuat tuh
0: Kuat nyen ke?
2: Ulah belum mana hujan masih.
0: Belum mana lah kebakaran gitu ya.
2: Enggak tahu lah kita.
0: Nah, semarinya Kak Ella di sempat diat nih ha.
2: Belah ye di kulat ade semari lalah urang madame yang kayu anu ende daun hidup
0: Kayak di boloh anu nun banyak jok nun di berlimang nun.
2: Iyalah diku rupe lalah urang madame api jok re.
0: Mudah-mudahan lah lakas padam lakas hujan lah yang pastinya yang sana.
2: Mendal lakas hujan padam lah jok denye.
0: Hujan se Indonesia we ge sekali nak ge langsung padam sumeng. Bele ya.
2: Kita ke lagu.
0: Lagu apa Wan?
2: Lagunya Cintamu Pergi dari Revina Alfira.
0: Cintamu Pergi. Okay, kita bungkus.
2: Salamnya pertama buat Uus yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Sama salamnya buat Uning Sangsud, buat Nia, buat Dedi tadi ya. Awal Dedi pertama deh ya.
0: Laju ditungguin ya.
2: Buat Bang Eli, buat Ella Cipaket, Bang Nanda, Pak De, Mama Eti, Wanaci, Mak Su, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Kak Amo, Bang Fawadi, buat Risa, Alimin, Bang Uja S, Kak Marnye, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meimei, Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Ute, Lanius, Mama Nasa, Kak Marwan, Pak Alang Pi, buat Eka Aida, yang lain dirangkul aja dari atas. Okay. Oh, anak kesong, yang di... di bawah buk lago ya,
0: Ciambi. Okay.
2: Nah, buat Ciambi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wanusu Jipah yang ada di kawakannya. Baik, kita bungkus lagunya. Nah, Cintamu Pergi dari Revina Altira langsung masuk playlist. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi Bang Alimin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah pagi.
0: Pagi ya, ini cuacanya Bang, gimana nih, panas ke?
3: Panas sedang lah. Naik kabut kalau Bang.
0: Kuat gak kabutnya di Sungai Deden ya?
3: Banget.
0: Kuat gak kabutnya?
3: Cool.
0: Yeah, hello. Terputus kah? Ngoncat-ngoncat nampaknya. Iya, Bang Alimin. Langsung ke lagu mun dapat tuh kita kala ngoncat kala sinyal nih.
3: Halo. Bulki-balki-bul ya, Bang.
0: Bulki-balki-bul.
3: Nah, dari Manis Manja Group.
0: Oke, Manis Manja Group bungkus. Salamnya buat siapa?
3: Ngayal tuh ya.
0: Oh.
3: Oke. Sana jauh gila ngayalnya.
0: Nah, kejauhan gak lah?
3: Kejauhan.
0: Oke.
3: Salam-salamnya.
0: Silakan buat siapa?
3: Buat Iklan Panasi Kasiam Yanye.
0: Jangan kita bungkus. Nah, oke, kita bungkus saja semuanya.
3: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia dari Bang Alimin di Subah, Sungai Deden nih. Ya, walaupun masih ngoncat-ngoncat tadi ya, sempat jua request lagu. Masih kedengaran jua ya. Alhamdulillah, salamnya jua dah disampaikan. Dah 3 penelpon ya yang udah bergabung, ada Bang Dedi Wanusu dan juga Bang Alimin. Siapa lagi yang mau gabung? Silakan. Masih banyak waktunya ya. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut lah kita.
0: Oke, Cik Kulat nyusul jua. Apa kabar, Cik?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana? Kabar tuh ya. Kabut nih luar biasa ya.
4: Bukan lagi. Oh. Lebih malam hari.
0: Sampai.
4: Lalu langit deh.
0: Kepuh kalau mun pagi diunggu duit.
4: Timbul matahari dari pagi tadi.
0: Dan lalu ke? Dok kira. Dok kira sudah berapa minggu tuh ada nampak matahari itu sih.
4: Jadi udah hujan cakal wae.
0: Ah, nyomor pakaian pun kering-kering lah anak iwe hawe
4: nah. Debu.
0: Debu.
4: Jon kerak ke? Ada kesti bencong wae.
0: Ah, weh. Ah, ya.
4: Bencong lah hujan jurang.
0: Untung-untung pakaian yang di Yomori dan gotal kita pakai ya, debu.
4: Bikinnya lain bodon lain, buruk kalian.
0: Ayap lah ini, penyakit lain lagi. Oke, kita bungkus lagu apa tuh, Ci?
4: Lagu Prahara Cinta.
0: Prahara Cinta.
4: Oh, Mary Andani.
0: Mary Andani, oke. Bungkus.
4: Salamnya, Kai.
0: Buat siapa salamnya?
4: Salamnya Pak Bang Uus.
0: Siap.
4: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Buat Bang Andi. Mama Nasa, Bang Senja dan Kailanya, Bunda Ari, Bang Limin tadi ya, Kamar, Katia, Bang Nanda, Pade, Ujang Cahaya,
0: iya.
4: Bang Senan, Bang Dedi juga tadi ya, Wanaci, Bang Pawadi, Sipul, Bang Jaja, Kaida juga, Si Ambi, Bang Tredi, nah ya jalah.
0: Baik.
4: Yang lainnya kita bungkus habis.
0: Kita bungkus.
4: Makasih Bang Uus.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cik Kulan yang ada di Bengkudu ya. Kita bungkus tadi Mary Andani Perhara Cinta. Lengkap sudah nih lagunya. Masih bisa nih buat pendengar kita ingin gabung, silakan di 0851-760-0977 ya. Memang kondisi kita masih belum kondusif ya. Sekarang masih harus pakai masker, selalu Bung Us ingatkan, dan juga banyak minum air putih yang pastinya ya pendengar ya, untuk menjaga luar dalam. Di luarnya kita pakai masker, dalamnya kita minum air putih. Nggak ada yang mahal-mahal amat ya, gampang. Yang mahal tuh jaganya nih. Yang gampang membakarnya ya, betul sekali. Baik, kita masih sapa pendengar selanjutnya yang ingin bergabung di sini. Ada juga yang bergabung ya dari WhatsApp nih, kita sapa juga. Oke, bentar. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kayak gimana kabarnya tuh ya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabar Bang Us gimana ya?
0: Alhamdulillah sehat juga, belum makan nang tuh ya.
5: Iya, segalanya ya. Yang itu masih belum makan. Pagi situ aja ya.
0: Nah, apa ya, ada kepiting ge? Atau ada ketupat, entah kayak ada yang kuyung juga sih kan.
5: Nanti yang kuyung.
0: Banyak kalau boleh ye.
5: Banyak kuyung ada, kepiting ada, rama ada.
0: Wah, lengkap loh ya.
5: Ikan botok ade.
0: Wah, botok ade nila ade, tinggal bokar. Bokar ikan ini bukan bokar lahan.
5: Ah, jadi bokar ikan aja we.
0: Oh, bokar lahan lain cerita.
5: Bokar lahan ni dah kalah, dah kabut asap pun bokar ikan dah ani.
0: Oh, yuk mingal tu orang tu masih mau bokar. Okay. Kita ke lagu kaya lah, mau lagu apa?
5: Ah, lagunya Sunyi aja lah dari Revina Alkira.
0: Sunyi, sunyi, sunyi bahaya toh.
5: Mana rasa sunyinya nasi yang tuh bang?
0: Oh, kemana rating? Doan berkawan ke tentang sunyinya tuh eh?
5: Wah, dah kabut asap yo.
0: Oh, hei, sanyap.
5: Tapi siaran harus tuh lah, nang rasa sunyinya nasi yang tuh.
0: Ah, itu lah kita ramaikan tuh eh, hebohkan kala. Salamnya buat capek tuh Kayla.
5: Nah, salamnya buat Bang Uus, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Bang Senja juga yang tegolek lalu deh ya.
0: Terus semangat. Oh, eh.
5: Buat Bang Dedi, Cik Kulan, Bang Alimin, Wan Usu, Pak Usu Besri, Mana Cik, selamat pagi, Cik Ambi, Mak Nasa. Apa lagi?
0: Terampuk deh.
5: Oh, ben. Pak De, Kak Jenap, Bang Bujang S dengan Kak Marni. Yang lainnya dirangkul habis saja lah Bang Us dari A sampai Z.
0: Siap kita rangkul ya.
5: Buat Bang Us, semoga kita selalu, semoga tambah ganteng juga.
0: Oh, tambah ganteng lagi. Amin. Sianut kacik.
5: Semoga cepat pagi haji.
0: Amin. Mantap ya doangnya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih doanya buat Kayla dan juga Bang Senjanya itu. Ya, kita doakan balik ya. Kita balikkan doanya. Semoga cepat berangkat haji ya. Amin. Oke. Halo, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Oh, senokatan teh. Laka. Oh, laka bepapasan ratingan Kayla balik tadi.
6: Apa kabarnya Bang Uus?
0: Alhamdulillah sehat. Ketia gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Tapi kabut asapnya masih banyak Bang
0: Uus. Alah sih. Dibuka kayaknya doang jendela ya.
6: Dibuka juga Bang Uus panas kan?
0: Iya deh, doang dibuka panas. Dibuka tanggupnya makin.
6: Tanggupnya dabu masuk.
0: Dabu masuk.
6: Tapi gak apa-apa lah Bang Uus sih. Mudahnya kita semua selalu.
0: Amin. Nah lah, musim asap tuh ya. Harus rajin nak keluar dari sapu tuh. Kayaknya mau lagu apa tuh Katia?
6: Lagunya dari Eri Susan aja lah Bang Uus.
0: Eri Susan.
6: Mimpi.
0: Mimpi. Wah, oh, mimpi apa tuh?
6: Belum tidur, belum tidur siang Bang Uus, belum mimpi.
0: Bang. Oh, mantas. Sampai tahu bangun-bangun dapat amas. Wah. Oh. Anaklah mimpi banyak.
6: Dapat amas. Oke, salamnya Bang Uus.
0: Silakan buat siapa?
6: buat Bang Usia yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Buat Bang Usia, Pak De, Cikulan, Bang Alimi, Bang Sawadi, Cak Ibu Sri, Mama Nasa, Si Ambi. Buat Kak Bo, buat Bang Jaja, Bang Ayok, Kak Meme dengan Bang Aryantunya.
0: Oke.
6: Kak Maren Bang Bujangnya. Yang lainnya kita rangkul aja Bang Uce.
0: Oke, baik, kita rangkul ya.
6: Buat Bang Uce, terima kasih.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup sepaduan. Kita putar dulu lagunya pendengar. Setelah ini kita akan balik lagi ke ruang dengar. Buka sesi requestnya ya. Tahan ya. Kita dengarkan, nikmati dulu. Sambil mendengarkan senandungan lagu yang sudah kita siapkan dari requestan pendengar. Boleh sambil dicatat, nah sambil disiapkan lagi nanti buat request lagunya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus. Selamat mendengarkan.

Viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial. Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

0: Tong buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetok be, be lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hanyin jok iye be.
0: Sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Aku juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau aku buangkan munjung pi tempat sampah.
0: Gila lah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita barengan Bang Uus ya. Masih di sini. Halo. Kita sapa lagi, di sini ada via telepon. Halo. Oke, okay. Ya baik, sepertinya terputus ya. Boleh disambungkan kembali ya buat pendengar kita yang mau bergabung, silakan di 085176700977. Waktunya masih ada juga buat pendengar kita yang bergabung dan request lagunya. Tadi juga sempat kita dengarkan beberapa lagu, itu banyak sekali ya, dan lagunya udah Bung Uus putarin semua-muanya nih buat pendengar kita yang lagi setia dengerin ya. Sampai belibet gak tuh. Baik, Bung Uus mau bacakan juga dari WhatsApp ini, sepertinya sudah hadir juga mendengar kita. Salah satunya nih, selamat siang Kak, saya Laras dari Galing ya. Selamat siang Kak Laras ya. Request lagunya Lesti, judulnya Kura-kura dalam Perahu. Pura-pura enggak tahu, jadi pantun. Salam buat semuanya aja, katanya siap. Makasih banyak buat Kak Laras, itu dia ya. Kita sapa lagi, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, Kibu Sri, apa kabar?
1: Halo, apa kabar?
0: Halo, gimana rating tuh?
1: Kayaknya nak gabung lah, bertunggu.
0: Halo, ramai, berimpik.
1: Ya, berimpik, kakaknya.
0: Biasanya numpang.
1: Alhamdulillah. Tapi salah deh, pagi ke Sintang nak digabungkan, pagi ke Tangau nak digabungkan, dah bingung lah luar itu.
0: Panoh ya, berimpik-rimpik.
1: 3G RRI masih nak digabungkan lah, ya
0: benar. Dapatnya di situ, oh.
1: Ya benar. Lama inyan nunggu putaran lagu, lama inyan aku nak nerima tamu kayaknya. Tapi nak habis waktu tu.
0: Ade, masih bisa dapat 3G lagu tu, mau kena iki.
1: Kabut November aja lah dari
0: Megizet. Siap, kabut November kita bungkus.
1: Nah, salamnya pertanya buat Bang Uus yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, salamnya yang lah gabung cari ya, dirangkul semuanya ya, lah gabung cari ya, nak disambut satu persatu.
0: Baik.
1: Nah, yang belum gabung ya, Kak Mimi, Bersama Ariantonya, Bang Pawadi juga, di Zaman, Bersama kawan-kawannya, mungkin lagi menandakan juga, nah, Pak Langping Cice juga, Cik Amdi, Mama Nasa, Mak Usudi Sijang, Wan Naci, HPGI, Bang Deddy, Bang Andi, yang lain dirangkul ya lah tanpa kecuali.
0: Naat
1: disambut satu persatu, waktunya tidak mepet juga. Buat Bang Uus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih juga buat Deki Busri ya. Satu lagi dari pesan WhatsApp, Bro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Uus, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam. Rasanya nak dengar lagu Hitam Manis dari Imam S. Arifin. Salam buat Wanusu, Alimin, Ella, Risati, ya, Kak Julia, Kak Mar, Bunda Ari, ya, Kibu Sri, Bang Jaja, Bang Oyot, Pak Tam Rusli, Iman Abela, Mama Nasya juga, dan Bang Darul. Semoga sehat sekeluarga yang baca juga, buat Bang Uus juga ya, amin. Assalamualaikum, Bayi Wanaci di Sagang Galing, baru nak menapasnya. Lah kak mati lampu tuh ya. Udah lah kak ya. Udah kabut asap, carikan rasa-rasa lamas. Jadi, same. Baik, itu dia pendengar, beberapa pesan udah Bang Uus bacakan juga ya. Kita langsung lanjut ke lagu juga. Waktu kita juga terlalu panjang kayaknya. Terlalu panjang gak tuh? Enggak terlalu panjang ya, karena kita sampai jam 3 sore, jam 15.00. Oke, kita dengarkan kembali dari Megizet, Kabut November, dan juga tadi dua lagu menyusul.

Ya mendengar, jam 14:55 waktu Indonesia Barat, usai sudah edisi Pro Dangdut di siang hari di barengan Bogo Usyah. Dan kita akan beralih juga nanti ke Pro 1 Pontianak untuk siaran dan juga program selanjutnya. Bung Us juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah membersamai, dan akhir kata dari Bung Us, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani Senin sore Anda, ada UMKM Bicara sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 16 pendengar kita akan simak bersama Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu nanti pada pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani santai sore Anda dengan ragam musik dan informasi terkini. Lalu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Dan nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan Mimbar Agama Advent dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali pendengar kebersamaan kita sore hari ini dengan sebuah lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa?

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di UMKM Bicara sore hari ini. Nah pendengar, kadang kalau kita lihat tren media sosial sekarang, nah ini seringkali kita menemukan konten orang-orang yang mempromosikan produk, kemudian ada klik link ini, ada link yang bisa kita klik, atau biasanya itu bisa cek ranjang kuning atau linknya di bio. Nah, mendengar kalau dari pemberian itu, orang yang merekomendasikan mendapatkan komisi. Nah, itulah salah satu gambaran sederhana dari affiliate marketing. Nah, pendengar, affiliate ini sebenarnya jadi salah satu peluang yang bagus juga ya pendengar, terutama bagi pelaku UMKM, terutama untuk memperluas

Kira-kira bagaimana sih cara UMKM bisa nih memanfaatkan affiliate supaya benar-benar menghasilkan penjualan? Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita lanjutkan pembahasan kita terkait affiliate ya. Kalau tadi kita sudah tahu contoh-contoh dari affiliate itu seperti apa, nah sekarang kira-kira bagaimana sih caranya UMKM ini bisa memulai menggunakan juga affiliate ini. Nah pendengar, pertama tentunya kita harus punya produk yang jelas dulu ya pendengar, mulai dari kualitasnya, harganya, kemasan, sampai terkait informasi produk. Nah ini juga harus jelas pendengar ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menentukan nih kira-kira siapa sih yang cocok menjadi affiliate-nya. Jadi tidak selalu harus influencer yang jutaan nih followers-nya pendengar. Tapi bisa juga kok orang-orang yang memang followers-nya nggak sebanyak influencer yang jutaan followers, tapi punya audiens yang memang sesuai sama produk yang kita miliki pendengar. Misalnya nih, kalau Anda punya produk makanan lokal, nah berarti Anda bisa nih menggandeng food reviewer, kemudian konten kreator yang kuliner, atau bisa juga pelanggan Anda, pelanggan yang misalnya udah langganan nih dan dia senang bikin konten makanan, nah itu juga bisa Anda kasih tuh pendengar ya untuk jadi affiliate. Kemudian yang ketiga, Anda bisa juga menentukan sistem komisinya. Nah misalnya, tiap ada penjualan dari link atau kode khusus affiliate, nah nantinya mereka yang menjadi affiliate ini bisa mendapatkan persentase tertentu yang diberikan sebagai komisi. Biasanya sih banyak ya pendengar, mulai dari 1-20% itu tergantung ya, ada tuh biasanya. Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, berikan materi yang memudahkan affiliate juga ya. Ini bisa berupa foto produk, kemudian video, informasi harga, keunggulan produk, atau produknya langsung juga boleh dikirim pendengar ya. Dan cara penggunaannya juga boleh. Jadi jangan cuma bilang tolong promosiin produknya ya. Nah, tapi juga kasih alasan ke affiliate-nya nih pendengar, kenapa sih produk Anda ini layak untuk direkomendasikan ke audiensnya. Nah, kemudian gimana sih supaya affiliate ini tidak cuma promosi aja, tapi juga bisa mendatangkan pembeli. Nah, kita akan bahas beberapa tipsnya di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar masih bersama Cherry di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita akan bahas beberapa tips supaya kunci affiliate yang berhasilnya sebenarnya seperti apa sih pendengar ya. Nah pendengar, kita tidak boleh mengejar promosi yang sebanyak-banyaknya, tapi dibandingkan itu, lebih baik Anda bisa membangun kepercayaan sebanyak-banyaknya. Kok begitu? Nah, karena konsumen sekarang ini pendengar semakin pintar ya. Jadi tidak cuma melihat harga atau diskon, tapi juga melihat review. Kemudian lihat kualitas produknya seperti apa, komentar pembeli lainnya, bahkan siapa yang merekomendasikannya juga. Nah, pendengar, maka dari itu, UMKM juga perlu nih untuk memastikan produknya ini punya kualitas yang tinggi, kemudian juga ketika sampai nih barangnya di tangan konsumen, nah itu jangan sampai barangnya beda nih sama yang diiklankan ya. Kalau bisa sih apa yang diiklankan sama apa yang diterima sama konsumen itu sama, kalau bisa lebih bagus lagi ya. Nah pendengar, selain itu Anda juga perlu nih untuk mengevaluasi hasil affiliate-nya. Mana sih yang menghasilkan penjualan, kemudian konten seperti apa sih yang paling banyak menarik perhatian, dan kira-kira affiliate mana nih yang paling sesuai dengan karakter produk kita. Nah dari sana, strateginya jadinya bisa diperbaiki, kemudian kita tahu nih pendengar bahwa affiliate ini bukan cuma soal bagiin link terus dapat komisi. Nah lebih dari itu, affiliate ini adalah tentang kolaborasi, kemudian pemasaran, dan kepercayaan. Jadi pendengar, semakin kuat kepercayaan konsumen, semakin besar juga peluang UMKM untuk bisa berkembang. Itu dia tadi pendengar untuk UMKM Bicara edisi hari ini, 7 September 2026. Setelah ini nanti kami akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagian apaan tuh?

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Ribuan umat muslim Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak.
3: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqo.
2: Kemarau panjang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak.
4: Dengan kondisi sekarang kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya, karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 7 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya kemarin. Ketua Panitia Sholat Istisqo Menyumbung Sintang, Putra Gunawan, mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqo telah dilakukan di lapangan Menyumbung Sintang H-4 pelaksanaan. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni menetapkan arah kiblat dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
6: Alhamdulillah kita sudah pelaksanaan sholat istisqo di lapangan sepak bola Menyumbung. Kita sudah persiapan penentuan arah kiblat.
5: Khotib sholat istisqo di lapangan Kodim 1205 Sintang, Ustaz Khalidul Mufid, menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ia menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 menyebabkan Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit. Terjadi pula pada tahun 1997, kemudian tahun 2015, dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering.
7: Di Kabupaten Sintang ini pernah terjadi kemarau panjang sehingga Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit. Terjadi pada tahun 1981.
5: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ananur Holis, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, di antaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.
3: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqo.
5: Dikatakan Anang Nurhali, sholat istisqo merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqo sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau.
8: Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat meningkat dalam sebulan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi seiring kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap. Berikut laporan Jang Rangga.
9: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi cuaca yang disebabkan oleh kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 40 hingga 60 orang per hari atau meningkat lebih dari 10%. Kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.
10: Jadi dalam satu bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, katakanlah dengan kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Dari kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sekitar 5-10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA. Ya, dalam sebulan terakhir ada 111 kasus. Tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani, kita optimalkan pelayanannya dan bisa kita tangani di sini.
9: Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengungkapkan kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong dalam sebulan terakhir sudah mencapai 713 orang, 143 diantaranya menderita ISPA. Gatot mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan, terutama saat kualitas udara menurun. Warga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan jika kabut asap semakin pekat. Jang Rangga melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Kondisi ini dikhawatirkan semakin parah hingga Oktober dan mengancam ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia. Kita simak laporannya.
11: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sunda Sanggau, Ambius Anton, menyebut kemarau panjang saat ini menyebabkan produksi rumput menurun drastis. Perkiraan BMKG hingga Oktober menunjukkan kondisi kering masih berpotensi terjadi. Kondisi tersebut akan mengurangi ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia, khususnya sapi dan kambing. Sejauh ini petugas belum menemukan dampak pada ternak besar, tetapi petugas menemukan dampak pada unggas, terutama ayam potong atau ayam boiler.
12: Dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya, karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini. Kalau dia diprediksi sesuai dengan perkiraan BMKG itu sampai dengan Oktober, potensi untuk kering itu sudah di depan mata ya, seperti itu. Jadi ketersediaan pakan untuk ternak ruminansia, khususnya baik sapi maupun kambing, itu pasti terdampak besar ya itu nanti. Kalau untuk ternak besar belum ada kita temukan ya. Yang kita temukan ini hanya di unggas saja, di ayam, terutama di ayam putih ya, ayam potong, ayam boiler itu.
11: Anton mengatakan pihaknya terus memantau dampak kemarau terhadap ketersediaan pakan ternak. Ia juga mengimbau peternak mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan pakan alternatif. Tri Putri melaporkan.
0: Mendengar perubahan warna dan munculnya bau pada aliran sungai di kawasan Palima Pontianak menjadi perhatian masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kualitas air dan membutuhkan penelusuran untuk memastikan sumber pencemarnya serta langkah penanganan. Kita simak laporannya.
13: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menelusuri laporan pencemaran air sungai di kawasan Palima Pontianak. Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menjelaskan, air yang berubah warna menjadi hijau dan menimbulkan bau dapat berkaitan dengan tingginya kandungan nutrisi di dalam air. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan alga atau tumbuhan air secara cepat akibat proses eutrofikasi yang satu diantaranya dapat dipengaruhi limbah rumah tangga. Namun, upaya menemukan sumber pencemar menghadapi sejumlah kendala. Aliran air dan daerah aliran sungai memiliki cakupan yang luas hingga wilayah hulu dan daerah tetangga, sementara kewenangan pemantauan DLH terbatas pada wilayah administrasi Kota Pontianak. Selain itu, panjangnya jalur aliran parit menyulitkan petugas melacak titik pasti sumber pencemaran. Syarif mengatakan, keterbatasan personil di lapangan juga menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh.
14: Nah, kalau ini terjadi, kami langsung turun ke lapangan. Kalau informasi macam Bapak sebutkan ini, ya, kalau dikatakan bau dan sebagainya, kita akan turun ke lapangan. Nah, cuma kalau di Palima ini kan perbatasan, Pak. Ya, perbatasan itu kami harus tahu dulu. Karena kita tidak bisa satu titik saja. Karena yang namanya pencemaran badan air, harus satu das itu kita pantau. Nah, sedangkan kita tahu hulunya itu berada di daerah tetangga kita. Nah, ini yang kadang kadang-kadang kami agak kesulitan. Kami paling batas yang di Palima itu saja, ya, yang di apa, yang batasnya itu kan yang bekas stamplat oplet itu ya. Di luar itu sudah bukan kewenangan kami.
13: DLH Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian masyarakat yang melaporkan kondisi tersebut dan mendorong warga aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pencemaran. Laporan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pengecekan, menentukan sumber persoalan, serta menjadi dasar penanganan pencemaran air di lapangan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 di Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang tidak hanya menjadi jalan pengesahan perkawinan, tapi juga membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum dan kelengkapan administrasi keluarga. Berikut laporannya.
2: Sidang isbat nikah terpadu menjadi upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan pelaksanaan isbat nikah memiliki manfaat penting, terutama dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh pengesahan perkawinan secara hukum dan selanjutnya mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama atau KUA. Menurut Erpan, buku nikah menjadi bukti sah status hubungan suami istri yang juga diperlukan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi.
15: Sehingga dengan adanya isbat nikah ini akan memberikan manfaat tentunya bagi perempuan dan anak, sehingga mereka punya kepastian hukum terhadap status pernikahan mereka dan anak-anak mereka punya status hukum yang jelas terhadap pernikahan kedua orang tuanya.
2: Selain memberikan kepastian status perkawinan, Pengadilan Agama Sungai Raya juga mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Erpan menyebut masih banyak permohonan isbat nikah berasal dari pasangan yang menikah pada era 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Kondisi itu antara lain dipengaruhi keterbatasan pengetahuan serta sulitnya akses masyarakat di daerah terpencil untuk mengurus pencatatan perkawinan. Sementara itu, salah seorang peserta sidang isbat nikah asal Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Abdullah, mengaku mengikuti pelayanan terpadu tersebut untuk melengkapi dokumen administrasi keluarganya. Kelengkapan dokumen itu menurut Abdullah juga penting untuk keperluan pendidikan anaknya di masa mendatang.
16: Dengan adanya sidang isbat nikah ini, gimana?
17: Sangat terbantukan sekali, karena kita sekarang mengurus surat nikah ini, inilah momen-momen yang paling pas lah buat kita, karena kita sibuk kerja apa segala macam. Kalau kita langsung ke pusat ataupun ke pengadilan agama itu kan lama, gitu. Karena kalau masal seperti ini, ya lebih mudah juga.
2: Pelayanan sidang isbat nikah terpadu diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi perkawinan yang telah terjadi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi demi perlindungan hak perempuan, anak, dan tertib administrasi kependudukan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
18: Sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Sebelumnya, calon peserta terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 19 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum audisi berlangsung. Usai tampil, salah seorang peserta, Dewina Francisca, usia 19 tahun, mengakui masih belum percaya diri sepenuhnya tampil di depan publik, meskipun sebelumnya pernah mengikuti lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang.
19: Deg-degan gak sumpah. Sebelumnya pernah ikut lomba. Sebelumnya kemarin tuh kan ikut lomba dangdut tuh di pas ulang tahun Hari Jadi Kota Sintang. Nah, jadi di situ tuh kayak udah nggak boleh nih gugup, nggak boleh masa di sini gugup, di situ di RRI ini nggak boleh gugup ya, kan udah punya pengalaman gitu.
8: Saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ajang Bintang Radio Indonesia disebut sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia, telah hadir sejak tahun 1951. Keberadaan ajang ini dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia yang sejak awal telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia, meskipun pada masa itu teknologi penyiaran masih sangat sederhana.
20: Ajang Bintang Radio merupakan sebuah ajang pencari bakat tertua di Indonesia. Seingat saya, pada tahun 1951 sudah dimulai. Kita dari situ bisa berpikir bahwa pendahulu-pendahulu kita di sana yang mungkin sekarang sudah tiada, itu sudah berpikiran sangat-sangat jauh ini. Tahun 1951, Anda bisa bayangkan, baru merdeka sekitar 6 tahun. Sudah bisa pendiri-pendiri RRI berpikiran sangat jauh mengembangkan bakat untuk tarik suara di Nusantara ini.
8: Melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat, khususnya RRI Sintang, lanjut Muhammad Fauzi Nur, diharapkan muncul talenta baru yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Suryatini melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
22: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Adapun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiraan cuaca esok hari, Selasa 8 September 2026, diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Indeks hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Ketapang bagian utara, Melawi, Sekadau, dan Sintang. Adapun jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 705 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca, maksud kami, dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, ribuan umat muslim Kabupaten Sintang sholat istisqo serentak memohon turun hujan. Kemarau panjang melanda Kabupaten Sanggau berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi untuk temani santai sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ya, atau mungkin perjalanan ke coffee shop ya, pulang kerja lanjut nongkrong pendengar ya. Apapun itu pendengar, semoga bagi Anda yang sedang di perjalanan bisa selamat sampai tujuan ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Sebuah lagu pendengar dari Yovie and Nuno, Dia Milikku. Nah, kalau dengar lagu ini biasanya jadi nostalgia ya pendengar ya, ke zaman-zaman 2000-an awal ya. Kalau waktu itu Anda sudah ngapain tuh pendengar? Kalau saya sih kayaknya masih baru sekolah ya. Kalau Anda seperti apa boleh ya pendengar ya, curhat juga nanti boleh ya, atau berbagi informasi terkini juga lebih baik lagi nih pendengar ya. Anda boleh berbagi informasi terkini terkait lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda seperti apa. Apakah lalu lintas yang Anda lewati ramai lancar kah, atau macet kah, atau mungkin cuaca, siapa tahu ada di daerah Anda yang saat ini sore ini sedang turun hujan ya. Boleh diinformasikan pendengar ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Nanti akan saya bacakan. Dan sementara itu kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda terkait upaya penanganan karhutlah di Kalimantan Barat yang juga semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi pendengar. Polda Kalimantan Barat ini menggunakan drone thermal untuk membantu mendeteksi titik panas termasuk bara api yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, pendengar, teknologi ini digunakan ketika petugas menangani kebakaran lahan sekitar setengah hektar maksud kami di Jalan Madusari, Desa Arang Limbung, Kabupaten Kuburaya minggu kemarin, di mana drone jenis DJI Mavic 3 Thermal ini diterbangkan untuk memantau kondisi lahan dari udara. Nah, hasil pemantauan ini kemudian dipadukan dengan aplikasi Lancang Kuning sehingga petugas bisa mengetahui lokasi sumber panas secara lebih cepat dan tepat. Dengan informasi dari udara tersebut, pendengar, personel di darat jadinya bisa menentukan nih arah pergerakan, kemudian titik pemadaman juga tentunya dengan lebih aman. Dan sebanyak 24 personel Ditsamapta Polda Kalbar juga dikerahkan. Mereka melakukan pemadaman, pelokalisiran api, hingga pendinginan sampai malam hari. Ada kabar baik pendengar, di mana seluruh area yang terbakar ini berhasil dipadamkan. Dan kondisi hotspot terakhir juga dilaporkan sudah berada pada status low. Nah pendengar, teknologi ini memang membantu ya, tapi lebih baik lagi apabila ada pencegahan. Nah ini menjadi kunci tentunya, pencegahan ya. Jadi mari bersama-sama pendengar kita cegah karhutlah, dan jangan juga membuka lahan dengan cara dibakar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju Teluk Belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar, pendengar ya, tentang tautan pendaftaran magang Sekjen DPR RI 2026. Nah, ini memang sekarang lagi musimnya buka-buka lowongan magang ya. Tapi hati-hati juga pendengar ya kalau cari-cari lowongan, karena ternyata ada yang juga hoax nih. Nah, hoax ini pendengar beredar di media sosial Facebook yang isinya itu tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar. Dimana dilansir nih dari turnbackhoax.id. Nah, link ini mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, kemudian juga nomor telegram aktif. Dan melalui Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI atau @pusbangkom.dprri, pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI ini hanya bisa dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Jadi selain itu pendengar, itu adalah hoax ya. Di sini kalau saya lihat di informasinya ini, itu ada flyernya ya, warna putih kemudian didominasi dengan biru dongker juga. Menerima peserta magang mandiri teknologi informasi ya, Sekretariat Jenderal DPR RI 2026. Nah, jadi pendengar, kalau Anda menemukan ini kemudian diarahkannya ke laman selain dari magang.dpr.go.id, nah itu adalah hoax, jadi hati-hati pendengar ya. Jangan lupa untuk cek lagi kebenaran faktanya di Cek Fakta RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sore hari ini kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, belakangan ini kalau kita lihat-lihat ini memang banyak ya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seperti kita di Kalimantan Barat, ada asap karena karhutla, kemudian juga baru-baru ini erupsi ya pendengar Gunung Anak Krakatau di Lampung. Dan ini juga berdampak tentunya pada transportasi udara. Nah, memasuki hari kedua erupsi, ada 25 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio ini dibatalkan Senin siang ini pendengar. Nah, pembatalan ini terjadi karena memang Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup sementara. Jadi penerbangan yang terdampak ini merupakan rute Supadio Soekarno-Hatta dan sebaliknya. Dari sejumlah maskapai pendengar seperti Batik Air, Citilink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan Garuda Indonesia, sejak Minggu hingga Senin total sudah ada 49 penerbangan yang dibatalkan. Nah, untuk penumpang terdampak, maskapai memberikan pilihan reschedule atau refund. Sementara penerbangan domestik lainnya masih berjalan normal dengan tetap memperhatikan kondisi kabut asap dan jarak pandang. Jadi pendengar yang punya jadwal penerbangan, jangan lupa ya pendengar untuk dicek lagi informasi terbarunya ya sebelum Anda berangkat, karena memang banyak sekali penerbangan yang dibatalkan, dan baik itu dari kita di Kalimantan maupun dari Sumatera juga sama terdampaknya pendengar ya. Jadi kita doakan semoga segera pulih kembali pendengar ya, baik itu karhutla ini ataupun juga erupsi tadi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak untuk informasi terkini lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Ah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wasyamsi wadhuhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
3: Walqamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
3: Wan-nahari idza jallaha.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
3: Wal-laili idza yaghshaha.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
3: Was-samaa'i wa ma banaaha.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
3: Wal-ardi wa ma tahaaha.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
3: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
3: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
3: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
3: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
3: Kadzabat Tsamud bitawaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
3: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
3: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pendengar ya di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026 ya. Tentunya di Sambas malam pendengar, saya El yang temani Anda hingga nanti ke jam 12 malam. Dan kami juga telah persiapkan untuk rangkaian program acara yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda pada edisi malam hari ini pendengar. Dari jam 6 hingga nanti mendekati jam 7, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi yang lagi viral ataupun juga informasi inspiratif. Di ruang dengar Anda nanti kami akan hadirkan ditemani lagu pop Indonesia. Kemudian di jam 7 malam nanti kami ajak Anda mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti di jam 7.30 kembali lagi bersama kami untuk mengikuti mimbar agama pada malam hari ini, mimbar agama Katolik ya. Kemudian di jam 8 malam nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dan diikuti dengan musik tradisional dan juga budaya ditemani dengan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Di jam 9 malam hingga nanti ke jam 11 malam jangan lewatkan, ada ruang rindu. Nanti Anda bisa bergabung untuk request lagu ataupun juga kirim-kirim salamnya. Di jam 11 malam kami lanjutkan dengan rangkaian program hiburan dan juga renungan malam hingga nanti ke jam 12 malam dan juga tutup siaran. Dan setelah itu nanti akan dialihkan ke Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, tentunya malam hari ini pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga bisa langsung di lamannya, ketik saja rri.co.id dan diketik nanti di RRI Sambas begitu ya, atau ketik saja Sambas nanti akan muncul ya. Dan pendengar, kami update juga untuk kondisi kebut asap ya di sore hari ini. Itu saya lihat tadi ketika berangkat itu jam 5.20-an lah ya, dari Jembatan Batu itu luar biasa pekatnya begitu ya. Di Rambi juga sama, ini juga terlihat pekat pendengar. Dan memang kalau misalkan untuk indeks standar pencemar udaranya di jam 6 lewatnya 2 menit ini di angka 188, kategori tidak sehat. Tadi di pagi hari ya, itu dia angka 174 ya, sekarang 188. Ini kategori tidak sehat. Dan kembali tentunya diingatkan juga untuk Anda yang akan bepergian, terutama pengendara roda 2 begitu ya, untuk selalu mengenakan masker ya, karena memang untuk kabut asap dari karhutla ini pendengar ya, itu mengandung PM2,5 atau particulate matter 2.5 yang mana memang untuk ukurannya ini sangat kecil, berukuran 2,5 mikrometer. Ini tentunya bisa masuk, tentunya juga menembus paru-paru begitu. Ini sangat-sangat berbahaya tentunya ya. Jadi sekali lagi, gunakan masker. Gunakan masker penutup yang bisa menutup mulut dan hidung tentunya ketika akan bepergian begitu ya. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pada pagi, maksud kami pada malam hari ini ya, kita akan dengarkan dulu beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Kita ke lagu dari Coconut Trees featuring Cita Citata, atau cita rahayu begitu ya. Tak tergoda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Narwas, nak ngapain be kau ye?
1: Lili, aku nak bakar daun-daun tuh, nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ye. Api ya an bisi nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan ye be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh iya, ngapa aku ambil pikir panjang? Kembali juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam aja ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

itu juga bahkan sampai 4 bulan tidak turun hujan, bayangkan pendengar ya. Dan tentunya pada malam hari ini pendengar, kita akan beralih dulu ke salah satu kisah viral. Datangnya ini dari seorang bernama Zhang Xinlei, seorang gadis asal Nejiang, Sichuan, China. Ini berhasil menarik perhatian publik. Saat berusia 2 tahun, Xinlei ini menderita talasemia yang cukup berat yang membuatnya ini harus menjalani transfusi darah secara rutin ya. Kondisinya membuat masa kecil Xinlei ini cukup berat. Dia juga berisiko mengalami berbagai komplikasi akibat penyakit tersebut begitu ya. Sementara itu keluarganya ini kesulitan untuk membayar biaya pengobatan yang selama 2 tahun itu telah mencapai lebih dari 140 ribu yuan. Atau kalau dikonversikan ke rupiah, sekitar 369 juta. Luar biasa pendengar ya, dapat segi rumah ya, di Sambas ya. Dapat berapa borong ya tanah ya. Baik ya, dan untuk ayahnya Zhang Liyong ini hanya berpenghasilan sekitar 2.500 yuan atau sekitar 6,6 juta per bulan ya. Kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Pada Juni 2017, Zhang, ayahnya ini Zhang Liyong begitu ya, menggali sebuah makam di tanah milik keluarganya. Namun makam tersebut ini bukan untuk segera menguburkan putrinya. Ia justru mengajak Xinlei bermain di sana. Menurut Zhang, cara tersebut dilakukan agar putrinya terbiasa dengan konsep kematian dan tidak terlalu takut jika suatu hari penyakitnya semakin parah. Tindakan itu memicu reaksi beragam. Sebagian masyarakat bersimpati dan juga meminta bantuan untuk keluarga Xinlei. Sementara lainnya menganggap tindakan tersebut terlalu ekstrim. Perhatian publik akhirnya membawa kabar baik. Penggalangan dana ini berhasil membantu biaya pengobatan Xinlei. Sedangkan pemerintah setempat dilaporkan menanggung sebagian besar biaya medisnya. Harapan keluarga semakin besar ya ketika adik perempuan Xinlei lahir pada Agustus 2017. Darah tali pusat sang adik ini kemudian disimpan untuk keperluan transplantasi. Xinlei akhirnya menjalani transplantasi stem cell dari darah tali pusat dalam prosedur yang berlangsung sekitar 8 jam. Setelah masa pemulihan panjang, kondisi Xinlei dilaporkan membaik. Hasil pemeriksaannya kembali normal dan dia tidak lagi memerlukan transfusi darah setiap bulan. Luar biasa begitu ya. Dia ini juga tetap menjalani pemeriksaan serta rehabilitasi secara berkala. Dan sekarang Xinlei telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Dia sudah bersekolah di sekolah dasar, gemar menggambar dan menari, serta disebut juga memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Hal yang paling menyentuh dari kisah inspiratif dari Xinlei ini adalah perubahan tempat yang dahulu menjadi makam Xinlei, begitu ya. Setelah putrinya berhasil melewati masa kritis, kedua orang tuanya mengubah makam tersebut ini menjadi taman bunga matahari. Sang ibu menyebutnya sebagai taman ajaib yang membawa keberuntungan bagi keluarga. Bagi keluarga Xinlei, tempat yang dulu menjadi simbol ketakutan sekarang berubah menjadi lambang harapan dan kehidupan baru pendengar.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun panen kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah, iya. Munggie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
0: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada malam hari ini kita akan kembali melihat salah satu kisah viral kembali, yang ini juga tentunya ada inspirasinya, begitu pendengar ya. Dan kali ini datangnya dari seorang pria bernama Muhammad Hafiz Al-Furqon. Sebuah unggahan di media sosial pendengar, dan ini mencuri perhatian publik begitu ya, setelah menampilkan perjalanan pantang menyerah seorang wisudawan bernama Muhammad Hafiz Al-Furqon. Melalui Instagram, ya, akun Instagram di Daku Coklat, dia ini membagikan kisah perjuangannya itu untuk meraih beasiswa untuk mendapatkan gelar master di Macquarie University Australia. Dan gelar itu memang tidak diraih begitu ya secara instan, melainkan ini lewat rentetan kegagalan yang menyertainya, yang ditempuhnya ini selama bertahun-tahun. Untuk perjalanannya ini ya, bermula ini sejak dia itu lulus sarjana S1 pada tahun 2020, di tengah memang saat itu juga situasi pandemi COVID-19 yang membuatnya ini sempat menganggur. Tapi dia juga tidak patah semangat ya, tidak putus asa, terus mencoba berbagai peluang. Namun ya harus ya menerima kenyataan pahit atas kegagalan beruntun. Kegagalan yang memang datangnya ini berturut-turut dalam melamar berbagai program beasiswa bergengsi seperti beasiswa Turki, kemudian juga Chevening, LVDP, Yesley Academic Fellowship, ya ini juga pernah saya coba ternyata begitu ya. Kemudian CCEV Amerika hingga Fulbright, ya. Tidak hanya itu, usahanya dalam menembus seleksi tes BUMN, Bank Indonesia serta CPNS pun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ya ini sama dengan kisah saya sepertinya ini, begitu ya. Dan belasan kali menerima penolakan tidak lantas menyurutkan langkahnya ini untuk terus berjuang. Pada tahun 2023, keteguhannya akhirnya ini membuahkan hasil manis ketika ia berhasil lolos seleksi beasiswa Australia Award. Hafiz pun berpesan kepada mereka yang sedang berjuang bahwa kegagalan adalah hal biasa dalam proses meraih mimpi. Dan setiap orang pasti akan tiba waktunya untuk sukses selama tidak berhenti mencoba. Dan sekarang perjuangan panjang tersebut telah berbuah manis. Hafiz secara resmi menyelesaikan studi S2-nya dan meraih gelar master dari Macquarie University Australia. Dalam momen kelulusannya, dia itu mengumumkan bahwa seluruh nilai bahagianya telah keluar dan mendedikasikan kelulusan tersebut untuk keluarga, dosennya juga, mentornya juga, begitu ya, serta semua orang yang memang tidak berhenti untuk mendukung dan percaya pada prosesnya, ya. Dan tentunya dia ini mendengar ya, ketika pandemi COVID-19, begitu ya, dia memang mengungkapkan sempat berada di titik terendah ketika baru lulus S1 ya. Apalagi saat itu memang sedang pandemi. Dia juga rela untuk melakukan pekerjaan apa saja untuk menabung dan memanfaatkan setiap akses pembelajaran bahasa Inggris gratis. Dan kegigihan Hafiz bahkan sempat diuji ya oleh kekhawatiran orang tuanya
ia menyarankan untuk melanjutkan studi di dalam negeri saja lantaran tidak tega melihatnya terus menerima surat penolakan. Tantangan terbesar yang dirasakannya adalah menjaga konsistensi dan mentalitas agar tidak mudah menyerah setelah ditolak lebih dari 16 kali oleh berbagai program beasiswa maupun juga instansi kerja. Namun alih-alih berhenti, begitu ya, dia ini menjadikan setiap kegagalan ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendaftaran berikutnya hingga akhirnya berhasil diterima di Macquarie University Australia, pendengar ya. Dan mudah-mudahan tentunya kisah dari Muhammad Hafiz Al-Furqan ini bisa menjadi motivasi, inspirasi juga bagi kita semuanya tentunya agar tidak menyerah terhadap kegagalan yang pernah istilahnya kita alami. Bayangkan ya, dia itu 16 kali mencoba akhirnya lolos ya, mendapatkan beasiswa, begitu pendengar ya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat Pardu Isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.

0: Dan pendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi gunung api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
7: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, dan memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
8: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
10: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
9: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
10: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
11: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
12: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
13: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
14: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
13: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
16: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
15: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
17: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
15: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
18: Bapak sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah. Juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
19: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
20: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
19: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
21: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
19: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
22: Iya, soalnya pelajaran itu lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
19: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
22: Oke. Okay. Karena kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
19: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
0: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
3: Pagi belum sepenuhnya
0: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
4: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
0: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
0: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
0: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
0: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
0: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
0: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WOD Nurliani.
31: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
32: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab

0: Kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Bawbaw Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porpro Sulawesi Tenggara 2026.
1: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
0: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Bawbaw, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Bawbaw sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
2: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja Kota Bawbaw sebelum Porprov, kan Porprov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
0: Penyelenggaraan PNM Bawbaw Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar, pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bawbaw. Dari Kota Bawbaw, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM, pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini mimbar agama Katolik dengan topiknya atau juga temanya Hidup Tulus Tanpa Kepalsuan. Nanti akan diisi atau juga disampaikan oleh Bapak Sirun SAG dan juga Ibu Yulistin Tamara SPD selaku Binmas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu untuk beberapa lagu rohani pada malam hari ini. Dan pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Salve saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di dalam mimbar agama Katolik, yang dimana pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Pada hari ini kita semua patut mengucap syukur karena kita kembali diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan dan kita diarahkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kita juga sedang memasuki bulan Kitab Suci Nasional, yaitu di mana sebuah kesempatan yang indah bagi kita semua untuk semakin mencintai, membaca, merenungkan, dan menghidupi sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana kehidupan kita bersama. Terkhusus pada bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bersama agar tidak membiarkan dosa dan kejahatan tumbuh begitu saja dalam kehidupan kita semua. Sedangkan dalam Injil, Yesus menunjukkan bahwa kasih kepada sesama tidak boleh dibatasi oleh aturan, kepentingan, ataupun alasan apapun. Di hadapan seseorang yang sedang menderita, Yesus memilih menolong dan menyembuhkan. Dan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terasa semakin dekat dengan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, pada hari ini kita juga mau merenungkan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di berbagai daerah sedang mengalami musibah dan bencana. Untuk itu, kita semua diajak untuk tidak hanya menjadi penonton yang menyaksikan penderitaan dan dari kejauhan, tetapi kita juga dipanggil untuk memiliki hati yang penuh kepedulian, saling membantu, saling menguatkan, dan membawa mereka dalam doa. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kembali kami mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Pada bulan Kitab Suci Nasional ini ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu kiranya Engkau selalu berkenan membuka hati kami semua agar semakin mencintai dan menghidupi sabda-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang mengalami bencana dan berbagai kesulitan ya Tuhan. Lindungilah mereka semua, kuatkanlah yang sedang berjuang, dan gerakkanlah hati kami untuk peduli dan membantu mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kisah surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan. Bahkan percabulan yang begitu rupa yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri kalian. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir. Dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, memasuki bulan Kitab Suci Nasional, kita kembali diingatkan bahwa Kitab Suci bukan sekedar buku yang disimpan dengan rapi di rumah. Sabda Tuhan seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Sabda itu dibaca, direnungkan, dan terutama dihidupi. Namun, kadang-kadang kita rajin mendengarkan sabda Tuhan, tetapi belum tentu mau membiarkannya mengubah cara hidup, cara kita hidup. Kita tahu apa yang baik, tetapi belum tentu melakukannya. Kita tahu bahwa kita harus mengasihi, tetapi kadang masih sulit mengampuni. Kita tahu bahwa kita harus peduli, tetapi seringkali memilih untuk tidak terlibat karena merasa itu bukan urusan kita. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus berbicara dengan cukup tegas kepada jemaat di Korintus. Ia menggunakan gambaran tentang ragi. Sedikit ragi saja dapat memengaruhi seluruh adonan. Demikian juga dengan dosa dan kejahatan. Jika dibiarkan sedikit demi sedikit, dapat merusak kehidupan. Mungkin kita sering berpikir, "Ah, ini hanya kesalahan kecil." Atau kita berkata, "Semua orang juga melakukan hal yang sama." Tetapi dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan, hati kita bisa menjadi semakin terbiasa dengan sesuatu yang tidak baik. Karena itu, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani membersihkan diri, membersihkan hati dari iri hati, kebencian, dendam, kesombongan, ketidakpedulian, dan segala sikap yang perlahan-lahan menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Kemudian dalam Injil kita melihat Yesus berada di rumah ibadat. Di sana ada seorang yang tangannya lumpuh. Orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi ada juga orang-orang yang justru memperhatikan Yesus, bukan karena peduli kepada orang yang sakit itu, melainkan karena ingin mencari kesalahan Yesus. Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi sangat dalam. Apakah pada hari Sabat orang boleh berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan hidup atau membinasakannya? Pertanyaan itu sebenarnya juga ditujukan kepada kita. Ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, apa yang kita lakukan? Ketika ada orang membutuhkan bantuan, apakah kita mencari alasan untuk tidak terlibat? Atau kita berusaha melakukan sesuatu meskipun mungkin hanya sedikit? Saat ini kita melihat saudara-saudari kita di berbagai wilayah Indonesia yang sedang mengalami bencana dan musibah. Ada keluarga yang harus meninggalkan rumah. Ada yang kehilangan harta benda. Dan ada yang menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dalam situasi seperti ini, Injil hari ini menjadi sangat nyata. Yesus tidak memilih untuk diam ketika melihat seseorang membutuhkan pertolongan. Yesus tidak berkata, "Nanti saja." Ia tidak membiarkan aturan dan berbagai pertimbangan menghalanginya untuk melakukan kebaikan. Yesus melihat penderitaan, lalu ia bertindak. Mungkin kita tidak bisa datang langsung ke lokasi bencana. Mungkin kemampuan kita terbatas, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita dapat berdoa, kita dapat membantu melalui apa yang kita miliki. Kita dapat memberikan dukungan kepada mereka yang sedang bekerja membantu para korban. Kita juga dapat mulai belajar lebih peduli terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di sekitar kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk memperhatikan peristiwa besar sampai lupa bahwa mungkin ada orang di dekat kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada tetangga yang sedang sakit, ada keluarga yang sedang mengalami kesulitan, ada seseorang yang sedang berduka dan membutuhkan teman untuk berbicara. Bulan Kitab Suci Nasional mengajak kita untuk kembali kepada Sabda Tuhan. Tetapi kembali ke Sabda Tuhan bukan hanya berarti semakin sering membuka Kitab Suci. Yang lebih penting adalah, apakah setelah membaca Sabda Tuhan, hidup kita menjadi semakin baik? Apakah hati kita menjadi semakin peduli? Apakah kita semakin mudah menolong dan mengasihi sesama? Yesus hari ini mengajarkan bahwa iman tidak boleh berhenti pada kata-kata. Iman harus tampak dalam tindakan. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk membersihkan diri dari segala yang tidak baik. Yesus menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya memenuhi hidup kita, yaitu kasih dan keberanian untuk berbuat baik. Maka, di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan kepedulian. Jangan sampai hati kita menjadi keras karena terlalu sering melihat penderitaan. Sebaliknya, semoga Sabda Tuhan membuat hati kita semakin peka. Semoga selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita semakin rajin membaca Kitab Suci, bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi supaya Sabda Tuhan benar-benar tinggal dalam hati kita dan menggerakkan tangan, kaki, serta seluruh hidup kita untuk melakukan kebaikan. Karena pada akhirnya, Sabda Tuhan yang kita dengarkan akan menjadi sungguh hidup apabila Sabda itu tampak dalam cara kita mengasihi, mengampuni, peduli, dan menolong sesama. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Selama ini, apakah saya hanya menjadi pendengar Sabda Tuhan? Ataukah saya sungguh berusaha melaksanakannya? Dan ketika saya melihat orang lain sedang menderita, apakah saya memilih untuk diam? Ataukah saya mau melakukan sesuatu sekecil pun itu? Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang peka seperti hati Yesus, hati yang tidak menutup mata terhadap penderitaan, hati yang berani melakukan kebaikan, dan hati yang selalu siap menjadikan Sabda Tuhan nyata dalam kehidupan. Amin.
0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama pada hari ini. Bantulah kami Tuhan, agar sabdamu yang kami dengarkan pada hari ini tidak hanya berhenti di telinga kami semua, tetapi sungguh kami wujudkan melalui kasih, kepedulian, dan tindakan nyata kepada sesama kami. Sertailah juga Tuhan saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami bencana dan penderitaan. Berikanlah mereka selalu kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang berasal daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Salve.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judulnya pada malam hari ini Posyandu, dipersembahkan oleh RRI Surabaya. Dan pendengar, tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
2: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
3: Ya memang sehat, ngapain dapat-dapat ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
2: Betul, Bu, tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
3: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
3: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
4: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
3: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
4: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
3: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
4: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
3: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
2: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
3: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
4: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
3: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
3: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
2: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
4: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
3: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
3: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
2: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
4: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
3: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
2: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
3: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
4: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
5: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan pendengar malam hari ini masih ditemani oleh saya AL hingga nanti ke jam 12 malam ya. Kami informasikan juga di Sambas, tepatnya di Jalan Tabrani pada malam hari ini sedang diguyur hujan dengan intensitas deras. Baru saja turun tadi ya, jam 8 itu sudah turun, dan ini menjadi jawaban begitu ya untuk semua masyarakat yang merindukan tentunya hujan ya di Sambas pada malam hari ini sudah turun, pendengar ya. Dan mudah-mudahan tentunya untuk hujannya ini merata ya untuk di Kabupaten Sambas, dan tentunya ini juga bisa menghilangkan kabut asap yang cukup tebal juga tadi. Dan mudah-mudahan tentunya karutlahnya segera padam ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan di urang dengar Anda koleksi lagu daerah Nusantara dalam musik tradisional dan juga budaya. Pastikan tetap bersama kami di FM 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas. Epa Bellissima, Benua Raya.

0: ID Media Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Satu 97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar, malam hari ini kita di musik tradisional dan juga budaya. Malam hari ini kita akan berbicara, akan membahas salah satu tentunya kesenian ya. Ini ada seni tradisional yang ada di Indonesia, pendengar ya. Dan kali ini kita berbicara secara spesifik mengenai seni rupa, yang mana untuk seni rupa ini, pendengar, bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan setiap daerah pasti memiliki keberagaman budaya termasuk keseniannya. Beberapa seni tradisional Indonesia bahkan sudah diakui keindahannya di mata internasional, pendengar ya. Beberapa orang mungkin sudah tidak asing lagi lah ya dengan 10 jenis seni rupa tradisional yang ada di Indonesia. Dikutip dari buku Jenis Karya Seni Rupa serta Tips Menggambar dan Melukis karya dari Panuwun Budi, seni rupa ini merupakan cara manusia mengekspresikan pengalaman estetis melalui berbagai media seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, dan juga ruang. Di Indonesia sendiri memang untuk seni rupa ini memiliki berbagai jenis, dan ada beberapa di antaranya adalah batik. Siapa yang tidak mengenal batik ya? Batik bahkan ini juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi di tahun 2009 yang lalu. Batik ini adalah salah satu jenis seni rupa tradisional dua dimensi yang dilukis di kain dengan berbagai motif menggunakan lilin malam. Yang pertama ada batik tadi. Yang kedua ada tenun ikat. Untuk tenun ikat ini adalah salah satu jenis seni rupa pada kain. Namun yang membedakan dengan batik adalah tenun ikat dibuat dengan menggunakan teknik tenun. Pola pada kain tenun dibentuk dari helaian benang berwarna-warni hingga membentuk motif yang khas. Berikutnya ada anyaman bambu. Indonesia ini juga memiliki seni rupa berupa anyaman bambu. Produk yang dihasilkan biasanya ini berupa keranjang, tikar, hiasan, dinding. Bahkan juga ada sandal ya, sandal, kemudian juga tas begitu ya. Kemudian juga apalagi ya, kursi dan lain sebagainya ya. Dan tentunya seperti namanya ya, seni rupa ini menggunakan bambu yang dipotong memanjang dan tipis-tipis sebagai bahan utamanya ya. Jadi memang kalau untuk anyaman bambu tidak hanya pembesar sambasnya dibuat nyiru, ayakan, bakul, baka ya. Tapi selainnya banyak, ada juga yang buat tas, sandal ya. Saya pernah pakai sandal itu harganya 8.000 ya. Dari anyaman bambu ya, itu enak ya, ringan. Cuman kalau misalkan untuk dipakai mendaki ya tidak cocok lah ya. Oke, berikutnya ada wayang kulit. Nah, wayang kulit ini juga merupakan seni teater populer yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Seni teater ini menggunakan boneka-boneka yang terbuat dari kulit sapi atau juga kerbau untuk kemudian dibentuk begitu ya, berdasarkan karakter-karakter tertentu. Wayang golek ya, ini mirip dengan wayang kulit. Wayang golek ini juga merupakan seni pertunjukan dengan memainkan karakter boneka. Namun yang membedakannya adalah wayang golek ini terbuat dari kayu. Wayang golek umumnya bisa ditemukan di daerah Jawa Barat. Biasanya kalau misalkan hari ulang tahunnya Provinsi Jawa Barat ya, di Kota Bandung begitu ya, di halamannya Gedung Sate, itu biasanya digelar ya untuk pagelaran wayang golek ya. Kalau dulu zamannya masih ini ya, masih Aher ya, Ahmad Heriawan ya, itu sempat juga ya dilakukan, digelar ya pagelaran wayang golek ya, tahun berapa ya, saya lupa itu, pernah nonton juga ya secara langsung begitu ya. Berikutnya kain songket, ini kain songket berasal dari daerah Sumatera. Kain ini merupakan tenun tradisional Indonesia yang dibuat dengan menenun benang berwarna perak, emas ataupun juga warna-warna lain seperti merah, oranye, hijau, coklat dan lain sebagainya ya. Ada juga keris, ini juga merupakan salah satu seni rupa tradisional Indonesia yang pada zaman dahulu ini digunakan sebagai senjata. Namun seiring berkembangnya waktu, saat ini keris hanya digunakan sebagai karya seni saja ya. Bahkan kalau untuk orang menikah itu belara ya, ada bahasanya ya, untuk pengantin prianya itu menyelipkan keris begitu ya sebagai aksesoris ya. Ada juga kain ulos. Untuk Indonesia sendiri ini memiliki banyak jenis kain tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah kain ulos dari suku Batak di Sumatera Utara. Dan kain ini berdengar ya, juga merupakan hasil tenunan, tetapi yang membedakannya adalah kain ini digunakan sebagai abit atau baju yang menutupi tubuh. Begitu pendengar ya. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar, sambil menikmati juga tetesan air hujan yang sudah jatuh dari langit ya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan tentunya hujannya membawa berkah, mendinginkan juga suhu udara, menghilangkan kabut asap dan memadamkan karutlah yang telah terjadi ya. Kita ke lagunya dari siapakah, ada Adim MF Ayam dan Lapih. Ini lagu daerah dari Sumatera Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kodah kawankan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh, Li. Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
0: Aui, betul jimu. Selain ye kan praktis juga, dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan.

97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini kita masih berbicara mengenai seni rupa tradisional di Indonesia ya. Yang berikutnya pendengar, seperti namanya ada patung Asmat. Patung ini berasal dari suku Asmat di Papua. Patung ini memiliki ukiran yang khas dan biasanya memang ini memiliki tingginya ini 4 hingga 12 meter. Bayangkan, tinggi sekali ya. Dan patung Asmat yang memiliki nama lain Embis ini merupakan karya seni yang memiliki nilai spiritual karena menggambarkan roh nenek moyang suku Asmat. Berikutnya, terakhir ini pendengar, ada seni ukir kayu Bali. Dan Bali ini merupakan pulau yang terkenal kaya dengan kebudayaan dan keseniannya. Salah satu kesenian yang terkenal adalah ukiran kayunya. Ukiran kayu Bali memiliki ciri khas tersendiri dan biasanya ini pendengar ya, memiliki nilai spiritual dan juga religius. Tentunya dengan mengetahui jenis seni rupa tradisional di Indonesia, harapannya begitu ya, bisa semakin mencintai dan kita juga semakin peduli dengan keberagaman budaya dan kesenian yang ada dari berbagai daerah tentunya.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan emakku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Bebi, Li. Tang cari sakit dengan lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu Li.
3: Aulah tuh jalan kami B udah lama rusaknya.
1: Yoh, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
1: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
1: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Assalamualaikum pendengar RI Sambas, di mana saja Anda berada ya. Dan senang sekali pada malam hari ini mendengar di Ruang Rindu hari Senin 7 September 2026. Kembali saya EL temani Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, dan sudah diguyur hujan kita untuk Sambas Kota tadi ya. Sudah diguyur hujan dengan intensitas cukup deras, cukup lama juga, dan mudah-mudahan tentunya hujannya ini mengademkan suhu udaranya, kemudian juga menghilangkan kabut asap dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi beberapa waktu ini ya. Sudah cukup lama kita tidak hujan, hampir 1 bulan lebih ya untuk di Sambas Kota begitu ya. Malam hari ini alhamdulillah sudah diguyur hujan sangat deras tadi jam 8 begitu ya. Dan tentunya mendengar malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tentunya kami buka untuk Anda yang mau request lagu atau kirim-kirim salam. Kita buka di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 085176700977. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Format lagunya era 80-an hingga 2000-an ya. Di atas itu mohon maaf yang tidak sesuai format ya. Yang tidak sesuai format lagunya kita alihkan ke lagu nostalgia, tembang kenangan begitu ya. Oke, langsung saja di 085176700977. Baik. Anda juga bisa update nanti ya untuk kondisi di tempat Anda, apakah sudah turun hujan juga atau juga masih menunggu nih kapan hujan begitu ya. Oke. Langsung saja, siapakah yang pertama ini di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Sinun tuh orang Masemat?
1: Kabarnya alhamdulillah, ada juga di guyur ikan sikit.
0: Sikit, alabat ke?
1: Nak rendabat bang
0: ya, sayangnya.
1: Tapi mun baju kita basah.
0: Basahnya ya. Pada pun kuring tengah jalannya.
1: Oh, nih. Tapi itu kok alhamdulillah juga. Tadi di sama sih yang lapat itu hujan nih bang ya.
0: Iya baru nak tanduh.
1: Ya, amin. Nanti cukup alhamdulillah.
0: Oh, mana lah kita diberinya kabut asap luar biasa.
1: Oh, sampai mudah-mudahan lah asapnya itu tidak naik, tapi biasanya menambahkan hujan-hujan makin bertambah asap ya bang.
0: Mudah-mudahan padam ya untuk kebakarannya lah ya.
1: Ayolah yang kebakarannya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan lah padam.
0: Baik ya. Ramainya bunyi suara Sinun nih.
1: Hah?
0: Ramainya bunyi suara Sinun.
1: Ada orang tinggi, orang empat gitu di. Tanyakan bang El.
0: Iyalah, salam lah untuk semuanya. Ya salam kompak selalu.
1: Salam, katanya bang El. Salam, kawan-kawan.
0: Ya oke lah, kita beri lagu lah pun paharama Senin.
1: Lagu ini dari Niki Ardila bang El.
0: Apa itu?
1: Apa lah lagunya yang udah ada di persiapan di klinis kita sih bang El.
0: Niki Ardila, bentar bang lihat dulu.
1: Niki Ardila aja lah. Kan nanya dulu lagunya tuh nanti apa juga aja bang El.
0: Mama aku ingin pulang, kemudian lagu lamanya duka pasti berlalu, surat terakhir semestinya cinta ke mulut cinta, di dalam sunyi demi dia dalam biru hatiku, biarlah aku mengalah. Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta aja ya
0: sama. Sandiwara Cinta. Yang suka nak mainkan-mainkan cinta, nah itu di lagunya ini. Kita beri. Baiklah sih.
1: Kalau pertanian kita itu karena alhamdulillah kita kena hujan tuh sejuk lagi.
0: Iya silakan.
1: Buat Bang El yang lagi beri tugasnya. Mudah-mudahan Bang El bisa dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Juga dengan Kak Ella dengan Bang Tenggani, Kak Tia juga dengan Bang Yayan, terus Wanaki, Pak Bujangis dengan Kak Marni, dengan Pak Lang Ti yang di kampung itu Bang El ya. Mungkin tidur dia belum kita lagi mendengarkan, ya mudah-mudahan tetap terhibur.
0: Amin.
1: Bulan madu deh Bang El di kampung dia.
0: Bulan madu di dalam kabun.
1: Audi.
0: Baik ya.
1: Terus lagi dengan siapa? Pak De.
0: Pak De kita.
1: Bulan Mama Nasa, Ci Andi juga, Kamu. Terus dengan Kaida. Nanu Pak Agi dengan Nun Bang Eli kita di Sintangau Nun. Terus juga dengan Bang Freddy, Bang Pardi, dengan kawan-kawan Bang Pawadi itu yang di dekat Bang Pawadi itu, di tempat Bang Pawadi. Mudah-mudahan kawan-kawan kita itu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap tertib dengan mendengarkan malam-malam itu, Bang El. Terus lagi dengan Bang Madun, Bang Madun kita yang mungkin juga lagi mendengarkannya sama dengan Bang Madun. Juga dengan sebenarnya para pendengar setia RRI Samati yang selalu setia. Mudah-mudahan kawan-kawan sini ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Wanu sudah kiri cengok kita di lubang ya.
0: Lagi lah biar tebuang lamparik non.
1: Gede tebuang lamparik cengok kuat kalau nyenggol ni. Tapi tahan deh di cengok ni Bang El ya.
0: Tahan.
1: Tahan. Nasi wanu itu ya. Orang masih kuat sih deh.
0: Masih kuat.
1: Kita cengol benar sih buang nih kita hari.
0: Iya ngelak di senon.
1: Nah, ada lah Bang El nih.
0: Oke.
1: Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bapak Wadi kita dari Mansemat Sinan ya. Lanjut ke penelpon berikutnya ya. Halo Rorindu. Halo Rorindu.
2: Halo. Yang rindu, yang berbagi rindu, kenari lelaku.
0: Apa kabar tuh Edi Bantelan
2: Dino? Apa kabar Bang
0: El? Alhamdulillah sehat, kebusuri bagaimana ya, sehat ke?
2: Alhamdulillah, yang jelas saja tuh.
0: Yang jelas ke, halo. Gimana?
2: Halo.
0: Iya, yeah, baik. Udah jelas?
2: Nah.
0: Baik. Ya, halo Ki.
2: Iya, kedengarannya.
0: Oke lah, ya. Oke, di Bantalan bagaimana kita ada hujan keadaan hari?
2: Ya, ini ya. Rintik-rintiknya tuh.
0: Rintik lalu
2: tuh. Ada hujannya ya. Rintiknya tuh. Masih rintiknya tuh. Kecilnya, rintiknya tuh.
0: Oke lah pun gaya.
2: Semalam nih, bakal sedikit. Nah, itu rintiknya tuh.
0: Oke lah pun gaya ya.
2: Enggak lah, sampai mungkin di tempat Bang Pawadi tadi ya. Asyik lagi nyugannya ya.
0: Oke.
2: Ya adalah.
0: Baik lah ya. Oke lagi malam hari itu, Ki nak request lagu apa itu Ki?
2: Lagu apa?
0: Dari siapa itu?
2: Dari Bobby Mercury lah, apa yang ada ya, dari Bobby Mercury ya.
0: Bobby Mercury itu badai asmara, hati siapa tak luka, biarkan ku pergi ke
2: badai asmara aja lah.
0: Badai asmara, oke kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan.
2: Salamnya bersalamnya sama Hel, lagi bertugas sama Hel, lagi
0: beri kesehatan.
2: Buat kawan-kawan kita juga, penyarinya ada yang sama Hel, salamnya selalu sehat, selalu sehat. Selamat dan jumpa dengan kawan-kawan yang selalu sehat. Dengan Bang Sanjah juga ya.
0: Iya.
2: Ya, Bang Pawadi juga juga tadi yang sabar ya bersama kawan-kawannya. Palang tinggi itu juga ada di kampung deh, kata Bang Pawadi, Ci Ambi, Mama Nasa, kumpulan Pak Dede Mungkinung, Kak Jena, Bujang Eser, Kak Marni, Bang Arianto, dan Kak Meme, semoga sehat selalu, Bang Fardi, Bang Anya, Cik Ipul, Bang Alimin, Bang Dedi, Bang Andi, yang lain berangkul juga. Wanisu, Lepang Wanisu, Mak Sujari Sujang, Wanisu. Mau ngamsia di Sangai Kelampai. Mudah-mudahan dia lagi menenggarakan dia. Maaf ya kalau disambut sekian, namanya ya, dah lupa-lupa ya, kan kawan, ada anak dia yang berkawan. Abad Bak El, Mak Tasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kibu Sri Kite di Bantalan Sinun. Hujan rintik-rintik naai Sinun nih, sama dengan di tempatnya Bang Pawadi katanya. Oke lah ya. Sehat selalu untuk Kibu Sri dan juga warga Bantalan tentunya ya, pada malam hari itu yang sudah bergabung Kibu Sri ya melalui via telepon ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya ya. Kita terima dulu. Halo, Rorindu.
3: Terima kasih rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh, Edi? Parik Jawa Sinon?
3: Soparnya ke hujan juga malam itu.
0: Lebat ke hujan di Sie?
3: Tentang lah, di Pailang lah, di Adabu.
0: Jam berapa tadi hujannya ya?
3: Itu iya malam tuh.
0: Jam 8 sampai kali bing situ iya.
3: Dari jam 7 ya kalau tadi. Baru nak tadi jatuh
0: ya. Baiklah ya, cukup lama. Alhamdulillah iya ya, dapat hujan sih nunjuk ya. Oke lah ya, Kak Ella malam hari itu Kak Ella. Nak request lagu apa Kak Ella?
3: Lagu Nirela aja lah dari Inka Kristi.
0: Dari siapa?
3: Inka Kristi.
0: Apa itu?
3: Rela.
0: Rela, rela, rela, bukan kayak buka, salah Bang El dinya. Iyalah, tahu Bang El salah. Oke lah, kita bungkus lagunya dari Inka Kristi, Rela. Salam-salamnya silakan.
3: Salamnya buat Bang El, semoga kita selalu.
0: Amin.
3: Selamat senja diwa. Bungkus,
0: nanti. Iya.
3: Apa di Pakusubu Suri, Iklan. Sapegi. Bang Dedi, Bang Rini, Bang Arnyus, Kak Ambi, Kak Ade, Kak Amo. Kemana Kak Amo itu? Nanti Anda gabung ya.
0: Lama Kak Amo gabung deh. Agak berani kali.
3: Nggak berani dia. Seperti Kak Dia nak jiwa.
0: Iya.
3: Yeah. Hari. Kak Marah dan Bang Bidang ini. Tapi tak kayak gini. Hanya mainnya di rangkul habis saja lah Bang El. Nah telanggar deh.
0: Telanggar. Oke lah pun gaya.
3: Buat Bang El, terima kasih. Terima
0: kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ella di Parit Jawa Sinon. Hujan juga Sinon, alhamdulillah. Kena hujan juga. Ya belum dapat hujan. Jalabat lah pastinya. Mudah-mudahan segera kena hujan juga begitu ya. Yang kebakaran di tempatnya mudah-mudahan malam hari itu tadi diguyur hujan juga biar apinya padam. Kasihan yang berjuang tiap hari madamkan ya. Berjam-jam madamkannya, luar biasa. Semangat tentu ya untuk para pejuang pemadam kebakaran gitu ya, yang sudah padamkan api. Dari TNI, Polri, kemudian juga masyarakatnya yang turut, masyarakat peduli api, BNPB, dan juga petugas lainnya, Manggala Agni dan lain sebagainya, yang telah tentunya berjuang untuk memadamkan api yang ada di Kabupaten Sambas gitu ya. Lanjut telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mohon ingat telah
0: Bung Bang. Itu suaranya Bang Andi sepertinya tadi, bukan ke?
4: Betul.
0: Apa kabar di Sinon, kena hujan juga keadaan tuh eh?
4: Oh, lagi menunggu untuk Bang El,
0: belum ada hujan?
4: Belum.
0: Tadi dak si lalu hujannya rintik pun si an?
4: An, okey.
0: Ah, ternyata dak hujan daerah sini nih. Okey lah pun gaya ya. Baiklah malam hari itu Bang Andi nak rekos lagu apa tu Bang Andi?
4: Nah, lagunya lagu dari judul lagunya Pahit Ketelan Jua.
0: Pahit Ketelan Jua dari UK, bukan kayak UK?
4: Oh.
0: Okey lah pun kayak ye. Yeah. Salam-salamnya lah silakan.
4: Lah, salam kompak selalu. Buat Kaila.
0: Iya. Yeah.
4: Je. Bang Anda kita di makan dona. Buat Aci Selan. Iya. Yeah. Pak Dedi Mencunduk, Bang Pawatin, Aci Putri Kuke, Wanusu. Terus juga buat Es dengan Kak Marmin, Kak Aida, Bang Yon, Bang Jaja kita.
0: Iya.
4: Jaja.
0: Siapa lagi?
4: Yang lainnya kita rangkul. Buat Bang Om, makasih.
0: Makasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Andi kita di Sukura Sinun ih. Daan kana hujan ternyata di sini luar biasa ya. Hujannya daan merate ya belum pernah hujan, mudah-mudahan segera turun hujan tentunya ya. Lanjut, halo Ruarindu.
5: Berbagi rindu lewat lagu kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin di Sungai Deden tuh eh?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Kedapat keadaan hujan tadi tuh eh?
5: Jadi. Supan-supan.
0: Supan-supan.
5: Merintik-rintik.
0: Nanya yang malam-malam hari sebelumnya, hari sebelumnya sempat hujan keadaan atau hari itu baru rintik-rintik ya?
5: Berapa hari yang lalu ini?
0: Ada
5: 5 hari yang lalu lah kan ini bang
0: ya. Oh, udah dapat dolok ternyata sih nun.
5: Ada juga hujannya.
0: Ada juga, alhamdulillah pun gaya ya. Baiklah. Ya malam hari itu nak request lagu apa itu
5: Dari Rahmat ya lah bang
0: Rahmat, apa itu lihatkan dulu tak Rahmat tuh Siapa?
5: Rahmat Ika Matra.
0: Siapa di hatimu ya naknya?
5: Judulnya Siapa di hatimu?
0: Oke, betul ternyata langsung dapat piye. Oke lah. Salam-salamnya lah. Kita bungkus. Salam-salamnya silakan pun gaya.
5: Salamnya buat Wanusu Wanji. Bang Imana Bella.
0: Iya. Yeah.
5: Panjang Bang Jaja. Onat Kak Jainab. Kak Tia Bang Yayan. Aki Busri. Ade, yang lain kita bungkus aja lah Bang Eli. Oke, buat Bang Eng untuk ceria.
0: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih Bang Eng. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Alimin kita di Sungai Deden. Malam hari itu di sini ndak hujan, cuma rintik-rintik, malu-malu hujannya, tapi sekitar 5 hari yang lalu sempat hujan juga, hujan deras. Nolok katanya malam hari itu giliran bayi sambas dolo tebas jua ya oke lah ya ya belum kebagian mudah-mudahan segera kebagian untuk hujannya. Lanjut satu penelpon terakhir sebelum kita ke lagu ya. Halo Rorindu.
6: Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Katia kita?
6: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabarnya bangga.
0: Alhamdulillah sehat ya yeah, karena Bang Alpun karena Bang Alpun tahu di sini non kondisinya tadi hujan juga
6: hujan
0: baiklah Bang ke kita break lagu lah ya yeah. Lagu apa itu
6: lagunya dari Desi
0: Ratnasari. Desi Ratnasari apa tuh
6: Lembaran baru.
0: Kita bungkuskan lembaran baru itu biar sumenya pun kita mulai lembaran baru. Salam-salamnya lah silakan pun gaya.
6: Salamnya buat Bang Alimin.
0: Amin.
6: Buat Bang Alimin.
0: Iya. Yeah.
6: Bang Tawad. Buat Bang Tawad ini.
0: Yeah.
6: Aku Putri. Wan Haji. Mama Nasa. Andi. Bang Jaja.
0: Okey.
6: Siapa lagi?
0: Siapa lagi? Terlanggar ke?
6: Bangun
0: tidur, bangun tidur. Okeylah,
6: pendek. Barangkali sama jam
0: ini. Jadi nyaman sih dan tidur ya.
6: Yang lain kenapa
0: aja? Okey, siap.
6: Oh, saang. Kecikulan dengan Kak Mar, Bang Bujang.
0: Iya.
6: Pak De. Aida, buat Bang El, terima kasih Bang ini.
0: Masih kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tia di Parit Jawa Sinan ya. Oke, Bang Al bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam di Ruang Rindu. Saya Bang Budiman dari Medang. Mau request lagunya dari Ipang, Salah Apa. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Buat pendengar di Medang Sejangkau. Baik, terima kasih. Untuk

Bang Usu, Bunda Ari, Risa, Julia, Bang Oyot, Bang Jaja, kemudian Nanda, Imana Bella, Ningsang Su, Cikulan, Cipul, buat Sumi aja lah. Buat kalian baca, makasih. Semoga selalu sehat. Wassalam dari Wan Aci di Segenggaling yang agi kilisuhan tuh katanya. Oke pun gaya kita bungkus lagunya ya. Gerimis mengundang biar di sinun pun. Dan cuma gerimis sih. Tapi hujan daras-daras. Oke lah, kita ke lagu dulu. Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Dan pastikan tetap bersama kami di FM 97.4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nike Ardila, Sandiwara Cinta.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan emakku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi, Li. Dan cari sakit dengan lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batuli.
3: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
1: Yoh, tenang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
3: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
1: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa ke udah lapor ke Sinun?
1: Bisa lah, Li. Kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
1: Betul lalu. Pernah ada masalah umum, sana dia maja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sudah Anda dengarkan lagu-lagu requestan dari pendengar kita. Masih ada satu lagu yang belum diputarkan tadi, requestan dari Wan Aci Gerimis Pengundang, nanti akan kami putarkan setelah kita terima untuk penelpon berikutnya pada malam hari ini ya. Di 0851 76 70 0977. Boleh di WhatsApp juga boleh pendengar ya, silakan. Atau telepon biasa juga boleh, silakan ya. Malam hari ini pendengar, kami update juga untuk kualitas udara di Sambas Kota, begitu ya. Kami lansir dari lamannya ispu.kemenlh.co.id. Untuk kualitas udara di Sambas Kota kategori tidak sehat, untuk indeks standar pencemar udaranya ini di angka 199, naik. Tadi itu 170 ya, tadi pagi ya. Kemudian tadi sore itu di 176 ya. Sekarang 199. Untuk Bengkayang ini pendengar, kategori berbahaya, untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 579, sudah warna hitam, menyusul Pontianak ini ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan segera turun hujan tentunya untuk di beberapa daerah ya, semuanya lah ya, daerah Kalimantan Barat begitu ya. Memang yang kita ini sedang dilanda kabut asap dan juga karhutla begitu ya. Oke, lanjut kembali di 0851 76 70 0977. Siapakah di sana? Kita terima dulu ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabarnya Wanusu kita di Kawakan Sejangkung?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang El.
0: Hujan kedahan tadi sinon?
1: Jadi angin nang.
0: Angin naknya ya.
1: Hujannya belum datang.
0: Belum datang. Sebelum-sebelumnya si an hujan ke sinon? Sebelum-sebelumnya si an hujan ke sinon?
1: An malam hari ada segi-degi nang.
0: Oke lah pun gaya ya. Oke lah Wanusu, malam hari itu narik lagu apa Wanusu?
1: Lagunya dari Napa Urba.
0: Napa Urba apa itu?
1: Hatiku tergores cinta.
0: Hatiku
1: tergores cinta.
0: Itu jatuh cinta kata luka tuh, iya.
1: Luka.
0: Luka. Malah he, udah tergores.
1: Tergores
0: cinta. Bentar ya, lihat dulu tuh adik keadaan tuh lagu tuh, iya. Hatiku tergores cinta dengan iya deh, dengan Rudy Cisara bukan ke?
1: Nah, iyalah kalau
0: berduet duet ya, oke lah kita bungkus. Salam salamnya lah silakan pun gaya.
1: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Nia, Dedi, buat Ella sepaket, buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Wanaci, Maksu, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Pak Amo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang S. Kak Marnye, Pak Anjang, Pak Roni, Kak Meme, Spaket juga, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Pak Alang Pi'i, buat Budiman, buat Kaida, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wanusu kita di Kawakan Sejangkung. Ya tadi rintik naknya dan jadi nak hujan lebat. Oke lah ya, terima kasih untuk Wanusu yang sudah bergabung di via telepon tentunya, begitu ya. Oke, lanjut kembali di 0851 76 70 0977, ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Ya, halo ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya cukulan kita di Mengkudu sinon?
2: Masih hangat ya, kabut.
0: Masih kabut, siang hujan nih. Oke lah ya. Yeah. Rintik punaan kah?
2: Si mari nanti rintik bantal.
0: Mari bantal. Dan hilang ya. Yeah.
2: Dobu punan hilang lah.
0: Iya di. Baiklah ya. Yeah. Aik bagaimana di sini? Nah, bagaimana aik tu? Aik terlagi.
2: Jangan tertumpis deh.
0: Nah, aik terlagi.
2: Tengah belum kalau lagi nang.
0: Dan cukup ya tu kan sebulan.
2: Mat eh.
0: Untuk aik mandi bagaimana? Aik terlagi.
2: Mandi eh menyedot aik di parik.
0: Di parik. Aik pasang masuk ya. Oke.
2: Masuk.
0: Baiklah pun gaya. Oke lah, cikulang lamar itu nak request lagu apa?
2: Daku bawalah daku pergi.
0: Bawalah daku pergi dari siapa tu? Ya?
2: Anita Sarawak.
0: Dari.
2: Bawalah daku pergi dari gelisah hati ini.
0: Okeylah, dari Anita Sarawak. Okeylah, kita bungkus. Salam salamnya lah, silakan pun gaya.
2: Salam salamnya pertama buat Bang L. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sepanjang alamin. Terima kasih.
2: Bang Pawadi. Bang Naci.
0: Yeah.
2: Bang Dedi. Bang Jaja. Bul. Bang Darul juga. Jaja. Jambi. Bang Amarwan. Ujang Kerenteng. Bang Andi alias Pak Lonjeng ya. Manasa. Dari Bang Senja dan Kailanya.
0: Ya. Yeah.
2: Kak Mar, Kak Tia, Bang Manda, Pak Dejua, Yang Cahaya, Pak Suanan. Ayah aja lah. Yang lainnya kita pumpung habis dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Okay. Bang El, makasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari cekulan kita di Mengkudu, belum ada ujian labat di Sinun ternyata ya. Informasi tadi kita dapatkan untuk hujan ya memang hanya di beberapa tempat ya. Di Sambas tepatnya di Jalan Tabrani hujan lebat jam 8 tadi ya. Pas mimbar agama Katolik selesai ya. Hujan dia. Sampai nyampe 15 menit tadi ya nyampe sepertinya ya. Habis iya tadi di Parit Jawai Tebas hujan juga informasinya dari pendengar kita tadi di Tebas Parit Jawa hujan lebat juga deras hujannya si Non katanya dari Kak Ella tadi nyampaikan ya di Galing kelisuhan berarti belum hujan di mana kita tadi ya belum ada hujan tadi di Sungai Deden Subah belum ada hujan cuman rintik-rintik 5 hari yang lalu informasinya hujan lebat. Kemudian di Mengkudu, di Bantelan, Mansemat, cuman rintik-rintik, belum hujan, padahal dekat ya dengan Sambas ya. Sepertinya memang hujannya belum merata ya. Kita harapkan, kita doakanlah ya, agar hujannya merata sumenya tentunya begitulah ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Silakan di 0851-76-70-0977. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tadi Cik Kulan request lagu dari Anita Sarawak ya. Ini cukup menarik begitu ya. Untuk Anita Sarawak ini... Kalau nama aslinya ya Ita Itnaini ya, begitu ya. Dia ini seorang penyanyi asal Singapura, begitu ya. Pernah menerima penghargaan dari Asian Entertainment Establishment ya. Karena ketekutannya pada industri hiburan. Selain penghargaan piring emas yang diterimanya, Anita ini juga pernah dipilih juga sebagai Dewi Utama, the top diva di Asia. Ia pernah juga, ya ternyata pernah menikah dengan Bro Rima Rantika, penyanyi asal Indonesia. Baiklah, baru ini ternyata ya. Oke, sebelum akhirnya mereka ini berpisah ya. Dan dia ini juga terkenal ya, tidak hanya di Singapura, di Malaysia juga, bahkan juga di Indonesia ya. Dan untuk Anita ini sudah cukup banyak juga ini menghasilkan album ya, EP dan juga LP dari 1974 dalam bahasa Inggris dan Melayu. Pada tahun 1975, Anita ini berduet dengan Ismail Harun dan membentuk pasangan duet yang ideal ketika itu. Maka lahirlah album Ismail dan Anita, judul dan lagu-lagunya. Begitu ya, hanya beberapa ya. Albumnya ada Asmara, Antara Yang Manis, Sexies, ya, Anita Sarawak, Another Dimension. Lagunya Akhirnya Kini Pasti, Antara Yang Manis, Asmara, Bawalah Daku Pergi, yang nanti kita sama-sama dengarkan ya. Ada juga Bercanda di Pasiran Pantai. Ini berduet ya bersama Sudirman almarhum begitu ya. Bisikan Cinta, Cintamu Muzik di Hatiku, Cinta Nan Satu, Dengar Ini Cerita, Getaran, Joget Sayang Disayang, Kisah Kawanku, Lode Malode, Menunggu Nasi Minyak, Tragedi Buah Apel, Seksi, I Started a Joke ya, itu ya. Untuk Anita Sarawak begitu ya. Baiklah. Halo pendengar, kita langsung saja dengarkan untuk lagu yang telah direquest oleh pendengar kita ya. Kita ke lagu dari Slam dulu, Garimis Mengundang, mudah-mudahan tentunya lagu ini bisa mengundang ya, untuk tentunya mengundang tidak hanya gerimis tetapi hujan bagi-bagi bagi daerah-daerah, tempat-tempat yang memang belum terkena, belum disinggahi hujan pada malam hari ini begitu ya. Ini dia Slam, Gerimis Mengundang.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Auk lali, mateku pun rasa padih inyan.
2: Mana lah kita tok beh?
1: Dah tahu asap tebal, masih ninggal dana pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalak makeup keluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi eh.
1: Auk lah, malas, jak kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Auk sih, aku pun merasa udah agak sesak napas tuh eh.
1: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
3: Biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sampas.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah. Jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Dan pendengar, bersama kita di Ruang Rindu kurang lebih 9 menit ke depan. Dan lagu dari tadi ada Ratih Purwasih ya, Ku Cari Jalan Terbaik ya. Ini kalau kita berbicara pendengar mengenai jalan terbaik, tentunya ya mencoba segala sesuatunya lah ya, agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau misalkan coba ini tidak membuahkan hasil, tidak mencoba yang ini juga tidak ketemu jalannya, coba lagi ini tidak ketemu, dan berkali-kali mencoba, akhirnya ya ketemulah jalan yang terbaik, jalan yang terbaik untuk semua orang, begitu ya. Dan berbicara mengenai lagu Ku Cari Jalan Terbaik ini pendengar ya, itu identiknya memang dengan Panci Pundak ya, begitu ya. Itu kalau untuk tahunnya di tahun 1999 ya, untuk lagu ini ya.

lebih tepatnya untuk Panji Pondok ini versi pertama dirilisnya begitu ya, pertama kali itu pada tahun 1989 ya, melalui album kompilasi Top Pop 12 Bintang keluaran JK Record. Kemudian pernah juga dinyanyikan kembali ini ya oleh Yuni Shara ya, dalam album ke-15-nya berjudul Jalan Terbaik pada tahun 2009. Dan memang kalau berbicara mengenai Pondak ini berdengar, dikenal sebagai komposer lagu-lagu mellow begitu ya. Selain menciptakan lagu-lagu pop sendu untuk penyanyi-penyanyi wanita berparas cantik, Panci ini juga membawakan lagu-lagu karyanya sendiri ya. Salah satunya adalah Ku Cari Jalan Terbaik ini. Dan tadi juga kalau untuk versi ceweknya itu dibawakan oleh Ratih Purwasih. Sudah Anda dengarkan ya. Dan lagu tersebut ini juga menjadi lagu penutup ya di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Nanti di jam 11 malam pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga renungan malam ya. Terima kasih yang sudah selalu setia mendengarkan Ruang Rindu tentunya pada malam hari ini. Yang belum bergabung malam hari ini, silakan bergabung di edisi berikutnya ya. Selasa besok, siapa besok? Bentar. Dengan Kak Eca besok ya. Ramai pasti ya, kalau Kak Eca itu banyak penggemarnya. Silakan ya, yang menunggu-nunggu Ruang Rindu ya di jam 9 sampai jam 11 malam tentunya ya. Oke, pendengar, tentunya saya juga pamit dari Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap sehat selalu. Dan mudah-mudahan tentunya kita semuanya diberikan kesehatan. Diberikan juga jalan terbaik lah ya. Agar tentunya juga bisa melewati kabut asap. Dan juga karut lah di musim panas seperti ini ya. Dan mudah-mudahan tentunya juga segera turun hujan deras agar kabut asap hilang. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahannya juga segera padam begitu ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin di sanalah Tuhan sedang berbicara.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Erol Yanto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit, ya. Kadang-kadang itu juga lihat pas di motor, kok ini debu-debunya ini, nah itu ya seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
1: Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar, ya. Mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman.
2: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayuringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
3: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
2: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
4: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman, terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
2: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Ini bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
2: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
1: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
2: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
3: Kita akan selesai. Alhamdulillah, bandara ini itu atas evaluasi penilaian dan koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat di pembidangan wilayah yang tadi Teksmat sendiri itu sudah mengkoreksi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
2: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri ya, ada beberapa rekan yang bertugas. Ada Bung Sabil, Bung Randi, dan juga ada Muti yang bertugas di tim dini hari yang akan menemani Anda hingga pagi nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan tentunya pada dini hari ini kami tidak terlewatkan ya untuk membawakan Kopi Pro 3 atau komentar dan opini Pro 3, di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini mengangkat tema erupsi Anak Krakatau, seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Ya, pendengar, kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga, dengan aktivitas erupsi terus-menerus yang sudah berakhir dan berubah menjadi letusan strombolian. Apa sih letusan strombolian itu? Letusan strombolian ini merupakan jenis letusan gunung berapi yang ditandai dengan ledakan-ledakan kecil ya yang sedang terjadi secara berkala. Lalu dengan kondisi seperti ini, bagaimana sih kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya? Kita perluas cakupannya ya, lebih ke wilayah seluruh Indonesia aja deh. Bagaimana kesiapannya wilayah Indonesia ini untuk menghadapi kebencanaan, terutama dalam menghadapi letusan gunung. Ya, kalau kita lihat kondisi di lapangan ya, memang sistem pemantauan gunung api ini di Indonesia sudah tersedia. Ada PVMBG yang memantau aktivitas vulkanik, dan juga BMKG yang tentunya memantau pergerakan abu serta kondisi atmosfer. Dan informasi tersebut nantinya bisa segera disampaikan ketika ada perubahan kondisi kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, ada juga peringatan dan juga pembatasan aktivitas, di mana ketika aktivitas gunung ini meningkat, pemerintah juga dapat menentukan radius bahayanya, sehingga masyarakat bisa diimbau untuk tidak mendekati kawasan berbahaya. Artinya, ini pemerintah tidak menunggu sampai terjadi korban baru bertindak begitu ya. Tapi di lain sisi juga, Indonesia ini tidak benar-benar bisa disebut negara yang sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan gunung meletus ya, atau erupsi dari suatu gunung di Indonesia. Karena masyarakat yang tinggalnya cukup jauh dari letusan gunung ini mungkin merasa tidak di kawasan bencana ya, sehingga apakah masyarakat yang di luar jangkauan letusan gunung itu memiliki kesiapan yang sama? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Selain itu, meskipun kesiapan pemerintah ini sudah siap seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bukan berarti otomatis masyarakatnya siap menghadapinya ya. Memang pemerintah mungkin punya prosedur, tapi apakah masyarakatnya tahu apa yang harus dilakukan ini? Ini masih menjadi pertanyaan juga. Harus menggunakan masker seperti apa? Bagaimana cara melindungi mata, pernafasan? Terus bagaimana cara membersihkan abunya? Dan masih banyak hal-hal kecil lainnya yang mungkin bagi masyarakat masih belum tahu seperti itu. Dan banyak masyarakat juga masih mudah panik dan terpengaruh ya informasi-informasi yang salah seperti itu, atau hoax gitu ya. Saat bencana terjadi, banyak informasi di media sosial ini bergerak begitu cepat, dan masalahnya ini tidak semuanya benar ya. Bisa muncul video lama yang diklaim sebagai kondisi terbaru, informasi mengenai tsunami tanpa sumber resmi, dan klaim mengenai status gunungnya, dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin informasinya itu salah. Nah, bagaimana nih menurut Anda nih kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi erupsi
dari suatu gunung, khususnya di erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya pendengar ya. Silakan nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami terkait tema ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Sheila on 7, Bunga di Tepi Jalan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga setelah erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam hingga Minggu dini hari. PVMBG menyebutkan potensi letusan susulan masih tinggi, sementara sebaran abu telah mencapai sekitar 14,6 km dan mengganggu sejumlah penerbangan. Kemudian di aktivitas pelayaran, KSOP kelas 1 Banten memperketat kewaspadaan dan meminta kapal menjaga jarak minimal 3 km dari kawah aktif. Kemudian seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi perubahan aktivitas Anak Krakatau? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Setelah erupsi menerus 25 jam berakhir, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini bagaimana ini, Bu?
2: Iya, yang kami pantau Gunung Anak Krakatau ini setelah erupsi tadi yang disampaikan Mas 25 jam itu sudah kembali ke erupsi normalnya biasanya yang titik Strombolian. Kami mencatat ada 3 erupsi ya di kemarin tanggal 6. Mm-hmm. Tanggal 6 itu ada 3 erupsi di pagi jam 4, kemudian di jam 7 pagi dan tadi malam di jam 22. Jadi erupsi menerusnya sudah selesai dan dia kembali ke erupsi yang biasa terjadi nih, yang intermittent tipenya Strombolian. Seperti okay. Itu,
1: Mas. Erupsi Strombolian itu seperti apa ini, Bu?
2: Ya, jadi dia ini erupsi yang sifatnya itu tidak menerus, kemudian dia mengeluarkan material berupa batu pijar seperti itu ya. Sifatnya itu kalau mudahnya mungkin bisa kita analogikan, kalau menerus dia seperti tadi fontain yang menerus yang di tengah Pasir Kembar. Kalau Strombolian itu dia erupsinya seperti meledak begitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian ada lontaran material-material seperti itu. Dan dia tidak menerus, mungkin hanya sekitar 30 detik.

0: itu aktivitasnya meningkat dari biasanya itu terpantau di seismik, dan saat ini di Anak Krakatau gempa-gempanya ini masih terpantau, sehingga kami tidak menurunkan status dan memang kemungkinan masih bisa ada erupsi-erupsi susulan begitu ya, apakah dia tetap Strombolian kemudian nanti disambung lagi dengan yang apa namanya yang menerus, itu kita tidak mengetahui dengan pasti. Yang bisa kita ketahui bahwa aktivitas magmanya itu masih ada dan gunung ini masih aktif, kapanpun bisa erupsi ya. Seperti itu.
1: Data pemantauan seismik inilah yang digunakan untuk menentukan perkembangan status Anak Krakatau, berarti berita ya.
0: Betul, okay. Tapi bukan hanya seismik Mas, jadi kami itu ada peralatan, beberapa peralatan yang dipasang di gunung gitu ya. Ada seismik, kemudian ada juga alat deformasi. Deformasi ini bisa memantau perkembangan kayak mengembang dan mengupisnya gunung. Biasanya kalau mengembang gunung ini artinya tekanannya itu sudah besar, siap untuk erupsi seperti itu. Nah ini kami juga ada alat, kemudian juga ada alat yang mendeteksi keluarnya gas. Nah, karena keluar gasnya ini juga bisa menandakan bahwa gunung api ini memang sedang aktif, bisa setiap saat erupsi dengan adanya dikeluarkannya gas-gas tersebut. Nah inilah yang kami pantau, kemudian dievaluasi seperti itu.
1: Oke.
0: Disampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, artinya hasil evaluasi dari alat, tiga alat tadi nih Bu ya, paling tidak ini ya, ini memang menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi yang cukup tinggi berpotensi. Betul. Seperti itu di Anak Krakatau.
0: Betul.
1: Oke.
0: Betul.
1: Kemudian untuk abu vulkanik sendiri nih Bu Rita, seberapa besar potensi abu vulkanik ini masih akan menyebar ke Jawa dan Sumatera nih Bu?
0: Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit begini ya. Abu itu kan Mas, ukuran partikelnya berbeda-beda ya. Ada yang agak sedikit berat, ada juga yang sangat ringan. Nah biasanya yang ringan inilah yang travelnya itu jauh, dan travel jauh ini akan sangat tergantung kepada arah angin dan kecepatan angin. Seperti itu. Jadi kalau kita di PVMBG itu kan hanya mengeluarkan data misalnya kolom abu begitu ya. Yeah. Sementara arah angin dan kecepatan angin kami itu dibantu oleh teman-teman dari Darwin. Itu dia ada stasiun yang mengamati arah pergerakan abu dari gunung api aktif dalam rangka membantu aviasi ya untuk keselamatan pertambangan. Dan dibantu juga oleh teman-teman BMKG untuk cuaca, arah angin, kecepatan. Sehingga nanti kita bisa menentukan. Nah per pagi ini kalau dari data yang saya baca itu mengarahnya ke barat daya, dan itu tuh selalu berubah-ubah setiap hari. Setiap jam, bahkan ada yang di pagi nanti dipantau lagi di siang hari, itu berubah tadi karena memang arah angin berubah-ubah ya, seperti itu.
1: Barat daya itu berarti wilayah mana ini Bu Rita ya?
0: Dari gunung api itu ke arah, kalau barat daya ke arah Samudra Indonesia ya, kalau ke barat itu daerah Lampung begitu. Mas, masih ke arah ya dari itu ya, barat berarti ke arah Lampung, barat daya itu ke arah Samudra Indonesia. Tetapi yang kecilnya itu tadi memang travelnya itu tadi mungkin masih sampai ke Jakarta. Itu juga dari sisa-sisa yang 25 jam erupsi itu kan masih abunya banyak. Jadi ada yang saat ini abu keluar dari Gunung Anak Krakatau ketika erupsi yang 3 kali setelah erupsi menerus. Oh. Tapi ada juga sisa-sisa abu dari yang sebelumnya, yang itu masih kita pantau ada di apa namanya, ada di udara, ada di atmosfer. Ini yang menarik mungkin ya, perlu cerita sedikit aja. Jadi dari data yang stasiun pengamatan Darwin itu, untuk abu Anak Krakatau ini kita udah bisa melihat ada dua yang udah terpisah. Satu yang keluar langsung dari masih terpantau keluar dari Gunung Api Anak Krakatau-nya lagi, dan ini satu udah terdrifting jauh gitu dari Gunung Anak Krakatau si abu ini, yang ke arah barat daya itu. Seperti itu Mas.
1: Jadi memang masih ada abu yang terbawa angin yang pada saat erupsi 25 jam secara berturut-turut itu. Bu ya. Kemudian ada abu baru dari erupsi Strombolin tadi ini.
0: Iya, seperti itu.
1: Nah, seberapa besar kondisi atau stasiun Darwin ini dan juga koordinasi dengan PVMBG ini untuk menentukan risiko terhadap penerbangan Bu tentunya, dan juga mungkin aktivitas pelayaran ya. Bagaimana nih Bu?
0: Iya. Ya, kalau data ini kan kita sudah terbuka ya, dan ini bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Nah, kemudian otoritas terkait seperti misalnya bandara, Kementerian Perhubungan mempergunakan data tersebut. Seperti itu, kami melakukan koordinasi terus-menerus. Kalau dibutuhkan data kami itu bisa available 24 jam real time ya. Itu yang kami berikan. Sementara untuk bandara itu kan ada di Kementerian Perhubungan, misalnya begitu mengetahui gunung api ini erupsi, kolom abunya setinggi ini, karena kolom abu ini juga kan akan menentukan jangkauan abu itu kemana ya arahnya ya. Yeah. Semakin tinggi kolom erupsi abunya tentu akan
1: semakin
0: kita
1: tinggi,
0: bisa melihat itu

0: semakin tinggi bisa semakin jauh begitu, semakin banyak. Nah, itu yang kita informasikan. Dan kemudian otoritas terkait misalnya di bandara memutuskan ya ini sudah sampai untuk keamanan harus ditutup. Kalau di pelabuhan itu juga kami sampaikan datanya. Datanya bisa dipakai gitu ya oleh siapapun. Dan kemudian institusi terkait tadi sekali lagi yang menindaklanjuti, Mas.
1: Oke, sebelumnya kan sempat atau diberitakan itu sebaran abu sempat mencapai sekitar 14,6 km, Bu ya. Maksudnya apa ini kok berbeda dengan jadi, ternyata sampai di Jakarta juga ini? Gimana nih?
0: Ya, tadi Mas, kan ada kolom, jadi kalau kita lihat itu kan partikel abu itu tadi ya, ada yang ukurannya itu sedikit lebih besar, ada yang ringan. Yang besar itu biasanya jatuhnya di sekitar gunung gitu. Nah, kalau tadi terpantau 14 kilo, itu memang kita melihat dari sea level ya, bukan dari puncak gunungnya. Ada yang, ada tiga lapisan, ada yang 5 kilo, sekitar 5 kilo, 4,9. Ada juga yang 15, gitu, yang tinggi, artinya yang ringan itu pasti ya, yang tinggi. Nah, itu ketika angin membawa, memang tadi bisa jauh. Begitu, ringan banget, dia bisa terbawa melayang-layang kan. Begitu nanti, sudah pada waktunya dia turun gitu ya, karena tidak bisa lagi arah anginnya, tidak bisa menyokong untuk dia terus ada di udara, otomatis dia akan turunkan seperti itu.
1: Oke, artinya 14,6 ini mungkin yang akan bisa tersebar atau terbawa angin lebih jauh lagi nih Bu ya.
0: Betul.
1: Seperti itu berita ya, baik. Nah, seberapa berbeda sih Bu kondisi Anak Krakatau saat ini dibandingkan erupsi tahun 2018 juga pernah kan berita ya?
0: Iya, ya. Betul. 2018 itu yang terkait ingatan masyarakat mungkin masih ingat gitu. Erupsi 2018 itu menjadi satu perhatian khusus karena menyebabkan tsunami ya Mas ya.
1: Iya.
0: Tsunami karena saat itu tubuh gunungnya itu sekitar 300 meteran tingginya. Ya, kemudian dia ada lereng yang cukup curam dari hasil dia dari 1883 kan ini ibunya udah kolaps, kemudian muncul lagi yang baru anaknya. Nah, 300 tingginya ini tuh materialnya udah cukup berat. Ketika ada erupsi, ada tekanan, ada kegempaan, dia longsor. Ini yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah itu gunung ini membangun kembali tubuhnya seperti itu ya. Yang kita dapatkan atau kita saksikan atau kita lihat saat ini tuh tubuh Gunung Anak Krakatau belum seperti yang 2018. Jadi dia itu slope-nya masih landai, dia masih terus-menerus membentuk, membangun tubuhnya dari erupsi-erupsi yang intermittent tadi. Kami tenggarai ini belum, slope-nya itu belum cukup ketika dia runtuh bisa menyebabkan tsunami. Material berat volumenya itu belum mencukupi kalau misalnya bisa longsor begitu. Satu slope-nya, kalau slope-nya rendah kan itu nggak longsor ya, dia kalau udah tinggi ada tekanan bisa langsung runtuh seperti itu.
1: Oke, itu yang membedakan dari 2018 ketika erupsi pada saat itu berita ya. Baik. Dan hingga saat ini kan statusnya masih berada di level 3 atau siaga. Dalam kondisi seperti apa kalau begitu berita status level 3 ini dapat dinaikkan nanti?
0: Iya. Nah, ini mungkin penting juga ya untuk diketahui kan kalau status gunung dari mulai normal, waspada, siaga dan awas. Yang pertama, level-level tersebut kita bandingkan dengan karakteristik gunung itu dalam kondisi dia biasanya gitu ya. Misalnya ada satu gunung yang dia kondisinya tuh erupsi terus-menerus. Itu berarti normalnya tuh dia erupsi gitu ya. Nah, ini kita misalnya berikan levelnya itu waspada. Karena dia memang karakterisnya demikian. Kemudian ancamannya terhadap masyarakat itu misalnya masih cukup jauh. Contohnya ini di Kono aja, dia tuh tetap waspada karena dia menerus erupsi tapi hanya di sekitar gunung tersebut gitu. Sementara pemukiman penduduk ada di 8 km. Nah, kemudian contoh Anak Krakatau kita berikan siaga, dia itu sebelum terjadinya erupsi menerus, dia kan erupsinya intermittent strombolian tadi ya. Tidak terus, dia kadang berhenti, kemudian dia erupsi lagi, tapi kita berikan status 3 siaga. Kenapa? Karena itu tingkat ancamannya kepada masyarakat itu lebih besar. Ada banyak masyarakat nelayan yang melintas di area sekitar Gunung Anak Krakatau ini yang kami tenggarai ketika gunung itu beraktivitas, misalnya tiba-tiba erupsi, ada lontaran batu pijar, bisa membahayakan masyarakat. Oleh karena itu kami tingkatkan statusnya menjadi siaga. Jadi yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat bahwa status level itu bukan hanya ditentukan oleh banyaknya erupsi, tetapi ada banyak hal-hal lainnya termasuk ancamannya terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu.
1: Paling tidak ini berita, ketika aktivitas meningkat, apa perubahan pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat ini Bu?
0: Iya. Ketika aktivitas meningkat, gitu ya, kan nanti ada zona rekomendasi. Nah, tolong dicek zona rekomendasi tersebut.
1: Okay.
0: Mungkin itu akan mempengaruhi kita, misalnya aktivitas meningkat ya, dari 3 kilo, contohnya Sinabung. Sinabung itu kan kemarin kita tingkatkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Nah, zona rekomendasi kita ada di peta kawasan rawan bencana gunung api yang kita keluarkan itu menjadi berubah. 6 km waktu itu ada satu wilayah ya yang terdampak dalam, masuk ke dalam zona rawan kita, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk sementara penduduk kami sarankan untuk dievakuasi terlebih dahulu begitu, karena mengantisipasi terjadinya hal terburuk dari erupsi Sinabung. Nah, pemerintah sudah sangat bagus sekali koordinasinya, kemudian penduduk dievakuasi gitu ya, mungkin kurang lebih selama 4 hari kami pantau terus gunungnya. Nah, ketika terpantau Gunung Sinabung ini apa namanya aktivitasnya sudah menurun, kami perbaiki lagi zona rekomendasinya, kami turunkan menjadi 5 km dan kemudian masyarakat bisa kembali lagi ke wilayahnya karena sudah tidak termasuk lagi ke dalam zona bahaya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas terkait erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa hadapi dampaknya? Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, mendengar. Seperti yang sudah kita ketahui ya, beberapa hari ini ya, ada beberapa gunung yang dikabarkan telah erupsi nih. Ada empat setidaknya ya. Ada Gunung Anak Krakatau yang ini terletak di perairan Selat Sunda, ada Gunung Semeru di Jawa Timur, lalu ada Gunung Ili Lewotolok di NTT, dan juga Gunung Ibu di Maluku Utara. Nah, ini banyak sekali gunung yang erupsi. Namun bagaimana kesiapan wilayah-wilayah khususnya di Sumatera dan juga Jawa menghadapi dampak dari letusan erupsi gunung ini? Kita tidak hanya membahas di Sumatera dan juga Jawa ya, biar lebih enak kita bahas keseluruhan di wilayah Indonesia. Bagaimana kesiapannya untuk menghadapi dampak dari letusan-letusan gunung ini? Silakan. Apakah pemerintah Indonesia ini sudah siap, masyarakatnya sudah siap, atau belum, pendengar? Anda juga bisa mungkin bercerita terkait pengalaman-pengalaman Anda, tentunya mungkin pernah menjadi saksi dari letusan gunung juga, terkena imbasnya bahkan. Silakan ya, Anda bisa berkomentar. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Dengan Bung siapa ini ya?
0: Dengan Bung Wisnu Wardana, Pak Caswa. Oh,
1: suaranya beda ya, tambah ganteng.
0: Wah,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang punya Jawa Timur punya ya.
0: Iya, oke, okay. Silakan Pak Caswa.
1: Saya mau berkomentar sedikit, tapi ini belum ada korban ya, belum ya?
0: Update terbaru belum ada, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan yang tadi dibicarakan di dialog, terus dipantau, ya, terus mohon dengarkan saran dari masyarakat ke pemerintah kita, tolong jangan tidak didengarkan informasi-informasi dari masyarakat kita. Sebenarnya itu harus sedia payung sebelum hujan.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita sedia payung sebelum hujan, kan ibaratkan kehujanan aja tidak basah, paling basah pun sedikit. Ya malumlah, wajarlah seperti itu. Jangan hanya dibesar-besarkan di dana MBG aja yang tidak manfaat.
0: Okay. Baik, wajar.
1: Terima kasih Bung Wisnu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Caswa ya, pemerintah harus tetap mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat mungkin ya. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Malam dini hari, menjelang pagi, Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria.
2: Pertama ini ada Sabi, ada ceweknya juga nih, Mbak Musi ada di sini sekarang ya. Aduh,
0: iya.
2: Benar ya?
0: Betul,
2: Ibu Ria. Kesini dia, sehat terus. Ya, itu ditemani dengan cewek cantik. Aduh, kita prihatin juga nih mengenai
0: Ibu Ria.
2: Apa ini, erupsi Anak Krakatau?
0: Ibu Ria, ini juga terkena dampak abunya juga kan ya?
2: Ada sih, ada abunya ya. Abu anak kan Pak PJJ, bajaran ini. Jadi nggak bisa masuk sekolah dulu.
0: Ibu Ria, ini ada PJJ sekarang.
2: PJJ jadi.
0: Sampai kapan itu, Ibu Ria?
2: Udah kebagian 3 hari dulu nih, coba percobaan 3 hari dulu.
0: Percobaan 3 hari, terus kemungkinan sampai kapan nantinya?
2: ya belum tahu deh. Pokoknya kalau berhasil mudah-mudahan sih sudah membaik ya. Kalau masih ininya nggak tahu. Kayak COVID aja kita pakai masker lagi nih. Masker udah laku lagi nih masker ini.
0: Oh iya, ada-ada ini udah mulai naik jadi, harganya.
2: Udah mulai naik harga. Nggak bisa beli satu, bisa beli dua atau tiga. Mesti satu box, satu orang satu gitu. Di perketatnya. Okay. Jadi wilayah Sumatera ini atau khususnya Lampung ya, dan Bengkulu dan Jawa, Banten, DKI, Jakarta ini hingga Jawa Barat. Saat ini kan menghadapi dampak langsung dari rangkaian erupsi beruntun lah Gunung Anak Krakatau ini ya.
0: Yeah.
2: Jadi posisi geografisnya ini gunung api ini aktif ini di tengah Selat Sunda, menjadikannya apa namanya bang? Bang Wisnu, epicentrum bencana yang langsung menguji konektivitas strategis sistem ketahanan kesehatan serta logistik nasional di ke-20 tersebut ya kan. Jadi seberapa siapa kita wilayah Sumatera dan Jawa ini ya kan? Ya, mesti siap-siapan aja apalagi kesiapan sosial dan pendidikan atau adaptif ya kan? Pemerintah daerah bergerak taktis dah di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat atau seperti Bogor, Depok, Sukabumi. Ya memang keponakan yang kuliah-kuliah juga lewat online juga ada pembelajaran belajar sedih bingung katanya belajar lewat ini kata oh iya jarak jauh lah
0: pokoknya.
2: Ya jadi dampaknya sebagaimana interaksinya kita ini dampak dari Jawa Barat dan Sumatera ini, ya jalurnya ya bentuk apa hubungan dan dampak nyata ya atmosfer dan pola angin itu kan udah pasti dinamika apa namanya bang itu angin lapisan bawah itu membawa abu vulkanik ya ke arah timur tadi udah dipaparan dengan Wisnu apa satu lagi bang Rudi Jen ya sama sumbernya itu sudah banget jadi sudah persiapan siap siaga 24 jam
0: misalnya.
2: Okay. Semoga tidak ada suatu apa namanya nih hingga saat ini status Gunung Anak Krakatau ini apa masih berada di pada apa ya
0: level 3
2: siaga dengan batas aman radius 3 km dari kawah Katip apa koordinasinya pemantauan 24 jam
0: Okay.
2: Terus dilakukan apa namanya secara terpadu antara BMKG dan BMBG ya untuk memitigasi potensi bahaya sekunder seperti longsoran tubuh gunung yang dapat memicu tsunami.
0: Baik.
2: Itu saja dari saya yang apa namanya interaksinya. Makasih banyak Bang Wisnu Wardana, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Ibu Ria di Tebet. Kita ke Pak Taufik di Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Pak Taufik. Kabar baik ya di Bali ya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, Pak Taufik. Silakan komentarnya terkait tema kita.
3: Salam Indonesia Kompak.
0: Ya.
3: Gini, sebenarnya apa itu meletusnya Gunung Merapi itu bisa diantisipasi sebenarnya.
0: Bisa. Bagaimana tuh menurut Pak Taufik?
3: Bagaimana sekiranya tidak meledak? Itu banyak pakar-pakar ilmuwan sudah istilahnya sudah itu kan semestinya kan Gunung Merapi yang aktif itu kan dibor seperti observasi mengenai pengeboran minyak bor terus terus dikasih dinamit diledakkan akhirnya keluar dia lahar tapi laharnya itu terus keluar dia sehingga Gunung Merapi tersebut tidak bisa meledak sudah karena laharnya itu terus keluar dialirkan ke laut sudah.
0: Oke, baik.
3: Secara logikanya begitu. Iya, kalau pemerintah mau supaya tidak banyak menelan korban dan tidak mengganggu kepada aktivitas di sekelilingnya,
0: iya.
3: Silakan aja dipraktekkan aja.
0: Oke, begitu. Baik, Pak Taufik.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Dari Pak Taufik di Bali kita beralih ke Banyuwangi ya. Ada Pak Doni. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat pagi Mas Wisnu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Doni juga di Banyuwangi?
4: Alhamdulillah di sini masih enggak ada hujan.
0: Sama di sini juga belum ada Pak Doni.
4: Oh, masih menunggu Jakarta ya.
0: Iya, masih menunggu turun hujan juga nih. Oke, gimana nih komentar Anda terkait tema kita dini hari ini, Pak Doni?
4: Kalau menurut saya sih ya kita sudah dihadapkan masa yang sulit ya. Tapi walaupun kita masa yang sulit kayak contohnya Gunung Merapi, terus kita menghadapi gempa-gempa yang sewaktu saat akan datang mengunjungi kita kayaknya itu, tapi kita harus siap-siap dan zamannya sudah semakin canggih. Mestinya kayak pemerintah Indonesia itu bisa lebih ke, bisa menata lagi lah supaya gimana meminim agar korban jiwa itu enggak sebanyak seperti dulu, seperti itu loh, ketika ada gunung berapi yang meletus atau ketika ada gempa seperti itu. Jadi alat-alat pendeteksi gempa, alat-alat pendeteksi gunung berapi itu harus digalakkan. Kayak di Jepang itu kan sering ada gempa ya Mas. Tapi di sana itu kok minim korban jiwa seperti itu, bahkan nggak ada korban jiwa. Kalau bisa kita menirukan gaya-gaya di Jepang seperti itu, jadi tadi lah atau lewat handphone, lewat apa itu kan ada notifikasi kayak itu apa yang namanya peringatan gempa atau peringatan apa itu semuanya dilewati notifikasi lewat HP seperti itu.
0: Tapi Pak Doni kan ada juga tuh masyarakat yang apa ya, bukan iseng sih, memang kurang ajar aja, ada yang mengambil juga tuh alat-alat untuk pendeteksi gempa juga. Alat itu kan arti
4: alat deteksi itu tsunami di tempat saya di Pantai Pulumen atau Pantai Pancen itu kan dikasih satu ya alat pendeteksi. Itu juga diambil, entah mereka itu mau dibuat apa. Zamannya sekarang tuh sudah maju, lalu seperti itu aja kok diambil. Susahnya orang Indonesia itu seperti itu, gampang-gampang susah diatur.
0: Nah, artinya itu, kalau masalahnya begitu udah siap apa belum tuh masyarakatnya Pak Doni untuk menghadapi kebencanaan?
4: Mereka itu gimana ya Mas ya? Kalau menurut saya itu menggampangkan, padahal kalau mereka itu sebenarnya terkena gempa, sebenarnya mereka itu ketakutan sendiri. Sebenarnya mereka itu ada trauma-trauma sendiri, tapi mereka kalau dikasih alat pendeteksi gempa ya seperti itu tadi, usilnya yang tidak ketulungan seperti itu, entah SDM-nya, entah itu minim informasinya, entah apa ya pengalamannya kurang dalam
0: menurut saya. Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni atas tanggapannya.
4: Saya selalu bersama Isabel ya, saya selalu kalian tuh semua.
0: Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Yang dari Pak Doni di Banyuwangi, kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama, ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam tangguh Bung Wisnu, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matoli. Kabar baik ya Pak Matoli ya?
5: Iya, alhamdulillah semua juga kru di sana.
0: Amin. Ya, Pak Matoli ya. Gimana? Silakan.
5: Iya, terkait bencana-bencana alam yang kita alami bertubi-tubi ini, Bung.
0: Iya. Ada ya, yang enggak. Ada 4 gunung yang meletus nih langsung bersamaan ini, Pak.
5: Iya. Iya, pastinya ini di luar prediksi manusia, tapi pun kalau ada lagu di GAD, ada potongan lagunya, atau alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.
0: Iya.
5: Akhirnya memang alam udah enggak mau bersahabat dengan kita, Bung Wisnu. Karena kita itu mengeksplorasi, mengeksploitasi secara berlebihan. Padahal ada istilah ramah lingkungan, ekonomi hijau, ya kan? Tapi kan izin-izin tambang konsesi itu kan begitu, ya kan? Membunduli hutan, makanya banjir bandang, ya kan? Terus longsor, terus karhutlah. Itu kan disebabkan oleh manusia, tapi kita nuduh-nuduhnya karena El Nino, La Nina. Padahal masyarakat yang tadi itu, yang personal itu sengaja diturunkan ke sana biar jadi pelakunya, padahal berjuta-juta hektar itu punya konsesi izin perusahaan kan, yang dikasih oleh negara sama oknum-oknum pengusaha. Ketika kejadian seperti itu semua berdiam diri gitu, cuek apa bukan apa, hilang kayak nggak tahu gimana gitu. Yang kita dengar hanya korban manusia, korban kehilangan rumah, korban hewan ternak yang kena ISPA, manusianya ISPA dan sebagainya, dana APBN sampai sekian apa itu. Padahal harta-harta yang dikeruk dari hutan-hutan dan tambang itu gak pernah ada mensejahterakan orang Indonesia. Semua mensejahterakan Singapura. Makanya ketangkap itu si Jantipsis itu kan, Bung Wisnu.
0: Iya.
5: Jadi ketamakan dan kehedonisme egois yang para pejabat kita inilah alam itu murka. Termasuk manusia yang tak berdosa, hewan-hewan, tumbuhan juga ikut kena imbasnya. Ya semoga mereka tenang di akhirat sana.
0: Iya. Wisnu. Iya. Artinya ini kan bukan lagi seberapa siap wilayah Indonesia menghadapi bencana ya, tapi dasarnya aja untuk bencana itu terjadi aja tuh dari masyarakat kita sendiri seperti itu.
5: Iya, artinya gini, masyarakatnya itu ya masyarakat penjahat ekologis itu udah tahu kita Ring of Fire. Negara yang berada di gugusan letusan gunung berapi kan dari Aceh sampai ke hutannya kita rusak. Menumbuhkan satu pohon itu Bung Wisnu 30 tahun Bung Wisnu. Pernah enggak ada dengar Bung Wisnu menumbuhkan pohon satu hari langsung besarnya segede badan gitu apa gitu kan enggak. Pakai apa lagi tugas pohon itu? Pohon itu gunanya untuk mensuplai oksigen hutan. Jadi kalau memang kita mau ekonomi hijau terbarukan, reboisasi lah, panel surya, kan memanfaatkan 3R, recycle, reuse kalau memang kita mau. Nggak zaman lagi kita membolongi perut bumi, Bung Wisnu. Yang hanya dinikmati oleh sebagian oknum elit yang memarkirkannya di luar negeri. Kita sekarang ini kegerahan ya kan, gerah. Katanya kita paru-paru dunia. Tapi kita juga, tapi dunia juga, kita langgar semua izin-izin sampai negara tetangga juga kena ISPA. Kan bentar lagi kan kita kena ini, kena serangan bullying kan oleh internasional. Waduh, hutannya Indonesia udah nggak ramah nih, atapnya juga ternak-ternaknya santunan semua. Jadi mudah-mudahan lah ini Bung Wisnu menjadi kesadaran pertobatan ekologis lah ya dari pejabat-pejabat yang rakus dan memusuhkan dirinya sendiri sehingga bencana itu akhirnya kita alami gitu lah. Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pematauli ya di Sibolga ya. Artinya sebelum kita membahas terkait seberapa siap sih wilayah di Indonesia untuk menghadapi dari suatu bencana, kita perlu merenung dulu kenapa bencana itu bisa terjadi, pendengar. Seperti yang dikatakan Pak Matauli tadi, karena ketamakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, sebelum itu pendengar, kita sebelum ke sesi 2 kita jeda sejenak untuk Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1:01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar signetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah perkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Dia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
2: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
1: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
2: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Di penanganan bencana alam terus memperlukan.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Dan pendengar, kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi hal ini? Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha. Iya, Pak Yogi, setelah erupsi terus menerus, Pak, kondisi pelayaran di wilayah kerja KSOP Banten bagaimana, Pak Yogi?
8: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Terkait apa yang disampaikan Mas Rudi ini terkait kondisi terkini, memang sejak terjadinya erupsi di hari Jumat yang lalu, kegiatan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak, khususnya Merak Bakahuni, ini tidak ada perubahan, masih tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan masih dilakukan cukup banyak, karena kemarin tetap di weekend masih ada kegiatan untuk penyeberangan sesuai dengan rencana semula. Seperti itu, Pak.
7: Iya, sebelumnya kan KSOP Kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman, Pak, ya.
8: Betul.
7: Ya, 14 tahun 2026 yang meminta kapal menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif. Nah, pertimbangan menetapkan jarak aman 3 km bisa dijelaskan ini, Pak Yogi?
8: Baik, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, kemudian juga oleh Direktorat Geologi Badan Geologi Kementerian SDM. Di situ sudah disampaikan bahwa semua kegiatan dilakukan minimal 3 km dari puncak kawah, ya. Jadi kami mengadopsi langsung untuk hal tersebut diterapkan di dalam kegiatan operasional di penyeberangan Merak Bakahuni. Tapi sebenarnya memang kalau secara lokasi itu jauh dari 3 km untuk kegiatan alur penyeberangan dari Merak Bakahuni, seperti itu, Mas.
7: Iya, jadi realitasnya rutenya memang cukup jauh, Pak,
8: tetap
7: ya.
8: Jauh,
7: tetap
8: betul,
7: jauh ya.
8: Betul,
7: cuman
8: betul.
7: Tetap imbauannya atau pengumuman tuh ya, di bawah 3 kilo.
8: Nah,
7: tapi sejauh ini pengawasan agar kapal tidak masuk ke kawasan terlarang ini gimana nih, Pak?
8: Karena memang secara itu dapat dipastikan karena arus pelayaran yang sudah ditetapkan ini memang sudah dari sudah dari dulu. Jadi kemudian ini dapat dilakukan, kegiatan penyeberangan tetap harus dimalui alur yang sudah ditentukan. Dan memang kegiatan ini alurnya cukup jauh dari Gunung Anak Rakatau ini, Mas.
7: Ya, tapi di hari-hari biasa tanpa adanya pemuan itu, apakah memang cukup banyak, Pak, kapal yang rutin melintas di sekitar wilayah terdampak atau dalam radius 3 kilo itu, Pak?
8: Kalau 3 kilo itu memang mungkin lebih ke kapal-kapal kecil ya, kapal wisata atau mungkin kapal-kapal nelayan, karena kami ini hanya dari melihat keselamatan dari sisi operasional di kapal-kapal yang memang sudah ditentukan alurnya, Pak. Alur pelayarannya sudah ada, jadi baik kapal penyeberangan yang rutin dilakukan berat pegang ini maupun kapal-kapal lainnya yang berkegiatan di wilayah KSAP Kelas 1 Banten. Jadi kami memastikan itu tidak ada ataupun tidak terganggu. Ya tadi minimal jarak 3 km memang cukup jauh juga, cukup, jadi tidak akan terganggu.
7: Oke. Okay. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada kapal yang menunda operasionalnya nih, Pak ya? Tetap ya?
8: Alhamdulillah tidak ada. Jadi sesuai dengan rencana, kalau kami bisa melihat data semalam saja hingga pukul 19 itu sekitar 32 kapal melayani penyeberangan Merak Pekohoni.
7: Okay.
8: Dari pagi ya,
7: dari pagi sampai 19 malam ya.
8: Betul.
7: Kalau tadi kan informasi dari PVMBG kemarin itu kan ketinggian abu itu mencapai 14 atau sebaran abunya 14,6 ini, Pak, yang terdekat itu.
8: Betul.
7: Nah, artinya, Pak, dengan angka 14,6 ini sejauh mana sih abu vulkanik dapat mengganggu navigasi kapal ini, Pak?
8: Kalau kami lihat, karena kami kapal-kapal ini majukan kapi oleh peralatan memang cukup ini, tapi kalau terkait dengan abu vulkanik ini memang kalau kami secara visual melihat tidak begitu mengganggu jarak pandang karena anginnya cukup besar juga. Jadi abu vulkanik yang yang datang sekitar di wilayah Merak ini malah relatif lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang jauh seperti ke Anyer ataupun ke wilayah ke selatan, ke Pandeglang. Nah, dia mungkin lebih besar. Jadi kita masih mentolerir lah untuk jarak pandang kegiatan pelayaran di wilayah Merak.
7: Artinya kecepatan angin di sana, Pak ya, yang membantu sehingga memberikan pengaruh kepada abu vulkanik tidak terlalu besar, tidak terlalu tidak mengganggu jarak pandang di sana.
8: Betul.
7: Selain abu vulkanik ini, Pak Yogi, biasanya bahaya vulkanik apa, Pak, yang juga menjadi perhitungan dari KSOP, Pak?
8: Jika terjadi muntahan lahar yang lebih mungkin tadi level kesiagaannya meningkat, itu harus perlu kita perhatikan karena ya kita juga harus selalu mempedomani apa yang disampaikan oleh BMKG maupun
7: PVMBG.
8: Untuk terkait kondisi-kondisi apa sih yang dimuntah, apa yang jadi kemarin hanya abu vulkanik nih, bukan terkait ini. Nah, mungkin nanti kalau di level-level berikutnya, kalau ya, tapi mesti jangan sampai terjadi ya. Ini perlu kita perhatikan. Nanti mungkin bisa di-update lagi apa yang dapat diantisipasi oleh kami terkait dengan operasional pelayaran.
7: Ya, artinya koordinasi KSOP dengan PVMBG ataupun BMKG terus dilakukan ini, Pak, ya, untuk menentukan langkah pelayaran ya.
8: Betul. Kita selalu dalam satu hari tetap berkomunikasi lebih dari 4 kali. Dalam jika terjadi update juga, kami juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh kebensasi tersebut melalui media sosial, baik melalui langsung komunikasi kepada pimpinan di wilayah-wilayah yang ada di tempat kami ini. Mungkin seperti itu.
7: Dan sampai sejauh ini berarti jalur

0: Kemudian masih tetap ini masih relatif sama dengan hari sebelum hari-hari normal ya.
1: Oke.
0: Tidak masih ada perubahan.
1: Artinya dengan hari-hari biasa tetap sama ini Pak ya, 11 sampai 12 ribu. Berarti tidak ada tidak ada penundaan ataupun yang berdampak kepada calon penumpang di sana ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dari evaluasi sampai dengan pagi hari ini Pak, mungkin bagian pengawasan apa yang memang perlu dioptimalkan lagi, karena bagaimanapun kan ini kondisi kita tidak tahu Pak ya, tidak menentu ya.
0: Betul.
1: Seperti apa ini Pak Yogi?
0: Baik, sesuai dengan imbauan kewaspadaan yang telah kami sampaikan, memang ada beberapa hal yang dapat kami coba sampaikan kepada mungkin kepada pemirsa semua, juga kepada yang akan berniat untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin nantinya tidak ada, pertama tidak ada pembatasan, tidak ada pengurangan juga, semua berjalan normal. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi secara rutin terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian nanti dari semua informasi tetap ada beberapa hal yang nantinya akan kita evaluasi, karena kita juga masih bisa menunggu laporan-laporan dari misalkan nahkoda atau ABK kapal yang melalui ataupun melintasi alur pelayaran di Merak Bekahuni. Nanti mungkin dapat kita dapatkan informasi-informasinya.
1: Yeah.
0: Kemudian nanti baru kita bisa melakukan tindak lanjut. Tapi sampai saat ini dengan kondisi yang kita ketahui di pagi hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan,
1: ya.
0: Tapi tadi dengan penuh kehati-hatian,
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Baik, terakhir Pak Yogi, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang akan menggunakan transportasi penyeberangan Merak Bekahuni ini Pak, silakan.
0: Baik, kami sampaikan, jadi untuk para pengguna yang akan melakukan kegiatan penyeberangan dari Merak maupun dari Bekahuni itu sebaliknya, silakan tidak usah risau sampai saat ini untuk melakukan kegiatan, karena sampai saat ini tidak terganggu kegiatan di pelabuhan penyeberangan dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi dalam perkembangannya nanti akan kita tetap sampaikan, yang pasti tetap jaga kesehatan, karena kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan seluruh perusahaan pelayaran, operator maupun PT ASDP,
1: yeah.
0: Untuk menyiapkan masker ya, untuk kita tetap menjaga kesehatan dalam berkegiatan di pelabuhan penyeberangan dan operasional penyeberangan dari Merak ke Bekahuni.
1: Ya.
0: Jadi mungkin itu pesan dari kami.
1: Baik. Pak Yogi, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang. Baik, memberikan informasi kepada kami Pro 3 RRI Pak. Selamat beraktivitas.
0: Iya. Ya, siapa? Terima kasih
1: atas kesempatannya. Salam sehat Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kesiapbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra Yoga, apa kabar?
3: Ya, baik, Mas Rudi, baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Prof, apa sih yang terjadi ketika paru-paru seseorang itu menghirup abu vulkanik ini, Prof?
3: Ya, jadi abu vulkanik ini kan memang orang kan karena kebetulan sedang ada karhutla ini, orang bertanya apa bedanya begitu ya.
1: Iya.
3: Tentu saja Pak, ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Hal yang sama tentu saja ada partikel yang keluar dari hutan dan juga dari abu vulkanik. Yang berbeda utamanya adalah kalau kebakaran hutan, maka itu ada terbakarnya bahan organik begitu, pohon, ada poliaromatik hidrokarbon dan sebagainya. Sementara kalau
1: abu
3: vulkanik ini, maka ada bebatuan dan ada silika yang banyak dibicarakan itu. Karena itu yang tadi Mas Rudi disebutkan soal iritasi itu akan terjadi, mau orangnya ada gangguan paru atau tidak. Kalau ada partikel debu, abu dan juga ada debu-debu mineral, juga ada silika, maka akan ada terjadi iritasi pada saluran napas. Hanya saja memang dampaknya bisa macam-macam. Kalau kita bagi yang utama tentu saja di saluran napas. Kenapa begitu? Karena kalau ada

0: makanan begitu atau minuman yang tercemar, kita kan bisa pilih dari makanan minuman lain yang sehat, kita tidak konsumsi yang tercemar. Ya. Sementara kalau udara, mau tidak mau kita harus bernapas. Bernapas itu 24 jam. Jadi mau tidak mau apa yang ada di udara kita akan hisap. Jadi itu akan masuk ke paru dan saluran nafas dengan berbagai akibatnya.
1: Okay.
0: Setidaknya kalau di saluran nafas ada 3 akibatnya. Nomor 1 yang tadi masuk disampaikan adalah soal iritasi. Jadi iritasi itu kalau mau bahasa gampangnya katakanlah saluran nafas itu jadi tergesek dengan bahan asap yang ada dalam abu ini begitu. Keluhannya bisa kemudian jadi batuk atau berdahak atau mungkin juga tenggorokan gatal atau mungkin juga ingus begitu ya. Itu kalau iritasi saja dalam tanda kutip. Tetapi iritasi itu yang pertama kan. Nah, itu sudah akan menimbulkan keluhan batuk-batuk dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau iritasinya itu kemudian bukan tidak mungkin menimbulkan keluhan infeksi. Dalam hal ini ISPA yang sudah banyak dibicarakan yang kebakaran hutan. Kalau ini belum baru terjadi kemarin. Tapi ISPA itu dapat saja terjadi dan itu berhubungan juga dengan daya tahan tubuh orangnya.
1: Okay.
0: Nah, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dia berkepanjangan bukan tidak mungkin infeksinya makin berat kan begitu. Tergantung daya tahan tubuh orang, tergantung pengobatan dan sebagainya. Jadi bisa saja infeksinya menjadi lebih berat. Itu poin yang kedua. Dampak yang ketiga untuk paru dan pernapasan adalah yang tadi masuk disebut sebagai orang yang sudah punya penyakit paru sebelumnya. Saya ambil dua contoh yang konkret saja. Satu asma bronkial, asma lah yang kita biasa kenal atau bengek begitu. Satu lagi yang namanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, orang asma dan PPOK ini sebenarnya kalau di luar serangan dia baik-baik saja, apalagi yang asma ya. Dia baik-baik saja, bisa berprestasi dan tidak ada masalah kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau ada iritasi menghisap abu vulkanik ini, maka yang tadinya baik-baik saja bisa tercetus serangannya gitu. Jadi yang tadinya baik-baik saja timbullah keluhan sesak napas atau batuk berdahak dan suara napas mengi dan sebagainya. Jadi ada dampak terhadap kalau bahasa kedokterannya eksaserbasi akut. Jadi yang tadinya tenang kemudian jadi meningkat. Ya,
1: kenapa Prof, yang memiliki penyakit paru justru lebih harus berhati-hati kalau begitu?
0: Ya, karena seperti saya bilang tadi, karena ini mau nggak mau kita harus hisap. Kalau kita nggak bisa pilih, kalau misalnya di mata dan kulit tentu juga jadi masalah. Tapi kalau mata pakai kacamata atau kulit pakai tangan panjang, kita mungkin tidak langsung kena kulit. Tapi kalau paru-paru, kalau udara kan mau tidak mau harus kita hisap. Jadi itulah kemungkinannya. Masuk, dan kalau dia parunya memang sudah ada penyakit paru kronik, maka kemungkinan eksaserbasi tadi itu dapat saja terjadi. Tentu saja gangguan pada mata dan kulit juga harus diperhatikan. Karena itu bukan tidak mungkin akan sangat mengganggu juga, apalagi kalau mata begitu. Dan saya harus ingatkan bahwa bukan hanya paru, mata dan kulit. Kalau abu ini kemudian jatuh ke sumber air atau sumber makanan, maka kita bisa makan makanan yang tadinya kita pikir bersih, tapi ternyata ada.
1: Dan
0: kita ada gangguan di saluran cerna. Jadi itu poin yang ketiga ya. Satu paru, dua mata dan kulit, tiga saluran cerna. Dan yang keempat kalau dari kacamata kesehatan, walaupun ini agak jauh, tapi ini hal yang nyata juga.
1: Apa itu, Dok?
0: Situasi seperti ini bisa membuat orang stres ya. Itu teman-teman yang nggak jadi terbang itu yang sudah rencana saya
1: kan. Oh iya, ada 1000 lebih
0: ya, penerbangan yang digagal. Ada yang cuma dekat ke Jawa, ada yang harus keluar negeri, ada yang sudah mau apa namanya melakukan sesuatu, ada yang sudah mau umroh, semua jadi terganggu. Itu kan bukan tidak mungkin menimbulkan stres pada mereka, dan ini dampak yang ya katakanlah tidak langsung tapi juga dari kacamata kesehatan sangat mengganggu gitu kira-kira.
1: Kalau anak-anak juga memiliki resiko tersendiri ketika terpapar abu vulkanik ini atau seperti pada umumnya nih, bagaimana?
0: Ya, jadi memang resiko tinggi yang kita sudah kenal pada waktu COVID disebut-sebut resiko tinggi itu terjadi untuk segala keadaan. Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka relatif lebih lemah. Siapa mereka itu? Lansia, begitu. Saya kebetulan 71 nih, walaupun kemarin saya ikut VFD, saya nggak tahu soalnya itu ya. Jadi pagi-pagi saya naik sepeda dari Cilandak sampai tadi mau ke HI putar balik.
1: Begitu dengar abu vulkanik ini, Prof.
0: Iya. 71, jadi artinya lansia, anak-anak, mereka dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi berbagai penyakit termasuk paru kronik itu juga salah satu yang perlu kita waspadai pada keadaan seperti sekarang.
1: Baik, Prof, ketika seseorang, ini kan khawatirnya kan selalu tersuges rasa takut ini, Prof ya. Waduh, saya batuk nih. Nah, kapan ketika kita batuk itu harus memeriksakan ke dokter, terutama kalau itu kita curiga paparan dari abu vulkanik tadi nih, Prof?
0: Karena ini kan informasi ini baru dari kemarin ya, yang intensif begitu. Dan saya barusan di jalan lihat bahwa bandara masih tutup juga sampai nanti sore. Artinya situasi masih belum belum baik kan begitu. Mm-hmm. Walaupun kita tidak punya, walaupun kalau kita data lihat data air quality index hari ini statusnya tidak sehat bagi kelompok rentan. Mm-hmm. Tapi artinya situasi sedang tidak baik-baik saja dan kita tidak tahu soal bagaimana dampak apa yang terjadi pada letusan anak-anak Krakatau ini. Jadi kalau sekarang sih, dalam situasi sekarang seperti sekarang ini, saya pikir jangan tunggu ya. Kalau sudah mulai ada keluhan, baiknya segera memeriksakan diri. Kalau di banyak tempat kan puskesmas seperti ini tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kalau sekarang, karena situasi sedang tidak baik-baik saja, baiknya tidak usah ditunggu 2-3 hari. Kalau ada keluhan, baik memeriksakan diri. Tentu belum tentu berat, tapi...
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen kedua dari Kopi Pro 3, dan kami masih membahas terkait kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Bagaimana menurut Anda? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk menghadapi bencana erupsi gunung. Ini ada PVMBG, ada BMKG, ada BNPB juga, BPBD bahkan. Sistem peringatan dini juga ada, serta mekanisme penanganannya ketika dampak mulai muncul pun juga sudah ada. Tetapi meskipun begitu, apakah masyarakatnya itu sudah siap untuk menghadapi tantangan seperti gunung meletus ini? Nah, kalau menurut Anda, apakah Indonesia saat ini nih lebih pantas udah disebut siap untuk menghadapi dampak erupsi gunung, atau sebenarnya kita masih sepenuhnya belum siap nih? Dan apa alasannya nih? Apa Anda merasa pemerintah sudah memberikan informasi dan perlindungan yang cukup, atau justru Anda sendiri melihat bahwasanya masyarakat sendiri yang masih minim pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi? Silakan di line telepon kami yang sudah saya singgung tadi. Baik, kita langsung coba sapa pendengar, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil dan Mbak Mutia.
0: Iya, selamat pagi, kabar baik ya.
1: Apa ini kan tentang gambaran tentang Gunung Krakatau ya, yang lingkungan kecilnya aja ya. Mm-hmm. Saya menceritakannya, Gunung Anak Krakatau ini termasuk gunung yang paling unik oleh sebuah penelitian tentang dari baik fakultas ya, vulkanologi dan geologi dari luar negeri ya, misalnya di Amerika, Jepang, Hawaii, dan UGM. Yang saya pernah dengar dari kawan saya di UGM ya, tanda-tanda yang menandakan suatu kejadian itu kan pernah terjadi. Misalnya tahun 1983 kan Gunung Krakatau ini menelan korban 3.600 sampai 4.000 jiwa kan. Dari Gunung Krakatau-nya aja. Tapi kelebihan Gunung Krakatau ini, keunikannya kata orang-orang ini, kelebihannya itu ada uniknya dari gunung-gunung yang lain. Kenapa? Gunung ini di tengah laut. Kalau gunung ini meletus, dia akan membawa efek samping, kayak air itu meledak, membawa tsunami, dibawanya sampai ke daerah Banten, ke Jawa. Itu yang menyebabkan banyak kematian sampai 4.000 orang. Tapi Gunung Krakatau ini sekarang anaknya kan, yang saya beri poin-poin gambarnya, ini kan yang memberikan tanda kan. Contohnya erupsinya menyebarkan kayak debu-debu vulkaniknya itu kan sampai ke daerah Jakarta, Jawa Barat, sampai sebagiannya kan. Itu aja baru Anak Krakatau kan, apalagi dah besar. Ini kalau bagaimana sampaikan tandanya negara sudah mentahukan dari ring 1 ini, kode negara, kode sandi negara kan, sudah tahu ini bahaya. Yang saya khawatirkan kan ya, tanda-tanda yang itu tuh kita ambil dari hikmahnya kan. Tentang gunung yang pernah terjadi kayak ya di Itali kan, gua bangsa Popeye kan. Nah, rajanya diberi tanda, tapi diabaikan, meninggalkan bangsanya sekitar 2000 di bangsa Popeye di Italia kan. Gunung itu contohnya kan kayak gitu. Sama lah di Aceh. Di Aceh itu kan ada dulu tsunami, penelitian oleh dari negara Amerika, apa katanya tsunami itu pernah terjadi beribuan di zaman dinosaurus purbakala. Ada patahannya itu dari Banda Aceh sampai ke daerah Lampung, garis tsunami itu pernah terjadi tsunami, dan itu ada tanda-tandanya di bawah sekitar pantai. Itulah tanda-tanda alam itu. Saya garis ya. Bagaimana zero kematian atau zero death-nya itu nol. bagaimana evakuasinya agar datu bagaimana pemerintah tidak kewalahan. Itu aja sih saya
0: ya,
1: kita,
0: baik.
1: Negara kita yang saya waspada itu daerah Lampung yang berbahaya,
0: ya, betul.
1: Jakarta itu Bang Isnu.
0: Ya,
1: nah,
0: baik.
1: Itu yang saya bilangkan ring satunya itu bagaimana nanti ke depannya kan
0: ya.
1: Evakuasi. Memang siap. Kelihatan kecil ya, tapi contohnya tahu kan Ben Spentin kan di Pandandaran kan. Itu aja tentunya gempanya aja kecil tapi tsunami-nya menjebakkan kematian kan ada
0: yeah.
1: Itu dakta kan fakta kan.
0: Itu okay. Baik.
1: Bagaimana pemerintah ke depannya apa? Ambillah kesimpulan benang merahnya.
0: Baik, terima kasih Pak Alvin.
1: Mengucapkan Bang Wisnu selamat ulang tahun 11 September 81 tahun
0: RI
1: makin jaya, makin hebat, jaya-jaya, informatif, inovasi, dan Bang Wisnu makin
0: baik, keren. Amin.
1: Terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Alvin tadi menceritakan keunikan dari Gunung Krakatau itu sendiri ya. Dan sebenarnya dari pemerintah sendiri juga ini mudah menetapkan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh imbas dari letusan gunung Anak Krakatau ini. Dan yang diterapkan ini ada di DKI Jakarta, ada di SMA dan juga SMK di Banten, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, dan tentunya juga Provinsi Lampung. Ini udah diterapkan PJJ. Saya juga ingin mengetahui bagaimana di lokasi-lokasi Anda, terutama di ring 1 yang seperti dikatakan Pak Alvin tadi, apakah juga sudah diterapkan PJJ juga. Lalu juga ASN bisa WFH akibat erupsi Anak Krakatau, dan tentunya ini ada syaratnya ya. Ini menjelaskan keputusan Kemenpan RB sendiri menjelaskan bahwasanya keputusan penerapan WFH berada di tangan pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pimpinan instansi masing-masing, dan kebijakan tersebut dapat diambil dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelayanan publik, hingga arahan resmi dari otoritas kebencanaan. Dan dari pemerintah sendiri juga menghimbau, dari Menteri Perhubungan ada Dudi Purwagandi menghimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi alternatif selama sejumlah bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini alternatifnya ada kereta api, bus, kapal laut, bahkan mungkin yang terpaksa naik pesawat ini harus menggunakan bandara alternatif ya pendengar ya. Ini ada antara lain di Kertajati di Majalengka, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, Yogyakarta International Airport, dan Adi Sumarmo di Solo. Dan bandara tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, ini beroperasi selama 24 jam untuk alternatif pengganti bandara-bandara yang tentunya di sementara diberhentikan karena imbas Gunung Krakatau ini ya. Jadi silakan bagi Anda, ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat pagi Mas Fisim
0: ya. Iya, betul Pak Pandu, ya, kabar baik ya di Riau ya.
2: Kabar baik, tapi cuma ini apa asap masih ada sedikit lah.
0: Oh, asap masih ada Pak Pandu.
2: Masih sedikit, nah anak-anak masih libur nih.
0: Oke. Pokoknya
2: udah masuk.
0: Ini asap dari Pekanbaru di Riau sendiri atau dari daerah lain Pak?
2: Dari Riau aja.
0: Oh, dari Riau aja.
2: Kami kan di kotanya di Pekanbaru kan. Nah, yang kebakaran itu di Pelawan, Bengkalis, gitu.
0: Oke.
2: Tentang Krakatau ya. Bahannya udah habis di borong-borong tadi. Tapi menurut saya itu kan dunia ini kan terus mengupdate dirinya kan.
0: Iya.
2: Perintah Tuhan lah gitu ya. Nah, bagi kita dampaknya seperti ini. Seperti kita pipis di lubang semut ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita pipis, tapi semut kan kebanjiran tuh. Panas lagi kan, jadi dampaknya ini yang harus kita lakukan itu pemerintah ya, itu radius kemungkinan bencana apa dampak itu sejauh mana gitu.
0: Iya.
2: Tadi adik saya di Citayam tinggal, katanya rumah pernah debu katanya.
0: Oh, oke, di Citayam ya.
2: Iya, gimana Jakarta itu?
0: Iya. Kan?
2: Jakarta dia.
0: Nah, saya juga terkena imbasnya juga sebenarnya.
2: Ah ya, berarti jadi harapannya itu dampaknya itu kira-kira sampai Lampungnya, Lampung mana gitu, sampai Bantennya di mana gitu kan?
0: Informasinya lebih jelas seperti itu, Pak.
2: Iya, itu yang harus diantisipasi.
0: Okay.
2: Kemudian lebih kecil dari Krakatau yang lama. Kan dulu kan Sumatera Jawa kan bersatu itu kan?
0: Iya.
2: Nah, jangan-jangan dengan adanya ini jadi apa bersatu lagi pulaunya Manakau kan bisa saja
0: kan? Oke.
2: Gitu Mas.
0: Iya.
2: Oke Mas.
0: Terima kasih
2: Mas.
0: Baik.
2: Selamat malam Sabil.
0: Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya.
0: Sehat selalu Pak.
2: Iya.
0: Dari Pak Pandu di Riau, ya agar informasinya supaya lebih jelas ya, bagaimana pemerintah memberikan informasi untuk cakupan wilayah yang terdampak khususnya. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bu Isnuwardana.
0: Selamat
3: dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, waduh, ini masih mendengarkan dari HP aja.
0: Waduh,
3: ya,
0: masih ya. Belum sembuh nih radionya.
3: Dan Bu Indranya juga agak batuk
0: ini. Oh, oke. Okay. Semoga sehat ya. Selalu ya Bu Indra ya.
3: Amin, amin, amin.
0: Oke. Okay. Gimana Ibu?
3: Iya. Mendengar ini Krakatau ini jadi ingat film yang apa mengisahkan pada tahun 1883 itu kan.
0: Iya.
3: Iya. Mengguncang dunia ya. Kenapa ya? Hati ibu aja feeling itu berkata ini juga kita mestinya siap-siap ini. Iya, buktinya dia juga sepertinya membangunkan saudara-saudaranya yang sedang tidur juga. Empat gunung sekaligus kita hadapi sedang meletus ya. Bu Wisnu. Iya, jadi mungkin peringatan bahwa kita ini di dunia ini sama semua hanya mengharapkan apa keriduan dari Tuhan untuk semua manusia, enggak kaya, enggak miskin, enggak pintar, kan menghadapi hal yang sama. Nah ini kita dipaksa untuk iya, paling tidak sekarang semua pakai masker.
0: Gitu iya, ya. Tapi nanti sebenarnya udah siap belum sih Bu Indra kalau dikatakan masyarakatnya itu untuk menghadapi bencana seperti ini?
3: Ah, sepertinya belum.
0: Belum ya?
3: Iya, jadi kita semua masih nggak apa-apa gitu, walaupun takut tapi sepertinya enggak. Nah, jadi
0: terlalu mengentengkan ya.
3: Nah itu iya, jadi kita mesti diingatkan.
0: Oke, baik.
3: Kalau terjadi hal-hal yang ya tidak kita inginkan sih.
0: Oke.
3: Tapi kita mesti bersiap menghadapi.
0: Baik.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya, Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon, kita beralih ke Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Eri.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum Mas Wisnu, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Eri, gimana Mbak Eri di Bali?
4: Alhamdulillah. Jadi ini ya, opini terakhir nih ya.
0: Iya, betul. Sebagai penutupan, silakan Mbak Eri.
4: Oke deh, kalau gitu. Jadi kalau melihat topiknya pagi ini ya, erupsi, kebakaran dan sebagainya, namanya bencana apa-apa, kita semua pastinya, kalau saya pribadi sebagai masyarakat, tidak ada yang siap lah ya, gitu ya. Sekalipun disiapkan dengan cara kekinian digital, atau secara mau manual atau mau elektrik, mau spontan atau bagaimanapun, itu pasti tidak ada yang akan siap gitu ya. Karena kita tidak pernah bisa mendeteksi gempa atau apapun bencana itu secara 100%, benar nggak sih?
0: Tapi
4: yang ingin
0: iya ya, tapi kalau begitu bagaimana itu setidaknya yang harus dilakukan itu apa Mbak Eri kalau begitu menurut Mbak Eri?
4: Itu dia, jadi saya berterima kasih dikasih kesempatan ini ya. Jadi satu contoh aja, satu contoh nih, seperti misalnya alarm untuk tsunami gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Bali dan kebetulan saya juga orang proyek gitu, yang istilahnya alat semacam itu kan pastinya juga perlu treatment, perlu bagaimana maintenance-nya, yang harus continue, yang harus istilahnya tidak hanya ketika terinstall, terpasang, proyek selesai, and then done gitu ya. Tapi kan pasti efek-efek dari air laut, jangan kan gitu, istilahnya instalan yang ada di pool dan sebagainya itu pun juga berakibat karat, apalagi di mesin gitu ya. Nah, hal macam itu apa istilahnya, alat gitu. Ada satu lagi yang mungkin entah Pro 3 sudah pernah dengar apa belum, kebetulan di Kota Malang tempat saya lahir, seminggu yang lalu itu ada, kebetulan saya agak rajin juga opini di beberapa radio di sana, diberikan kesempatan untuk ikut masuk gitu. Jadi alat semacam EWS gitu ya, Early Warning System dalam bentuk digital. Tapi alat bentuk digital ini jadi terkoneksi dengan HP kita gitu ya. Jadi semacam kayak kita memakai aplikasi Google Map lah atau Waze gitu ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut, EWS tersebut, kita bisa mendeteksi nih nanti sound horror yang kebetulan yang memang itu banyak sekali komplainnya ya kan. Pro kontranya banyak sekali gitu. Tapi mau bagaimana itu pasti pro kontra terjadi dan kita mau nggak mau pasti akan timbul solusi ya kan gitu. Nah, dari situ itu bisa kita deteksi kira-kira di titik mana nih ada pertunjukan itu perform mana, di kemudian kita bisa mendeteksi juga disable-nya. Apa kekerasan suaranya itu sampai tingkat disable-nya seberapa gitu ya. Nah, hal semacam ini mungkin bisa juga ide untuk pemerintah atau dinas terkait ya. Jadi kalau masyarakat terbiasa hanya membuka BMKG nih, ya kalau kita yang istilahnya apa ngeh dengan hal-hal semacam itu, apa yang kita every time kita pegang HP, kita buka gadget, kita buka apa aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan bagaimana ibu-ibu yang ada di pasar dan sebagainya gitu. Jadi ada apa ringing lah ya istilahnya, yang otomatis yang kemudian terkonek dengan HP kita, sekalipun kita tidak memegang itu akan tetap berbunyi gitu. Jadi persiapan secara fisik, secara alat, dan itu memang harus ditingkatkan, tidak hanya menjadi istilahnya wacana atau cita-cita saja gitu.
0: Baik.
4: Nah, itu sih pesannya. Mudah-mudahan tersampaikan dan mudah-mudahan menjadi masukan ide untuk kedepannya. Terima kasih selalu memberikan kesempatan untuk masuk opini, dan sehat selalu ya untuk tim announcer dan tim Pro 3 semuanya menjelang ulang tahun di 11 September nanti.
0: Amin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eri. Sehat selalu.
4: Sama-sama. Sehat selalu juga. Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sebagai penutup ya, Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Dan memang erupsi Anak Krakatau ini bukan hanya soal seberapa besar ya letusannya, tapi juga seberapa siap kita menghadapi dampaknya itu. Dan kalau kita lihat, pemerintah memang sudah memiliki sistem pemantauan dan penanganan bencana, tapi masyarakat pun juga harus memahami apa yang harus dilakukan ya ketika dampaknya seperti abu vulkanik atau dampak lainnya sampai ke wilayah kita. Karena memang bencana tidak bisa kita cegah, tetapi setidaknya resikonya bisa kita kurangi dengan kesiapan. Tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
2: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
2: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan IDEF, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
3: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
3: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
8: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
3: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
10: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial.
1: Catatan peristiwa.
13: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
1: Di
14: dinamika olahraga.
15: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
16: Luar biasa, penampilan memukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
14: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
17: Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki potensi tinggi mengalami berbagai bencana. Presiden mengatakan pemerintah saat ini menghadapi sejumlah kondisi kebencanaan mulai dari gempa di Flores, aktivitas gunung anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan. Presiden juga mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana? Seberapa penting kesiapan pemerintah, masyarakat, hingga infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardiatno. Prof. Jati, selamat malam.
18: Selamat malam, Mas Fajar.
17: Kabar baik, Prof.
18: Alhamdulillah, baik ya.
17: Baik. Profesor, malam hari ini saya juga undang pendengar, boleh ya? Ada mungkin yang mau bertanya ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran Kalimantan dan Kepulauan Riau, ya, dan juga daerah-daerah seperti di Papua, yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, lalu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, untuk Anda yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, ataupun yang berada di sekitar lokasi gunung berapi yang sekarang ini beberapa sedang aktif juga, termasuk anak Gunung Krakatau, bahkan abu vulkaniknya di kawasan Jakarta sudah sampai, bahkan kabar dari kerabat ada sudah sampai Bogor dan juga Bandung ya, atau bahkan sampai ke lebih jauh lagi. Jadi harap hati-hati, selalu gunakan masker utamanya, apalagi untuk beraktivitas yang seringkali berada di luar ruangan. Prof, Presiden sudah menyampaikan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat. Salah satu bentuk support atau dukungannya adalah memperbesar lagi anggaran kebencanaan. Presiden meminta pemerintah menggunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana. Tanggapannya gimana, Prof?
18: Terima kasih, Mas Fajar. Jadi ya kalau kita lihat sebenarnya itu kan anggaran BNPB dari tahun ke tahun itu kan terus turun ya.
17: Sekarang nah, ini ya, terendah selama 15 tahun terakhir, 1 triliun ya, kurang lebih.
18: Terendah, nggak sampai, cuma berapa, 400
17: oh, iya, miliar okay,
18: itu 2026. Nah ini kan ironis ya, apa dari 2020 itu kita BNPB itu mendapatkan sekitar 11
17: triliun.
18: Triliun apa ya, nah sekarang hanya 490-an miliar. Nah dengan anggaran yang sedemikian kan ya berat gitu tentu kalau apa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sebagainya. Nah, saya berharap sebetulnya apa yang dilontarkan Pak Presiden itu nanti tidak hanya fokus untuk kedaruratan,
17: tapi
18: jadi harus lebih pada peningkatan kesiapsiagaan, ya pencegahan, ya penguatan sistem peringatan dini, intinya itu ke situ. Kapasitas ya.
17: Artinya sebelum terjadinya bencana.
18: Sebelum terjadi bencana, fokusnya harus ke sana. Nah, jadi kalau fokusnya itu hanya untuk darurat, ya itu berarti
17: setelah
18: paradigma kita kembali ke paradigma lama gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya sudah kejadian dengan banyak, baru ada keinginan untuk menaikkan lagi loh. Harusnya kan mesti sebelum ada kejadian bencana yang berturut-turut ini kan upaya-upaya untuk pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan itu kan semakin diperkuat.
17: Prof, kenapa sih mengubah paradigma itu sangat sulit? Apa karena memang untuk memitigasi, untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi bencana itu anggarannya gede. Jadi membuat sesuatu yang besar dengan anggaran besar tapi tidak terlihat langsung. Jadi udahlah, belum jadi gini. Belum kejadian kok. Ya udah, nanti aja lah anggarannya, pos anggarannya dikurang aja gitu.
18: Iya, jadi sebenarnya begini, Mas. Kita mengeluarkan biaya di awal itu untuk mengurangi kerugian yang lebih besar di akhir. Prinsipnya itu ke situ. Jadi sebetulnya besarnya anggaran pada saat apa sebelum kejadian bencana itu sebetulnya jauh lebih kecil. Jadi kita investasi untuk mengurangi risiko. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada kejadian, dampak yang ditimbulkan itu tidak sebesar kalau kita tidak melakukan upaya.

0: seperti siklus yang sudah akhirnya menjadi iya. Jangan sampai nih masyarakat mengatakan yang tiap musim hujan banjir kok daerah saya mah gitu. Jangan sampai iya, begitu dilumrahkan gitu.
1: Iya, jadi tiap musim hujan banjir, tiap kemarau kurang air. Ini sebetulnya kan masalah manajemen airnya saja kan, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau hujan itu bagaimana kita bisa apa mengurangi potensi banjirnya tadi, dan dari hasil pengurangan potensi banjir tadi itu nanti bisa kita manfaatkan pada waktu musim kemarau, itu simpanan yang kita dapatkan. Jadi kalau istilahnya itu saat musim hujan itu saatnya kita memanen hujan, yang itu nanti hasil panen itu kita manfaatkan pada waktu musim kemarau. Nah, harusnya prinsip itu yang kita benarkan, itu
0: lemas. Prof, sebenarnya kalau bicara soal kebencanaan itu, kita harus mulai dari mana ini, Prof? Karena apakah terbentur ada juga harus adanya regulasi yang rigid yang mengatur itu? Apakah ketika itu sudah ada atau gimana?
1: Iya. Sebenarnya 2007 itu sudah jelas ya.
0: Undang-undang tahun 2007?
1: Iya, tentang penanggulangan bencana kan sudah jelas.
0: Sudah jelas. Kemudian kita sudah menghasilkan punya.
1: BNPB itu sudah ada. Nah, dan sebenarnya ya memanglah apa dulu waktu Undang-Undang 2007 itu dikeluarkan itu kan memang setelah melalui perkembangan cukup panjang itu memang perlu dilakukan beberapa penyempurnaan ya, karena dengan melihat pengalaman setelah sekian lama undang-undang itu diberlakukan, memang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, itu yang sebenarnya sejak saya ingat itu ya, mungkin sekitar 10 tahun lalu itu sudah pernah diupayakan untuk ini mereview kembali beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tadi. Nah, jadi cuma ya itu tadi ya, ini proses ya. Jadi kemudian karena tidak ada titik temu, kemudian ya sudah itu dipending dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat yang penting itu sekarang itu adalah bagaimana ya memperkuat peran BNPB sebagai badan yang mengkoordinasikan ya. Jadi BNPB itu kan sebetulnya fungsi utamanya kan koordinasi
0: antara
1: dia juga, ya mengkoordinasikan semua pihak ya, jadi kan ada multiple helix itu dalam upaya penanggulangan bencana itu.
0: Oh.
1: Itu, jadi sebenarnya di situ kemudian dia juga bisa menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebetulnya. Nah ini, nah cuma dalam prakteknya sekarang itu kan kalau saya lihat itu kan fungsi BNPB itu kan agak tereduksi ya sebetulnya ya, karena di sini lebih menonjol ya peran dari lembaga atau kementerian atau organisasi lain yang itu ya lebih menonjol dalam penanganan bencana, dan itu lebih banyak di masa darurat gitu loh. Jadi seperti itu mas.
0: Tapi dengan lebih banyak yang menonjol kan bukannya lebih baik ini Prof? Jadi banyak ya, yang
1: kalau itu orkestrasinya bagus nggak apa-apa gitu loh.
0: Oh ini nggak bagus nih.
1: Iya, orkestrasinya itu kan ya nggakan. Jadi nah sekarang kita lihat saja ya siapa melakukan apa itu kan sebenarnya itu kan di sini yang lebih menonjol mana gitu ya kan, kelihatannya kan kayak gitu.
0: Jadi harusnya yang menjadi dirijen untuk mengatur mengorkestrasi itu adalah BNPB, mengkoordinir semua kementerian, lembaga, relawan, TNI, Polri dalam konteks kebencanaan gitu Prof.
1: Iya mestinya di situ. Nah cuma ya itu tadi karena tereduksi ya perannya, jadi ya BNPB ya tidak terlalu menonjol.
0: Mungkin ini kali karena sekarang ini anggarannya ratusan miliar aja nggak sampai terus.
1: Jadi karena anggarannya makin turun itu ya kemudian ya itu tadi. Walaupun sebenarnya gini mas ya, kan memang yang namanya anggaran kebencanaan itu kan memang tidak hanya di BNPB, jadi semua kementerian lembaga ya itu kan pasti juga punya anggaran yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana, baik itu di masa

0: sebelum kejadian bencana, saat darurat maupun pasca bencana, riad rekonnya. Dan itu sebetulnya sudah teridentifikasi dan sudah terpetakan pada waktu menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi RENAS, rencana penanggulangan bencana, kan mungkin sudah ada.
1: Oh, sudah ada.
0: Itu, nah, jadi di situ kan peran dari masing-masing
1: kementerian lembaga ada.
0: Kementerian lembaga itu kan sudah jelas gitu loh.
1: Oke, oke.
0: Harusnya sudah ada di situ.
1: Baik, saya ke pendengar. Mungkin untuk Anda yang sekali lagi yang berada di daerah yang sekarang ini sedang terlanda bencana, khususnya juga seperti di kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan, di sebagian Sumatera ataupun di Sulawesi dan juga Papua, ataupun yang berada di seputaran gunung berapi yang sekarang ini aktif, ada beberapa dikabarkan aktif, tapi yang sedang difokuskan itu anak Gunung Krakatau sekarang ini.
0: Pengetahuan kebencanaan itu dikenalkan di sekolah-sekolah ya, walaupun tidak harus dalam bentuk pelajaran tersendiri ya, tetapi itu bisa diinternalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi saya setuju sekali, dan itu sebetulnya sudah terfasilitasi oleh adanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya, jadi di dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana itu, di situ siswa-siswa ya di semua tingkat itu semua mendapatkan pengetahuan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari mengenali bahaya, kemudian mengenali risikonya, ya kemudian apa yang perlu dilakukan jika terjadi bencana. Dan itu sifatnya kontekstual, menyesuaikan dengan wilayah
1: potensinya ya, apa ya, nih bencananya
0: ya,
1: gitu ya.
0: Potensi bencananya apa, kan gak mungkin ya misalnya di situ dia potensinya gunung api, ya kemudian apa dia yang diajarkan tentang banjir misalnya. Itu kan gak nyambung, karena pernah ada kejadian ya, jadi apa yang diajarkan itu adalah bagaimana melindungi terhadap gempa bumi ya. Nah, sementara yang potensi yang banyak terjadi di sana itu adalah misalnya itu adalah longsor gitu. Jadi nanti responnya bisa beda ya, walaupun juga perlu diperhatikan bahwa kan yang namanya ancaman bencana di satu wilayah itu tidak hanya satu. Ada beberapa. Nah, itu yang saya kira itu pengenalan ya terhadap potensi ancaman bencana itu penting di situ, sehingga mereka tahu yang harus dilakukan seperti apa gitu.
1: Oke, okay. Ini jadi memang kalau bicara soal negara yang baik untuk merespon beradaptasi dengan kenyataan adalah Jepang. Jepang termasuk negara yang saya mungkin sebutannya adalah bisa beradaptasi. Gempanya sering banget di sana, juga ada pembangkit tenaga nuklir di Fukushima yang sangat rentan juga jika terjadi apa-apa. Tapi bagaimana kecepatan atau early warning systemnya, peringatan dininya. Teman saya pernah bercerita bahwa SMS alarmnya itu ketika terjadi gempa dan apa yang harus dilakukan, step by stepnya itu berapa lama, kekuatannya di potensinya berapa, itu lengkap banget ini, Prof. Apakah memang lagi-lagi postur keseriusan pemerintah untuk memitigasi bencana itu terlihat dari postur anggaran juga nih? Karena untuk kesiapan seperti itu tentu membutuhkan anggaran yang luar biasa juga nih, Prof.
0: Ya, saya kira ya anggaran itu salah satu salah satu variabel saja ya yang juga perlu ya. Tapi yang penting juga itu adalah bagaimana kita ini harus jadi bagaimana kita mampu melakukan upaya-upaya perbaikan ya setelah kejadian bencana untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Prinsipnya itu, sebenarnya kita kan sudah punya banyak pengalaman, kejadian gempa bumi, kejadian banjir, kejadian erupsi gunung api, kejadian tsunami. Nah, itu sudah banyak pengalaman kita.
1: Nggak pernah kita belajar.
0: Masalahnya mungkin belajar ya, tapi nggak pernah naik kelas. Naik kelasnya lambat itu loh. Jadi seperti itu. Yang ini ada beberapa yang kita mungkin nilainya sudah baik. Contoh misalnya ya, sistem peringatan dini kita itu sudah cukup bagus ya.
1: Oh iya.
0: Tapi tsunami itu sudah bagus ya.
1: Okay.
0: Tapi nah, bagaimana merespon itu? Maksudnya dengan adanya sistem dini yang bagus itu kan harus diikuti oleh upaya untuk respon
1: okay
0: yang baik juga. termasuk juga upaya mitigasi. Nah, pengalaman dari Jepang misalnya yang saya juga sering juga apa berkomunikasi dengan teman-teman Jepang sama ya. Jadi contoh misalnya pasca kejadian gempa bumi tsunami 2011, mereka belajar banyak dari situ tentang bagaimana upaya perlindungan wilayah pantainya seperti apa, mengapa dulu itu pernah gagal itu ya. Jadi kenapa kok apa tanggulnya sampai apa ada yang jebol, kemudian apa sampai overtopping, lalu apa yang dilakukan, mereka belajar dari sana.
1: Kemudian,
0: sehingga upaya apa untuk dari situ mereka memperbaiki upaya mitigasi yang sebelumnya dilakukan dengan cara dari ya kejadian yang mereka alami itu.
1: Jadi
0: dari situ sebetulnya ya ya bagaimanapun yang namanya apa upaya yang dilakukan itu mungkin tidak sempurna ya, tapi mereka terus belajar.
1: Oke, okay, baik. Pak Prof
0: meminimalkan dampak.
1: Ya, tapi kalau ngomongin mitigasi sebenarnya bukan konsepnya enggak gitu ya, tapi mitigasi itu pencegahan sebelum terjadi bencana. Ada sesuatu yang mungkin seperti alam yang tidak bisa kita lakukan apa-apa, seperti kegempaan, gunung berapi. Tapi kalau masalah banjir bisa dimitigasi, kekeringan bisa dimitigasi. Nah, tapi Ibu Item ini konteksnya mungkin ketika bencana, ini edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk selain menyelamatkan diri, lalu apa nih gitu. Profesor silakan.
0: Terima kasih. Mungkin pertama ke Pak Sutrisno dulu ya tadi ya.
1: Iya, nabung.
0: Dari Merauke, wah ini sudah setengah 12 di
1: sini.
0: Jadi gini Pak Sutrisno, saya setuju Pak. Jadi memang apa, ya saya kira pemerintah itu sudah menyiapkan juga yang namanya dana siap pakai ya.
1: Oh iya.
0: Saya juga nggak tahu berapa besarnya itu ada itu.
1: Ada. Pemda juga ada harusnya ya, Prof. Ya.
0: Sudah disiapkan. Tentu di tiap daerah itu juga ada yang namanya kalau nggak salah BTT ya.
1: Yeah.
0: Jadi BTT, jadi biaya tak terduga.
1: Biaya tak terduga, betul. Yeah,
0: bisa
1: yeah.
0: Dikeluarkan oleh kepala daerah, jadi yang bisa mengeluarkannya adalah kepala daerah sesuai dengan nanti apa kebutuhan yang diperlukan. Jadi
1: okay,
0: memang sudah ada itu yang dianggarkan dari APBN maupun APBD, itu saya kira sudah ada itu. Jadi konsepnya mungkin bukan nabung, tapi jadi apa ya, dana cadangan yang itu selalu ada, dan jumlahnya kita nggak tahu bisa banyak atau bisa kurang tergantung ya nanti dari apa keputusan dari pemerintah di situ memang ya itu.
1: Okay.
0: Itu yang Pak Tresnali. Yang kedua Bu Item ya,
1: dari, ya Bu Item Surabaya.
0: Dari Surabaya, terima kasih Bu Item. Jadi yang disampaikan Bu Item tadi itu konteksnya kan konteks respon ya.
1: Respon.
0: Jadi pada saat kejadian itu kemudian melakukan tadi ya upaya ya, penyelamatan
1: ya. Kompor dicek dulu, matiin ya, dulu, dan listrik gitu ya, sudah.
0: Sudah bagus ya, itu berarti ya memang tahap respon ya. Jadi apa bukan mitigasi di situ. Nah, kemudian setelah itu ngapain?
1: Gitu. Tahu-tahu misalkan setelah gempa itu infrastrukturnya rusak, listrik mati, handphone mati, baterai habis, air bersih nggak ada gitu.
0: Ya itu gini apa di dalam rencana contingency biasanya sudah dibuat itu, jadi maksudnya sudah mulai disiapkan. Jadi pada waktu respon atau dilakukan, lalu setelah itu apa yang dilakukan juga, termasuk ini menyiapkan ini apa persediaan ya, yang itu nanti
1: Profesor untuk bahasa awam contingency itu apa, bahasa yang mudah
0: ya,
1: dipahami
0: ya, apa rencana darurat sebetulnya.
1: Oh, rencana darurat. Jadi kayak misalkan kita memitigasi diri sendiri dan keluarga, misalkan memasukkan
0: iya,
1: dokumen-dokumen penting ke dalam satu tas,
0: iya, seperti itu,
1: termasuk air itu mineral, makanan cepat saji. Oke, iya, kesiapsiagaan.
0: Jadi kontingensi itu lanjutan dari kesiapsiagaan.
1: Oke.
0: Jadi itu nanti apa kalau ada kejadian bencana, apa yang harus dilakukan segera? Itu yang itu, seperti itu sebetulnya. Sajar ya. Jadi termasuk itu apa kalau ada tas siaga itu ya akan dilakukan dokumen penting bawa. Nah setelah itu, nah kemudian apa yang dilakukan? Nah jadi kalau dalam konteks gempa bumi, setelah nanti kondisinya agak tenang, itu yang pertama ya mungkin ya listrik mati, komunikasi ini agak sulit. Nah yang pertama itu kan jadi waktu evakuasi ya, itu mungkin evakuasi mandiri ya, itu diusahakan itu kan mungkin ini apa Jadi kan ada yang namanya shelter, ya, temporary shelter.
1: Shelter itu tempat pengungsian sementara.
0: Tempat evakuasi, ya.
1: Evakuasi.
0: Ya. Mungkin di situ dulu, ya. Sambil kemudian lihat kondisi, misalnya rumahnya, yaitu apakah kondisinya ada yang apa masih ada yang rusak atau bagaimana. Nah itu kan perlu dicek juga. Jadi tidak tidak langsung kembali lagi ke rumah, tapi dia dicek dulu kira-kira ada yang itu misalnya mungkin miring atau ada apa. Nah itu sebaiknya dicek dulu untuk melihat keamanannya dulu kalau gempa bumi, ya, kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu yang dilakukan seperti itu.
1: Sampai nah ini edukasi ini harusnya didapat masyarakat itu di mana?
0: Nah jadi pada waktu, nah ini jadi mestinya itu kan pada waktu kita sudah mengenali tadi apa potensi ancaman bencana tadi, nah, itu kan biasanya itu kemudian kita di dalam proses untuk ini setelah pengenalan tadi itu mestinya kan juga kita diajarkan juga tentang bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian respon nanti seperti apa. Nah kemudian pada waktu kita evakuasi itu apa yang dilakukan. Nah itu biasanya itu ada yang namanya simulasi. Jadi setelah kita mengetahui apa ancamannya seperti apa dilakukan, nah itu kemudian dilatihkan, ya. Jadi ada simulasi, ada drill.
1: Ya, nah biasa itu kan biasa itu sekolah, tingkat sekolah gitu.
0: Nah, tidak ada sekolah, ya itu salah satu. Tapi di masyarakat pun itu juga
1: Di
0: masyarakat. Nah itu kalau BNPB kan ada program yang namanya desa atau kelurahan tangguh bencana.
1: Benar.
0: Desa atau katana.
1: Nah
0: disitulah punya peran para fasilitator di desa atau kelurahan itu untuk ini rutin, ya, itu melakukan upaya sosialisasi termasuk juga sampai pada itu tadi drill tadi di situ.
1: Oke, itu harusnya informasi itu didapat ketika itu, ya. Ketika itu. Jadi masyarakat itu bisa tahu daerah saya berada di daerah patahan yang rawan akan gempa. Apa yang harus dilakukan? Persiapannya apa? Lalu evakuasi jalurnya kemana aja? Setelah itu apa yang dilakukan? Itu semua harusnya didapat oleh masyarakat secara simultan, ya, diingatkan secara terus-menerus bahkan sampai dengan drilling atau simulasi, ya, gitu ya.
0: Simulasi seperti itu, ya, sebetulnya yang paling bagus itu simulasi itu ya minimal setahun sekali dilakukan. Cuma kan itu tadi kan
1: anggarannya
0: banyak kita anggaran. Itu kan juga terbatas juga. Itulah.
1: Nah, ya, ini
0: dulu waktu kan desa itu kan punya dana desa.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya beberapa sudah masuk ke situ. Cuma
1: anggaran
0: desa kan juga dipotong juga.
1: Oke, ngomongin anggaran nih, ada beberapa program pemerintah, dalam hal ini presiden sempat menyampaikan soal giant seawall, tanggul, karena ini adalah sebuah bencana, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian kalau diprediksi, karena faktanya untuk Jakarta aja itu muka tanahnya terus menurun daripada ketinggian muka laut, sehingga takutnya kenapa-kenapa atau tenggelam. Dananya ratusan miliar bahkan, artinya besar. Nah, tadi Profesor mengatakan besarnya untuk pembangunan infrastruktur ataupun memitigasi bencana itu jauh lebih kecil ketimbang ketika terjadi bencana. Gimana nih, Prof, untuk giant seawall ini?
0: Nah, kalau konteks giant seawall ini memang agak beda. Jadi itu memang arahnya kan memang untuk ini yang pertama itu kan itu sebetulnya arahnya kan ini untuk menghadapi masalah meningkatnya banjir karena pasang, ya, karena pasang, ya. Apalagi kan pantai utara Jawa itu sebagian itu kan mengalami subsidence gitu, ya.
1: Yeah.
0: Nah sehingga memang ada
1: potensi bencana. Oke.
0: Iya, iya, cuma itu kan sifatnya.
1: Berarti kan ini kan sifatnya mitigasi kan kalau gitu, Prof?
0: Iya, memang. So, jadi kan juga bencana kan juga slow onset ya. Nah, memang apa kalau dari apa konteks mitigasi dan pencegahan apa yang diupayakan itu sebetulnya ya sudah benar ya, yeah. Sudah baik ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga satu ya, kan anggarannya juga cukup besar. Satu. Yang kedua, nanti dari dampak lingkungannya juga diperhatikan, karena tidak mungkin semua pantai utara Jawa itu akan
1: dibangun tanggul.
0: Nah, sehingga memang kalau saya lihat dari apa persenjian siwal itu tidak semuanya itu dibangun tanggul, tapi juga ada yang nanti kombinasi antara jadi yang tanggul dengan sabuk hijau atau yang okay. Dengan menggunakan sabuk hijau.
1: Nah, okay.
0: Yang perlu menjadi catatan untuk yang ditanggul itu kan nanti masalahnya itu kan gini, apa kalau kita memang sudah ini apa sudah ya komitmen ya, yeah. Sudah niatnya itu menjadi tanggul itu, ini ada apa ya, ada saran apa yang bijak dari seorang expert dari Belanda yang itu juga sudah pengalaman apa dalam apa membangun tanggul laut.
1: Oke, okay, apa sarannya?
0: Nah, kita sudah harus siap dengan bahwa kita akan sangat tergantung dengan sistem pompa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, untuk apa ya kan? Kalau misalnya apa? Misalnya pas musim ini, jadi pasokan apa air dari hulu itu sudah sangat besar, kan itu kan nanti
1: yeah.
0: Bisa jadi kan nama apa? Di bagian dalam datang itu kan nanti akan juga kan naik.
1: Nah, itu okay, kita harus baik. Kita mencari alternatif lain selain bangun yeah. tanggul dari dampak lingkungannya, takutnya malah yeah, lebih merusak.
0: Itu.
1: Baik.
0: Dan juga masalah sampah itu.
1: Oh, sampah.
0: Diperhatikan.
1: Oke, okay, baik.
0: Karena kalau kita salah dalam merencanakan itu bisa jadi itu malah menjadi tempat penampungan limbah raksasa nantinya.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Sampah itu sudah masalah sendiri.
1: Studi Bencana Alam dari UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardianto sudah kami ajak berbincang.
2: Ini baru enak.
3: Mulia semalam
4: di
3: hari
4: ini. Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja
4: diinterview
5: di Prom.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan selengkapnya oleh Iin Nuh Nur Fahraini.
1: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Eni Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Deni mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
2: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga teman koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dirjen Migas. Nah, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
3: Dua surat di tanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga sudah ada suratnya, ada di
1: tengah. Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Laporan selengkapnya oleh Sarifuddin.
4: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokti TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
5: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema pecinta laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal.
4: Sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Koda Eral 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
6: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Koda Eral 6. Semoga kedepannya Koda Eral 6 makin sukses, makin jaya selalu.
7: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pemberian ini untuk bisa dimanfaatkan?
6: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini, masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Koda Eral 6 yang ke-81. Jaya selalu.
4: Komandan Koda Eral 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bakti sosial Koda Eral 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Potere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tiga jaringan berita nasional.
9: To the point kita di hari Senin pertama dalam setiap bulan ada dialog spesial Perintis Kemerdekaan. Segmen khusus membicarakan soal kepahlawanan. Nah, pendengar, kita akan menyelami sisi lain dari salah seorang pahlawan nasional. Dia sebagai pahlawan, guru, cendikia, lalu juga politisi, lalu banyak lagi. Kita akan mengenal lebih dekat Dr. Gerungan Saul Samuel Jakot, Sam Ratulangi. Dalam topik Sitou Timou Tumou Tou. Saya nggak tahu artinya. Kalau begitu saya langsung tanya aja sama narasumber kita yang sudah terhubung di Zoom dari keluarga dari Sam Ratulangi. Beliau adalah anak dari Putri Sam Ratulangi, dari Uki Ratulangi Sujoko, dan beliau adalah cucu paling kecil dari Sam Ratulangi, Insinyur Marini Widowati MA Mud MSC. Ibu Marini, selamat malam.
10: Suara saya kedengaran ya?
9: Alhamdulillah, sehat dengan baik, Ibu. Terima kasih banyak. Kabar baik ya, Bu Marini?
10: Baik, sehat. Terima kasih.
9: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ngobrol di Pro 3 RRI tentang apa manggilnya, Opa Sam Ratulangi.
10: Iya, Opa Sam.
9: Opa Sam. Iya, ya. Saya baru tahu nama lengkap dari Sam Ratulangi. Waktu diduduk bangku di sekolah itu cuma taunya Sam Ratulangi aja. Ternyata ada gelar doktor juga. Mungkin sedikit banyak kita awali dulu tentang sosok opa di mata Ibu Marini dulu. Silakan Ibu.
10: Terima kasih Mas Fajar.
9: Ya.
10: Opa Sam Ratulangi ini sebetulnya saya tidak pernah bertemu.
9: Oke.
10: Karena sudah meninggal pada saat ibu saya berusia 11 tahun.
9: Oh, oke.
10: Okay. Betul. Jadi saya cuma ketemu sama Oma.
9: Oma.
10: Istri dari istri dari Opa Sam Ratulangi.
9: Iya.
10: Tapi cerita tentang Opa itu terus-terusan ya saya dengar dari ibu saya, dari kakak-kakak ibu saya, dan dari tante, dari om, selalu saya dengar ceritanya.
9: Apa,
10: tentunya dari Oma.
9: Iya, apa yang biasanya diceritakan Oma kepada cucu-cucunya, kepada Bu Marini?
10: Iya, bahwa Opa itu selalu berpihak kepada masyarakat kecil.
9: Iya.
10: Selalu membantu temannya dan keluarganya, dan Opa juga selalu memperjuangkan yang dia rasakan benar gitu. Dan kenapa Opa tuh bisa dapat gelar doktor ya, jadi kalau boleh saya ceritakan dari kecilnya.
9: Iya.
10: Opa itu kan dibesarkan di Kota Tondano. Kota Tondano itu kota kecil di Sulawesi Utara, kira-kira 2 jam dari Manado. Tapi Opa itu punya ayah seorang guru yang memang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Kota Harlem. Itu sekitar tahun 1850-an di Kota Harlem, Belanda.
9: Belanda.
10: Gitu, jadi sudah, ya. Jadi Opa itu terakhir dari keluarga yang berpendidikan, dan ayahnya yang seorang guru itu memfasilitasi dengan buku-buku, buku-buku yang banyak gitu. Jadi sejak kecil sudah terekspos dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda. Ya, selain itu juga berbahasa selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Jadi Opa itu seorang polyglot, bisa beberapa bahasa.
9: Oh iya, oke, okay, baik. Yeah. Ternyata dari keluarga yang memang menitikberatkan soal pendidikan itu menjadi hal yang penting, sehingga gelar doktor ini, perjalanan pendidikan Opa Sam ini sampai ke Belanda ya. Seingat saya itu beliau adalah pernah mengajar juga kalau nggak salah. Dia itu gubernur Sulawesi pertama, lalu jadi politisi juga, lalu juga jurnalis kalau nggak salah. Dia pernah menulis juga di salah satu koran ya, tentang pemikirannya dia soal apa penjajah ya kalau tidak salah, atau bahkan transisi antara Belanda atau Jepang, saya lupa. Tapi yang jelas Opa Samratulangi punya kalimat atau filosofinya itu seperti topik kita malam hari ini. Sitau timau tumau tau. Saya nggak tahu artinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Marini.
10: Iya, terima kasih. Jadi dari sejak kecil sudah terekspos dengan buku-buku, dan lalu dari kota kecil di Tondano, Opa langsung ke Batavia. Di situ ada sepupunya, beliau belajar tadinya mau sekolah Stovia, tapi kemudian pindah ke teknik dan bekerja di jawatan kereta api.
9: Oh.
10: Nah, di situ merasa ketidakadilan karena pembayaran karyawan pribumi dan karyawan Belanda itu beda. Jadi kalau saya sedang menulis bukunya juga, jadi saya mempelajari bahwa Opa merasa tidak diperlakukan tidak adil. Jadi beliau bersikeras untuk pergi ke Belanda untuk bisa belajar lebih tinggi.
9: Yeah.
10: Gitu. Jadi Opa sendiri ke Belanda, lalu sekolah di sana, dan mendapat kesulitan karena aktif di pergerakan nasional
9: Politik
10: di negeri Belanda.
9: Politik. Yeah.
10: Jadi diawasi ketat oleh pemerintah Belanda karena dianggap melawan pemerintah Belanda di negeri Belanda. Jadi pindah sekolah ke Zurich,
9: Swiss.
10: Swiss, Switzerland.
9: Oke.
10: Okay. Ya, di sana baru Opa dapat gelar doktor.
9: Oh, gitu. Oke.
10: Okay. Bidang matematika.
9: Waduh.
10: Iya.
9: Luar biasa.
10: Iya. Jadi dokter pertama di Indonesia. Indonesia ya. Walaupun waktu itu negara Indonesia belum ada ya.
9: Belum ada. Dulu apa ya? Yeah. Hindia Belanda ya. Apa sih dulu tuh?
10: Iya. Yeah.
9: Dulu Hindia Belanda ya.
10: Iya, Belanda. Penjajahan Belanda.
9: Oke.
10: Okay. Jadi dari Opa itu orang yang go global ya. Going global tapi juga sangat lokal.
9: Mm-hmm.
10: Sangat lokal. Jadi darah Minahasa itu betul-betul tertanam di jiwanya. Dan yang tadi ditanyakan, Sito Timo Tumoto itu berasal dari bahasa Minahasa kuno.
9: Oh.
10: Ya, yang menjadi falsafah hidupnya Opa.
9: Oke.
10: Okay.
9: Artinya jadi, apa itu Ibu Marini?
10: Sito itu artinya manusia. Kalau satu per satu kata ya, saya nanti saya rangkaikan terakhir.
9: Oke.
10: Okay. Lalu Timo itu berarti sudah tumbuh atau lahir atau hidup, gitu. Lalu tumau itu artinya mendorong atau menumbuhkan atau membimbing, gitu. Jadi seperti ini, tindakan aktif untuk membimbing atau mengembangkan orang lain. Lalu tau itu juga merujuk kembali kepada manusia atau sesama.
9: Oke. Okay.
10: Ya, jadi dari Sito yang berarti manusia menunjukkan bahwa manusia itu adalah sosok individu, makhluk mandiri, memiliki harkat, martabat, tanggung jawab pribadi, gitu ya, untuk keseluruhannya.
9: Yeah.
10: Filosofi ini berarti manusia hidup baru dapat dikatakan sebagai manusia jika ia telah mendidik, memanusiakan dan menumbuhkan manusia yang lain.
9: Oh,
10: gitu. Jadi manusia hidup itu mempunyai purpose. Jadi punya
9: tujuan.
10: Tujuan bahwa dia itu ada pada saat dia memberi manfaat kepada orang lain.
9: Gitu. Dan tadi menyinggung soal bermanfaat bagi orang lain dan disebut manusia jika memanusiakan orang lain. Kata memanusiakan orang lain itu apakah pemikiran Opa Sam itu karena ketidakadilan yang dia rasakan, Opa rasakan ketika bekerja. Ada perbedaan antara gaji pribumi dengan pekerja Belanda gitu ya. Tidak dirasa dimanusiakan begitu, Opa.
10: Ya, bisa jadi itu salah satunya. Tapi juga Opa selain sibuk dengan dirinya juga Opa membantu orang-orang di sekelilingnya.
9: Oh.
10: Jadi
9: Iya,
10: seperti memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Opa sempat menjadi sekretaris dari Minahasa Rat di Sulawesi Utara.
9: Minahasa Rat itu apa?
10: Rat. Minahasa Rat itu seperti DPRD gitu.
9: Oh.
10: Tapi buatan Belanda ya.
9: Oh gitu.
10: Iya. Tapi Opa membela masyarakat pribumi.
9: Oh, ini unik nih. Gitu. Jadi Opa Sam itu masuk ke dalam parlemen buatan Belanda ketika itu. Biasanya jadi bersamaan dengan anggota dewan lainnya yang juga dari Belanda mungkin, tidak hanya dari Indonesia saja.
10: Iya, betul.
9: Loh, berarti itu. Berarti sering mengkritisi dong kalau gitu, sering bersuara di
10: Iya, Opa menyuarakan keresahan pribumi, ketidakadilan yang dialami oleh pribumi, mengangkat kerja paksa waktu itu di Minahasa kan pemerintah Belanda itu membangun jalan. Membangun rumah itu ya dengan memanfaatkan tenaga dari orang-orang Indonesia dengan kerja paksa, jadi dengan biaya apa upah yang sedikit bahkan mungkin tidak diupah dan lain-lain itu Opa menyuarakan hal-hal seperti itu. Jadi dari seumur hidupnya Opa itu memperjuangkan kemerdekaan.
9: Oke, iya karena sepengetahuan saya ketika itu kan eranya sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Dan Opa Sam ini mungkin pernah merasakan juga bagaimana pergerakan pemuda. Dulu kan kita punya Sumpah Pemuda, ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa juga. Itu gimana keterlibatan Opa ketika itu yang sepengetahuannya Bu Marini?
10: Iya, sepengetahuan saya ya, Opa itu mempromosikan persatuan.
9: Oh.
10: Jadi lepas dari suku apa, lepas dari agamanya apa, lalu
9: sebentar, persatuan yang dimaksud dalam konsep Opa ketika itu yang sebelum terbentuknya kata Indonesia itu apa yang pemikirannya Opa ketika itu mempersatukan gimana tuh caranya?
10: Iya, kalau yang saya bayangkan ya karena Opa itu sempat menjadi ketua Indische Vereniging, itu sempat organisasi yang akhirnya menjadi perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.
9: Oke.
10: Okay. Ya, di situ di negeri Belanda itu kan pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di sana, mereka pada saat itu yang saya cerna itu mereka rindu akan tempat tinggalnya di Indonesia, walau waktu itu namanya Hindia Belanda ya, rindu makanan-makanannya ataupun
9: iklimnya, suasananya, iya.

0: meskipun agama Opa Katolik, tapi tetap bagaimana melihat Indonesia itu menjadi satu kesatuan utuh tanpa membedakan suku ataupun agamanya begitu, Bu Marini?
1: Iya, ada salah satu yang diulas oleh Opa waktu di Belanda. Memang beliau menulis tentang syarikat Islam dalam ini ya, dalam pandangan yang positif ya. Namun juga mungkin ya yang saya terus terang sih belum selesai baca tulisannya tentang syarikat Islam Tapi pandangannya positif karena Opa itu dibesarkan di keluarga yang demokratis dan egaliter. Egaliter dan tidak membeda-bedakan antara kasta apa atau suku bangsa dan lain-lain gitu ya. Sama. Gitu. Jadi positif sekali sih kalau menurut saya tulisan Opa tentang
0: syarikat Islam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Kesatuan Indonesia itu tadi ya, gerakan Opa Sam. Tapi saya ingin tahu nih, Opa Sam kan dari keluarga yang mengutamakan pendidikan. Bukunya banyak. Mungkin salah satu apa namanya, warisan yang paling berharga itu buku-bukunya yang dimiliki Opa kali ya, salah satunya. Tapi saya penasaran sama Ibu Marini. Ini juga arahan dari nenek menempuh pendidikan insinyur MA, MUD, MSc. MA, MUD itu apa? Kalau MSc mungkin saya tahu ya, Master of Science ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. MA, MUD itu apa?
1: Iya, saya tuh sebetulnya background-nya arsitektur dari Universitas Parahyangan. Ya. Lalu saya tiba-tiba tergerak, aduh saya harus belajar filsafat. Jadi belajar filsafat di Universitas Paramadina dan Islamic College London.
0: Okay.
1: Itu ada joint degree gitu. Jadi okay, saya dapatlah gelar Master of Arts dan Master Usuluddin. Jadi
0: Usuluddin itu filosofi, filsafat itu yeah, ya, filsafat. Oke.
1: Okay. Filsafat Islam.
0: Oke.
1: Okay. MSc. MSc saya dapat kesempatan untuk sekolah di Erasmus University di Belanda.
0: Di Belanda.
1: Dapat beasiswa dari Netherlands Fellowship Program.
0: Oh.
1: Dari Kementerian Luar Negeri Belanda gitu ya.
0: Oke, okay. Wah luar biasa. Ini keinginan sendiri atau ada dorongan dari keluarga nih? Apa semuanya hampir semua dari anak dan cucunya juga pendidikan harus diutamakan gitu, Ibu Marini?
1: Ya kalau yang filsafat keinginan sendiri, kalau untuk yang di Belanda itu di Erasmus University saya ambil Urban Management and Development.
0: Perkotaan, perkotaan berarti perkotaan. Tata kota ya atau apa?
1: Ya, ya betul.
0: Tata kota.
1: Pengembangan urban management and development, jadi pengembangan urban kota ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu dorongan dari sepupu saya, tapi udah wafat sih orang.
0: Oh iya. Oke. Okay. Baik baik, saya terima dulu pendengar Ibu Marini. Itu sekilas tentang, tadi kan kita ngobrolin di awal-awal itu tentang Sam Ratulanginya, pahlawan nasionalnya. Sekarang tadi saya sempat singgung narasumber kita, Ibu Marini Widowati dengan gelar yang panjang banget. Saya juga baru tahu MUD itu ternyata yang didapat dari filsafat ya. Wah, luar biasa. Kalau dulu SD mungkin saya disuruh guru ngapalin nih, lahir di mana, tanggal berapa, dan sebagainya. Tapi sekarang jujur aja, mungkin sama seperti Pak Roni, lupa. Silakan dijawab ini Bu Marini.
1: Iya, terima kasih Pak Roni dari Jakarta ya. Opa Sam Ratulangi itu lahir tanggal 5 November tahun 1890.
0: Iya.
1: Iya. Lalu akhirnya di Kota Tondano, kota kecil di Sulawesi Utara.
0: Iya.
1: Ya, kalau ada Danau Tondano tuh, nah di dekat situ deh.
0: Oke. Lalu
1: lalu meninggalnya, wafatnya tanggal 30 Juni tahun 1949.
0: Oke.
1: Waktu itu ya di Jakarta, waktu itu Opa jadi tahanan rumah dari pemerintah Hindia Belanda.
0: Oke. Jadi kita garis bawahi 1949 Opa wafat. Artinya proses kemerdekaan juga dialami oleh Opa. Apa cerita nenek dalam ceritanya kepada anak atau cucu-cucunya seperti Bu Marini ini tentang ketika proklamasi dikumandangkan atau dibacakan begitu?
1: Waktu itu kan Opa menghadiri proses proklamasi. Kemudian Opa itu jadi salah satu anggota persiapan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
0: PPKI, panitia PPKI, persiapan.
1: Ya,
0: okay.
1: Ya bertempat di rumah apa sih? Marse-

0: Maeda, Maeda.
1: Ya, Marsikal Maeda. Ya. Ya.
0: Marsikal Maeda yang sekarang jadi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol.
1: Mm-mm.
0: Ya, kemudian dari situ Opa ditunjuk menjadi Gubernur Sulawesi.
1: Oke, okay. setelah kita mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Opa langsung dipercaya sebagai Gubernur Sulawesi pertama.
0: Iya. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Lalu Opa berangkat ke Makassar.
1: Mm-mm.
0: Bersama keluarga ya.
1: Iya.
0: Iya, sekeluarga.
1: Jadi keluarga sudah tahu dulu karena Opa terlibat dalam persiapan kemerdekaan sebagai panitianya, sudah tahu bahwa Indonesia akan siap-siap merdeka nih, gitu ya. Kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sudah tahu. Bahkan tante-tante saya juga ikut tuh ke Tugu Proklamasi ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Itu ikut di dalam rombongan yang mengikuti proklamasi.
1: Okay.
0: Lalu pindah ke Makassar, dan di Makassar itu waktu itu kan Jepang ada status quo ya antara Jepang sama Belanda. Di sempat dengan 6 orang stafnya diasingkan ke Serui, ke Pulau Serui di
1: Papua.
0: Papua, ya. Bisa dibayangkan Serui pada waktu itu ya, tahun 1946 kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Itu kondisinya seperti apa. Tapi bersama keluarga ya, oma saya juga ikut, ibu saya juga ikut, tante-tante saya juga ikut. Okay. Sama-sama diasingkan ke
1: Serui di Papua. Itu
0: ke Serui,
1: diasingkan itu oleh Belanda.
0: Belanda, iya.
1: Itu tahun 49.
0: 46.
1: Oh, 46.
0: Enggak, belum. 46.
1: 46. Oke. Okay. Iya. Nah, berarti setelah proklamasi dibacakan.
0: Iya.
1: Saat,
0: sudah proklamasi.
1: Oh, oke. Okay. Jadi lalu, Belanda masih berada di Indonesia ya ketika itu ya.
0: Ya, jadi antara Jepang sudah kalah perang, lalu ada Inggris yang datang.
1: Mm-mm.
0: Belanda mendompleng tentara Inggris.
1: Yeah.
0: Untuk menguasai kembali Indonesia, terutama Indonesia Timur. Jadi bukan hanya Indonesia Timur ya, keseluruhan ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang Opa Sam hadapi waktu itu di saat Belanda datang kembali untuk menguasai Indonesia Timur. Jadi para pimpinan yang ada di Makassar itu ada 7 orang, itu semua bersama keluarganya dibuang ke Serui di Kepulauan Yapen di Papua.
1: Papua.
0: Waktu itu.
1: Berarti termasuk ya. Oma ya?
0: Termasuk Oma, termasuk ibu saya. Waktu itu umurnya 11 tahun gitu.
1: Apa cerita keluarga, cerita ibu dari Ibu Marini, cerita Oma ketika di pengasingan di Serui Papua? Ada apa namanya, setelah yang ironinya itu setelah kita Indonesia itu memproklamasikan proklamasi kemerdekaannya itu tahun 46, kemudian tiba-tiba saja ternyata masih walaupun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, tapi ada rasa masih dijajah dengan cara diasingkan ke Papua, ke Serui itu. Bagaimana Opa menerima itu, kenyataan itu? Sudah mulai redupkah semangat perjuangannya setelah proklamasi dikumandangkan? Kok saya masih merasa dijajah nih gitu? Itu gimana tuh, Ibu Marini?
0: Iya, yeah. Yang saya dengar dan saya baca ya, kalau dari ibu saya nih, ibu saya kalau cerita nggak merasa susah karena di sana semakin dekat sama ayahnya, bisa main layang-layang bersama.
1: Oh gitu.
0: Gitu kan, waktunya lebih banyak.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Iya, kalau walaupun hidupnya mungkin soal makanan susah gitu, tapi kalau saya baca pastinya Opa itu merasa terasing, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama memiliki rasa perjuangan yang sama ya, teman-teman seperjuangannya, bahwa Indonesia harus merdeka, harus dirasakan oleh masyarakat banyak, pasti merasa terasing. Tapi di sana di Serui malah OPA membuat suatu bersama-sama masyarakat Papua. Waktu itu di situ ada Silas Papare.
1: Apa tuh?
0: Yang Silas Papare itu adalah pemuda di Papua yang mendapat arahan dari OPA bahwa Papua juga harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia. Jadi OPA malah membagikan ilmu-ilmu tentang kemerdekaan, bahwa harus diperjuangkan. Itu malah itu yang dilakukan OPA di Papua, sehingga akhirnya kan Papua itu termasuk juga bagian dari Indonesia, termasuk negara Indonesia bagian timur lah, itu akan nantinya tetap menjadi bagian dari Indonesia.
1: Nah, jadi setelah diasingkan, dipisahkan secara geografis kepada teman-temannya seperjuangan. Kalau dulu mungkin nggak ada WhatsApp ya, nggak ada telepon ya, jadi susah ya kalau untuk berkabar dan sebagainya. Secara geografis dipisahkan, tapi jarak itu tidak membuat redup semangat OPA untuk terus melakukan perjuangan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal ya di Papua, begitu. Nah, itu sampai dengan akhirnya semua penjajah itu lepas dari Indonesia, itu gimana tuh perjuangan OPA? Sampai Inggris datang, Belanda mendompleng, Jepang sudah kalah karena Hiroshima Nagasakinya itu. Itu gimana sampai Indonesia benar-benar Indonesia, benar-benar merdeka gitu, Ibu Marini?
0: Iya. Kebetulan karena saya lagi menulis buku tentang OPA, lumayan sih agak ada baca-baca juga tentang ini, sejarah ya.
1: Oke.
0: Iya, kan itu OPA itu bebas dari Serui atau dikembalikan ke waktu itu pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Ya, ada agresi militer yang kedua ya. Jadi waktu itu, sebelum itu OPA dibebaskan dan bisa tinggal kembali ke Yogyakarta. Gitu. Lalu dari Yogyakarta OPA langsung melanjutkan kembali ke dunia perjuangan. Kemudian OPA menjadi penasehat khusus pemerintah.
1: Dalam hal ini dekat dengan Bung Karno kalau gitu.
0: Iya, dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, Karno dan Hatta, dan ikut dalam delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda gitu. Jadi cakupan OPA Samratulangi itu bukan hanya Sulawesi, tapi mencakup seluruh Indonesia.
1: Jadi perlu dipahami pendengar bahwa pergerakan perjuangan itu tidak melulu mengangkat senjata atau bambu runcing, tapi dengan perang pemikiran, perundingan, diplomasi dan lain sebagainya, begitu ya. Karena beberapa kali Indonesia mengadakan duduk bersama ya, atau seperti di Rengas Dengklok atau di perjanjian Meja Bundar dan lain sebagainya. Jadi peperangannya itu secara dialogis ya. OPA Sam ini benar-benar seorang pemikir, politisi iya, jurnalis iya, guru, pernah ngajar juga katanya, kalau nggak salah pernah mengajar juga OPA ya.
0: Iya.
1: Di tingkat apa? SD, SMP, SMA?
0: Mengajarnya di Wilhelmina School di Yogyakarta. Kalau sekarang sekolahnya sudah menjadi SMK 2.
1: Oh, SMK, tingkat SMA ya?
0: Iya, sebetulnya tingkat SMA.
1: Baik.
0: Waktu diasingkan itu sekitar tahun 1946. Itu sebelumnya kan udah ada tuh yang Persatuan Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia.
1: Iya, ini Sumpah Pemuda cikal bakalnya ya, ketika itu.
0: Iya, cikal bakalnya. Iya, jadi saya nggak tahu persis karena saya belum lahir pakai bahasa apa, tapi yang saya tahu opa itu bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, bahasa Jerman karena sekolahnya juga di Switzerland ya. Mungkin bahasa Perancis tapi saya nggak tahu persis ya soal bahasa Perancis. Oh ya, ada cerita lumayan ya, sedikit aja mungkin.
1: Boleh.
0: Opa itu berteman dengan kakak dari R.A. Kartini, Ibu Kita Kartini itu, Pak Sosro Kartono kalau nggak salah namanya.
1: Iya, Pak Sosro itu kenal itu di mana? Ketika menempuh pendidikan di Belanda kah atau gimana? Atau di Indonesia?
0: Iya, di Belanda.
1: Oh, ketika, di Belanda.
0: Ya, ketika sekolah di Belanda.
1: Okay.
0: Dan mereka itu sama-sama penulis, sama-sama jurnalis.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ada loker gitu ya, ada lowongan kerja.
1: Yeah.
0: Mereka sama-sama apply. Tapi yang dapat Pak Sosro Kartono karena bahasa yang dikuasai lebih banyak lagi.
1: Oh.
0: Itu dari Samratulangi. Saya baca Pak Sosro Kartono ini bisa bahasa Spanyol juga, bisa bahasa pokoknya lebih banyak gitu.
1: Dan yeah, okay.
0: Arab kalau nggak salah bisa Arab.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ya jadi dapat pekerjaannya gitu. Tapi kalau untuk bercakap-cakap dengan orang Papua,
1: yeah.
0: Ini yang saya baca juga ada tulisan bahwa di sana tadinya orang-orang Papua memanggil bapak-bapak yang diasingkan ini ada 7 orang dan berserta keluarganya itu dipanggilnya tuan gitu. Jadi seperti orang-orang Belanda jadi tuan gitu. Lalu oleh opa sama dan keluarganya mereka minta mereka manggilnya panggilnya jangan tuan tapi panggilnya merdeka gitu. Jadi itu triknya opa dan teman-temannya untuk menyemangati orang-orang Papua bahwa memang harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia gitu. Jadi mungkin bahasanya nggak terlalu mungkin bahasa Indonesia udah ada yang
1: sudah ada ya, juga. Ya cikal bakalnya. Baik. Jadi keluarga yang benar-benar merasakan pengasingan, lalu juga bagaimana tekanan politik dari penjajah, Opa Sam itu yaitu Oma dan juga ibu dari Bu Marini ya. Ketika itu berusia 11 tahun. Mungkin tidak terlalu paham bagaimana kondisi kebangsaan ketika 11 tahun, mungkin lebih banyak bermain dan lain sebagainya. Tapi ada cerita tersendiri enggak yang diceritakan oleh ibu kepada Bu Marini?
0: Iya, jadi kalau dari ibu itu yang saya ingat pada saat opa pada akhir-akhir hayatnya ya, opa tuh menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau meninggalkan teman-teman seperjuangannya yang bisa anak-anaknya bertemu dan berguru gitu dan lain-lain gitu. Jadi beliau tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan teman-teman seperjuangannya untuk keluarganya.
1: Oke. Mohon maaf, saya harus tanya sejak ditempatkan di daerah-daerah ya tertentu seperti di Serui lalu juga sempat di Jogja dan sebagainya. Opa wafat itu di mana ya, Bu Marina?
0: Wafatnya opa itu di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Jadi tidak lagi di Serui ya, sudah ke Jakarta.
0: Iya, dari Serui pindah ke Yogyakarta lalu menjadi tawanan Hindia Belanda, pemerintah Belanda. Harusnya masuk ke, kalau nggak salah dalam rangka ingin dikirim ke Bengkulu bersama Soekarno dan Hatta, tapi opa sakit jadi boleh menjadi tahanan rumah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi opa meninggal dunia, opa wafat itu dalam statusnya masih sebagai tahanan.
0: Iya, tapi tahanan rumah.
1: Tahanan rumah.
0: Iya, jadi opa tinggal di Jalan Satrulangi sekarang.
1: Oh iya, Jalan Satrulangi.
0: Iya. Iya. Itu dari satu rumah di situ.
1: Artinya pada tahun 1949.
0: Iya.
1: 1949 di Jakarta, Opa Satrulangi meninggal dunia atau wafat. Kemudian Opa merasakan enggak Indonesia berdaulat penuh, tidak lagi dijajah, seutuhnya merdeka?
0: Kalau dari pengetahuan saya belum sampai ke situ ya.
1: Jadi semua perjuangan semasa hidupnya sampai akhir hayatnya Opa Sam artinya belum merasakan Indonesia berdaulat penuh ya. Kalau gitu ya. Karena dalam tahanan politik, tahanan rumah Belanda ketika itu masih ya.
0: Iya.
1: Ada ini setelah itu kan dianugerahi pahlawan nasional. Bagaimana respon keluarga?
0: Iya, kami bersyukur sekali dan mengapresiasi anugerah dari pemerintah untuk Opa Satrulangi ini sebagai pahlawan nasional. Waktu itu tahun 1959 atau 61 gitu dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi Opa dimakamkannya justru di kota kelahirannya di Tondano.
1: Oh gitu. Itu permintaan yeah. Opa.
0: Iya, jadi okay. Keluarga juga menginginkan seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi sudah di ketika wafat lalu diberikan gelar oleh Bung Karno ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ketika itu. Dan sebagai penutup nih di perbincangan kita malam hari ini, ada gak sih pesan dari Opa yang diteruskan melalui Oma ataupun dari Ibu Bu Marini yang masih relevan untuk anak-anak muda di kondisi Indonesia sekarang ini, Bu Marini?
0: Iya, yang paling relevan sebetulnya yang saya sampaikan mengenai falsafah hidup Sito Timo Tumoto ya. Kata-katanya juga menarik kan, agak lucu-lucu gitu sebenarnya. Tapi sebetulnya maknanya dalam sekali. Kalau saya, karena saya belajar filsafat juga, saya tahu ada cogito ergo sum, bahwa manusia ada kalau dia berpikir.
1: Yeah.
0: Tapi kalau Opa mungkin bisa, kata-kata Opa ini bisa disebutkan bahwa manusia ada kalau saya ada kalau saya bermanfaat bagi orang lain.
1: Bermanfaat bagi orang lain. Oke, okay. Itu sangat relevan yeah. Di tengah kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, komen-komen pedes, jempol-jempol yang tidak ada otaknya, biasanya langsung mencaci maki ya, hate speech dan lain sebagainya. Ya kalau bisa ya memanusiakan manusia, bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang lain, itu menjadi salah satu mungkin closing statement dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Marini, selamat malam, sehat selalu Ibu.
0: Terima kasih Mas Fajar, selamat ya, malam.
1: Selamat malam. Pendengar, demikian dialog kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat pahlawan nasional Sam Ratulangi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Laporan selengkapnya oleh Rizka Fadilah.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
2: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
1: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
3: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
3: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
2: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
4: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
2: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
5: Soalnya pelajaran itu lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan terganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
6: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
5: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
2: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Di mana untuk syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Saya ulangi lagi pendengar, pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Dan untuk mendaftar kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Saya ulangi lagi. Untuk mendaftar kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Dan pendengar, sekian kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lo memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Krisis air bersih, ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat. Krisis air bersih parah melanda Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menyebabkan sedikitnya ini ada ratusan wisatawan asing memilih untuk check out dini dan meninggalkan pulau lebih awal. Jadi memang berdasarkan laporan, aliran air bersih dari PDAM ini terhenti total sejak Kamis 3 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Lantas benarkah hal itu terjadi? Kami akan konfirmasi, kami akan tanyakan. Saat ini kami telah bersama Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Lalu, benarkah ini ratusan wisatawan memilih pulang lebih cepat akibat kesulitan mendapatkan air bersih? Seberapa besar data yang dimiliki asosiasi terkait hal tersebut ini, Pak Lalu?
6: Baik, Mbak Nana, terima kasih banyak. Jadi apa yang Mbak Nana sampaikan tadi benar adanya, memang fakta itu data dua hari yang lalu. Karena masing-masing hotel ini kan memiliki persediaan tandon air yang berbeda-beda ya, dengan adanya pemberhentian suplai air dari PDAM sejak Kamis dini hari itu, jadi menyebabkan pada hari Sabtu itu sudah mulai ada tamu yang early check out. Di data kami yang terdeteksi itu sekitar 315 kalau tidak salah yang early check out. Karena memang ketersediaan terbatas, kami juga harus melakukan efisiensi. Kemudian mungkin karena kualitas air yang disiapkan oleh beberapa rekan-rekan juga mungkin menurun, jadi yang mengakibatkan tamu memilih untuk check out lebih awal. Nah, demikian Mbak Nana.
4: Baik. Nah, Pak Lalu, apakah hotel-hotel di Gili Trawangan saat ini memenuhi kebutuhan air bersih tamunya dengan cara apa saat ini? Apakah mungkin ada pasokan alternatif atau harus mendatangkan air dari luar pulau ini, Pak Lalu?
6: Iya, Mbak Nana, jadi untuk kita ini, kita istilahkan ini survival mode on yang kami lakukan. Jadi begitu terhenti pasokan air dari PDAM, sebagian teman-teman termasuk saya memanfaatkan air kolam yang kita sedot, kita olah untuk dijadikan kebutuhan tamu, begitu untuk sanitasinya. Kemudian ada rekan-rekan juga yang posisinya dekat di jetty, di pelabuhan di daerah sentral Gili Trawangan itu, mengambil air dari darat.
4: Baik, berarti
6: dan
4: kalau
6: ada air isi ulang juga ada, tapi sebagian kecil karena sekarang pasokan air isi ulang kan dari PDAM, Bu. Okay. Jadi mau nggak mau tidak ada lagi sekarang. Hmm. Gitu. Bahkan untuk kebutuhan air galon pun kami mengambil dari darat karena stok kemarin sudah diborong sama teman-teman sampai menggunakan air galon itu untuk kebutuhan sanitasi. Cuman kan tidak bisa
4: berkepanjangan begitu ya.
6: Iya, karena rata-rata kalau perhitungan kami, Bu Nana, kalau dari dengan 20 kamar saja, jadi kondisi seperti sekarang ini kan kami masih di high season nih di bulan September.
4: Yeah.
6: Jadi kebutuhannya minimal 10 kubik kalau 20 kamar. Minimal 10 kubik sampai dengan 15 kubik yang dibutuhkan setiap hari untuk operasional.
4: Nah, kalau untuk hotel sendiri ada yang mungkin sampai harus membatasi penggunaan air atau memang sudah menghentikan sementara ini penerimaan tamu akibat adanya hal ini, Pak?
6: Dari hasil rapat saya kemarin pagi, ada beberapa rekan-rekan hotel itu dia ngeblok sisa kamar yang belum laku terjual. Jadi dia reservasinya di close, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kedatangan selama seminggu ke depan, rekan-rekan sudah menyampaikan, satu, bahwa kondisi di Gili Trawangan lagi krisis air, kedua, tetap kami dari sisi, dari industri mengupayakan pelayanan yang seoptimal mungkin, kemudian yang ketiga, kami menyarankan ke tamu untuk melakukan efisiensi air. Dan yang terakhir, kami sampaikan apabila ada properti yang memiliki public pool, kolam renang, itu sementara kita tidak bisa gunakan karena airnya kita utamakan untuk kebutuhan sanitasi. Demikian, Bu Nana.
4: Nah, apakah juga dari asosiasi ini sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah? Responnya seperti apa ini, Pak, lalu kalau sudah?
6: Ya, baik, Bu Nana. Jadi, ketika kami mengetahui suplai air sudah off pada Kamis pagi, saya berinisiatif langsung menghubungi Pak Bupati, kemudian Dirut PDAM, kemudian Pak Sekda Kabupaten Lombok Utara, bahkan Pak Gubernur saya sudah hubungi. Jadi beliau berjanji akan mengupayakan agar pasokan air itu normal kembali. Cuman sekarang mungkin karena hari Minggu ya masih belum ada informasi yang pasti yang dapat kami terima, Bu. Kami tidak tahu sampai kapan ini bisa normal kembali.
4: Pak, lalu apakah juga tahun sebelumnya pernah mengalami terkait hal ini atau memang baru tahun ini saja?
6: Nah, benar sekali, Bu Nana. Ini adalah sudah kejadian keempat kali terjadi seperti ini. Jadi setiap tahun di masa periode high season, pasti ada isu seperti ini. Begitu. Dan kalau boleh saya jelaskan, ini lebih kepada perizinan mungkin ya. Cuma nanti Ibu Nana bisa konfirmasi ke pemerintah atau ke pihak PDAM yang lebih berwenang untuk menjawab hal tersebut gitu. Kalau dari sisi kami kan dari sisi pelanggan.
4: Yeah.
6: Jadi yang sangat kami sayangkan kan di satu sisi air itu kan menjadi kebutuhan dasar. Kita tidak usah melihat Gili Trawangan ini sebagai destinasi pariwisata. Di sini juga ada masyarakat. Plus lagi sekarang saat ini kan kita tidak bisa pungkiri untuk NTB, Gili Trawangan itu masih menjadi salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara pada khususnya untuk ke NTB. Nah, bagaimana kita mau akan membuat suatu kesan yang baik apabila kebutuhan dasar yang masih on and off seperti itu sih. Jadi harapan saya ada kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebagai bahan tambahan juga, informasi tambahan, Ibu Nana, terkemarin mengirimkan surat kepada Pak Presiden dan saya tembuskan ke beberapa kementerian juga, gitu, karena hal ini sudah berulang-ulang kembali terjadi dan saya mohon kepada Presiden agar segera memberikan solusi terbaik, agar segera membantu kami khususnya di Gili Trawangan karena memang menjadi salah satu destinasi pariwisata internasional, agar tidak terjadi case yang seperti ini.
4: Baik. Apakah kalau untuk estimasi kerugian sendiri yang berpotensi dialami pelaku usaha hotel kalau wisatawan ini terus mempersingkat masa tinggal atau membatalkan perjalanan, sudah dimiliki datanya, Pak, lalu?
6: Sementara belum kami sempat record, Ibu Nana, kami belum sempat menghitung karena saat ini kami fokus bagaimana mengupayakan agar air bersih ini tetap ada walaupun terbatas. itu termasuk saya sendiri tetap mengawasi setiap hari apa yang bisa saya lakukan. Saya membeli air, kemudian membeli air isi ulang juga dari darat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Saya lebih mengutamakan, kami lebih mengutamakan ke pelayanan dulu. Tetapi kalau kita berkaca daripada kejadian yang pernah terjadi, sempat mati air selama 4 hari kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, itu perputaran yang hilang itu 2,7 miliar per hari.
4: Dari sejumlah hotel itu di Gili Trawangan ini ya, Pak?
6: Iya, betul. Karena konsum pasti berkurang. Jadi waktu itu sempat kami menghitung per orang itu, jadi perputarannya itu kita totalkan sekitar 2,7 miliar per hari yang kita loss. Belum lagi kita berbicara potensial loss yang diakibatkan cancellation. Belum lagi potensial loss lah yang diakibatkan karena promosi yang kita lakukan tahun kemarin, tentunya kita bisa lihat tahun ini kan. Nah kalau ada peristiwa baru tahun ini, ada matinya air, tentunya kan kami dari sisi industri yang sudah mengeluarkan biaya promosi, itu kan jadi hilang. Ya, belum lagi dengan biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, belum lagi biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara dan provinsi tentunya, Ibu.
4: Oke, baik. Nah, Pak, lalu kalau untuk pertumbuhan pariwisata di Gili Trawangan saat ini, apakah memang sudah melampaui kemampuan infrastruktur dasar pulau, khususnya penyediaan air bersih ini?
6: Sebenarnya kalau yang saya dapatkan informasi dari PDAM, kalau kita berbicara, kan dia menggunakan ASWRO ya sekarang Bu ya, tidak dialirkan dari darat, jadi pengolahan air laut. Saya kalau dia mendapat beroperasi standar itu jauh di atas itu, masih bisa mengcover.
4: Baik.
6: Masih bisa mengcover kebutuhan. Cuman yang jadi problem sekarang kan karena perizinannya yang masih belum clear, sehingga PDAM menghentikan dulu pengoperasiannya.
4: Baik. Nah, Pak, lalu mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah, lalu juga kepada wisatawan yang saat ini mempertimbangkan untuk berkunjung ke Gili Trawangan. Seperti apa? Silakan.
6: Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, untuk para wisatawan mancanegara khususnya yang datang ke Gili Trawangan, silakan tetap datang. Kami dari industri tetap berupaya menjalankan melayani bapak-bapak ibu, melayani para wisatawan yang datang dengan seoptimal mungkin walaupun adanya keterbatasan suplai air. Kami hanya dapat mengimbau silakan menggunakan air sebijaksana mungkin. Nah, untuk pemerintah, baik itu kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat tentunya, mari kita bersama-sama berkolaborasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kan ini bukan hanya menjadi wajah pariwisata NTB, tapi kan wajah pariwisata Indonesia yang harus dipertaruhkan, dan ini biaya recovery juga tidak sedikit untuk mengembalikan lagi situasi yang seperti sekarang ini di dunia luar, karena kan pemberitaan sudah cukup masif begitu, dan semoga, saya berharap juga, semoga hal ini tidak terjadi di destinasi lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, bagaimana visi-misi untuk memajukan pariwisata, bagaimana visi-misi untuk menuju kepada pariwisata yang berkelanjutan, bagaimana visi-misi terhadap pariwisata yang berkualitas gitu. Tapi apa yang dihadirkan saat ini kan masih jauh dari yang kita harapkan bersama. Karena hal kecil kalau dunia di pariwisata itu hal kecil bisa besar. Demikian sih, Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan semoga pemerintah pusat betul-betul memberikan atensi. Sekali lagi saya menyatakan ini kan dari sisi pelanggan, kami dari industri, kami tidak mengintervensi mungkin ada kasus hukum di balik ini atau mungkin ada kasus masalah perizinan di balik ini gitu. Tapi intinya hak dasar rakyat, apalagi industri pariwisata juga sebagai Gili Trawangan sebagai destinasi pariwisata internasional kan tentunya harus diperhatikan. Demikian mungkin Ibu Nana.
4: Baik, Pak, lalu semoga ini keadaan juga kondusif kembali ya, Pak, lalu ya, sehingga tidak ada lagi tamu yang early check out, begitu masalahnya semoga segera teratasi, tidak terulang di tahun berikutnya. Terima kasih, Pak Lalu, telah menyampaikan update-nya. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan berbicara terkait krisis air bersih ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat.
5: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950.

0: 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin 7 September. Langkah ini diambil Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terdeteksi mencapai wilayah ibu kota. Kebijakan darurat lingkungan diberlakukan demi melindungi kesehatan warga sekolah, terutama anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap polusi udara partikel vulkanik. Lantas seperti apa update terkininya di SDN Kebayoran Lama Selatan 09? Saat ini kami telah bersama Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Ken, bagaimana kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini setelah kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai antisipasi dampak abu vulkanik?
2: Alhamdulillah kami dapat menerapkan PJJ dengan baik ya Mbak, karena kan selama ini guru-guru sudah terbiasa dengan PJJ. Ketika 6 tahun yang lalu guru-guru juga mengalami PJJ ya Mbak, jadi untuk di tahun ini ketika ada kondisi seperti ini, guru-guru sudah bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar anak didik itu tidak dirugikan untuk hak belajarnya gitu.
1: Baik, tapi apakah juga seluruh siswa ini dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik? Apakah mungkin ada kendala akses internet atau perangkat ini, Bu Ken?
2: Kebetulan kalau di sekolah kami tidak ada kendala, jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik. Hanya kalau ada orang tua yang bekerja sehingga meninggalkan anaknya di rumah, itu kami siapkan untuk moda yang lain, jadi atau dengan video seperti itu nanti bisa diakses setelah orang tua itu pulang dari bekerja. Jadi tetap saja anak-anak ini bisa terfasilitasi pembelajarannya begitu Mbak.
1: Baik, tapi berarti kalau untuk respon orang tua dan juga siswa terhadap keputusan pembelajaran dilakukan dari rumah seperti apa ini Ibu Ken? Langsung mendukungkah atau bagaimana?
2: Iya, kalau orang tua tidak ada konten apa-apa sih Mbak, karena kan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah ya, dan ini untuk melindungi kesehatan anak-anak. Jadi orang tua sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi saat ini.
1: Nah, apakah juga sekolah menerima panduan khusus dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pembelajaran selama kondisi udara terdampak abu vulkanik ini Bu Ken?
2: Oh iya, ada panduan khusus dari Dinas Pendidikan di mana guru-guru dapat dengan mudah mengaksesnya, panduan untuk pembelajaran seperti apa yang disediakan oleh Dinas Pendidikan gitu Mbak. Jadi tidak ada kesulitan guru untuk mengakses panduan dari Dinas Pendidikan.
1: Nah kalau untuk sekolah sendiri caranya seperti apa ini Bu? Memastikan kalau memang materi pembelajaran ini tetap tersampaikan meskipun siswanya tidak hadir secara langsung di kelas.
2: Kami kan ada beberapa platform yang digunakan oleh guru seperti WA Group, kemudian Google Classroom, dan juga ada Zoom Meet dengan peserta didik. Jadi guru-guru bisa memantau pembelajaran siswa, dan juga saya bisa memantau guru-guru seperti apa pembelajarannya di kelasnya masing-masing, karena setiap guru juga melaporkan hasil pembelajarannya di setiap harinya gitu Mbak.
1: Nah kalau untuk siswa atau guru yang melaporkan gangguan kesehatan atau keluhan akibat kondisi udara lalu juga abu vulkanik, apakah sudah ada Ibu Ken?
2: Sampai saat ini belum ada laporan untuk gangguan kesehatan ya Mbak.
1: Baik.
2: Ya, jadi biasanya kan keluhan ISPA ya kalau abu itu. Jadi tapi untuk sampai saat ini belum ada laporan apapun mengenai kondisi kesehatan siswa.
1: Nah apakah juga dari SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara melindungi diri dari paparan abu vulkanik seperti apa ini Bu?
2: Oh iya, kami menyebarkan himbauan melalui pamflet gitu ya Mbak, juga himbauan-himbauan melalui grup kelas masing-masing guru itu untuk anak-anak itu agar tidak keluar rumah, dan jikapun anak-anak keluar rumah itu harus menggunakan masker gitu. Namun kami tetap menghimbau agar anak-anak tetap berada di dalam rumah seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk PJJ yang dimulai hari ini, apakah juga tadi kehadirannya sudah 100% dari anak-anak murid dan gurunya, Ibu kan, di SDN Kebayoran Lama?
2: Iya, alhamdulillah, Mbak. Untuk sampai saat ini kehadiran 100%.
1: Oh, kehadirannya 100% begitu ya, Ibu kan ya. Jamnya ini sama dengan jam sekolah atau ada mekanisme lain ya, Bu kan?
2: Iya, ada sesuai dengan jam sekolah. Jadi sampai saat ini pun masih berlangsung pembelajaran. Karena kan memang setiap pembelajaran ini ada beberapa mata pelajaran ya, Mbak. Ada guru-guru yang terlibat, itu tidak hanya satu guru, tidak hanya wali kelas, tapi ada guru olahraga, guru agama gitu yang juga mengisi. Jadi tetap terbagi sesuai dengan jam belajar siswa, sesuai dengan mata pelajarannya untuk hari ini.
1: Baik. Nah, kalau untuk dari sekolah sendiri sudah menyiapkan kah langkah khusus apabila memang abu vulkanik ini sudah masuk atau menumpuk di lingkungan sekolah, Bu?
2: Untuk langkah khusus ya, kami tadi sih sudah ada dari Saraka sudah membersihkan abu vulkanik yang mana sudah ada di lingkungan sekolah, namun hanya tipis. Jadi sudah dipel, sudah dilap dengan menggunakan lap basah seperti kanebo seperti itu untuk kaca-kaca, dan untuk lampu juga sudah dipel. Jadi tidak ada yang mengganggu kondisi lingkungan sih, Mbak.
1: Baik, berarti sudah membersihkan abu vulkaniknya tipis begitu yang ada di sekolah ya, bukan ya?
2: Iya, hanya tipis. Okay. Iya, hanya tipis, Mbak.
1: Nah, bukan, apakah masih ada yang dibutuhkan sekolah ini dari pemerintah untuk memastikan proses belajar memang tetap berjalan sekaligus juga menjaga keselamatan siswa?
2: Untuk sampai saat ini sudah terfasilitasi semua dengan baik, jadi tidak ada hal-hal yang mengganggu dan menjadi kendala dari sekolah sih, Mbak. Jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
1: Oke, baik. Ibu dapat memberikan pesannya ini kepada juga para siswa lalu juga orang tua di tengah kebijakan PJJ seperti apa?
2: Iya, pesannya untuk siswa agar tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap belajar agar mereka juga tidak dirugikan dalam hak belajarnya. Kemudian tetap berada di rumah jika tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa keluar rumah, memakai masker. Kemudian juga untuk orang tua, untuk selalu memantau pembelajaran anak-anaknya di rumah, mendampingi semaksimal mungkin, dan berkoordinasi dengan guru apabila terjadi kendala. Dan untuk kesehatan siswa perlu dipantau juga untuk penggunaan masker, kemudian membatasi aktivitas, membersihkan abu yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan menggunakan lap basah seperti itu ya, Mbak, agar juga nanti apabila ada anak yang mengalami gejala-gejala seperti ispa atau batuk-batuk, mohon untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Mbak. Baik, Ibu Ken, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali ya, Ibu Ken ya, sehingga juga anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini, berbicara terkait DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Dan saat ini terpantau siswanya melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga gurunya yang telah hadir 100%.
0: Wawancara Pro 3.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura, serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami.
4: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

bernama Muhammad, berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan

0: ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1. Dan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Pantair, penyiar Anda. Pada pagi ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah kami tentunya ada sebuah bahasan yang bisa Anda dengarkan hingga selesai. Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan kami sudah terhubung via Zoom bersama Ustazah Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Gimana kabarnya, Ustazah?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Bang Budi, gimana? Sehat?
0: Sehat juga, Ustazah, alhamdulillah. Dan tentunya, Ustazah, sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti biasa, kita tentunya dengarkan dulu mukadimah yang Ustazah akan sampaikan pada pagi ini terkait dengan tema kita, bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali pagi ini dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, memulai pagi ini dianjurkan kita selalu berdoa, doa yang Rasulullah ajarkan, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wariskan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Pada pagi hari ini kita tema kita adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau berbicara tentang Rasulullah itu insan kamil, insan yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini, yang selalu selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita umatnya dari masa beliau kepada sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita umatnya saat ini yang kita sama sekali tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita dianjurkan untuk selalu bersalawat semoga mendapat syafaat kelak di yaumil akhir, karena pada saat itu dikatakan Rasulullah akan mencari umatnya dengan tanda-tanda yang sesuai dengan ajaran yang Rasulullah sampaikan. Nah, para pemirsa sekalian, Rasulullah itu mencintai kita all out ya. Saya katakan all out, habis-habisan. Kenapa? Sampai dari masa hidup beliau sampai ketika wafat pun yang disebutnya itu bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi umatnya. Karena kalau disebut keluarga atau sahabat beliau berarti terbatas hanya pada masa beliau dan pada lingkungan beliau. Tapi ketika beliau menyatakan bagaimana umatku, ketika malaikat mau mendatangi beliau ingin akan mencabut nyawa beliau, yang beliau katakan umati, bagaimana umatku, berarti termasuk kita dan sampai umat beliau di akhir zaman. Beliau sangat mengkhawatirkan kita, mengkhawatirkan di dunia dan di akhirat. Makanya untuk menghormati, menghargai beliau, perlu kita tanyakan kepada diri kita, sudah sampai di mana kita mengenal beliau, membalas rasa cinta beliau. Tentunya ini melalui membaca atau mendengar tausiah-tausiah bagaimana sejatinya pribadi seorang Rasulullah kepada umatnya. Dengan demikian, dari hal-hal yang kecil, dari bersalawat, kemudian dari mengikuti amal-amalannya, insya Allah kita sedikit demi sedikit akan mengenal Rasulullah, dan semoga setiap hari kita lakukan ingatan kita kepada Rasulullah, paling tidak bersalawat, sehingga Allah mengatakan kalau umatku, hambaku bersalawat kepada Muhammad satu kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Demikian besar penghargaan Allah terhadap kekasihnya ini karena kekaguman. Dikatakan Al-Quran juga mengatakan Allah tuh sendiri kagum dengan Rasulullah karena punya akhlak yang sangat-sangat mulia, di mana pada masanya orang memusuhi, membenci, tapi tidak dibalas dengan perlakuan sama, tapi malah didoakan dengan menyatakan bahwa orang-orang yang membencinya adalah orang-orang yang belum tahu apa yang disampaikannya, sehingga tidak ada kedendaman dalam diri beliau terhadap siapapun, karena beliau diutus ke dunia memang akan membawa kebaikan hingga di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua termasuk kepada umatnya yang akan dicari Rasulullah di sana untuk berkumpul bersama di Jannatul Na'im. Demikian Bang Budi yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Ustazah, kalau boleh tahu ya sebelum kita terima telepon begitu Ustazah, bagaimana sebenarnya gambaran kasih sayang Rasulullah kepada umatnya yang mungkin bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah?
1: Baik, contohnya di masyarakat Rasulullah itu yang saya ketahui orang tuh tidak membenci Rasulullah secara pribadi, tapi sampai Abu Lahab, paman beliau itu sangat mencintai Rasulullah. Tapi yang dibencinya itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah, karena akan mengubah keyakinan masyarakat jahiliyah kepada kepada Allah, itu yang tidak disukai. Sejatinya Rasulullah sangat dicintai. Oleh karena itu, tapi kebencian itu tetap ditujukan kepada pribadi Rasulullah. Seperti contoh, Rasulullah pernah dilempari kotoran karena mendakwahkan Islamnya. Namun apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak membalas perlakuan keji itu. Berkali-kali dilakukan sehingga sampai pada titik akhirnya pada saat itu yang melempari kotoran itu tidak melempar kotoran pada hari itu. Lalu Rasulullah mencari mana ya orang yang melempari kotoran. Akhirnya beliau mendapatkan rumah orang yang melempar kotoran itu dan mengunjungi. Ternyata sakit. Nah, sakit. Lalu Rasulullah berkomunikasi, dalam riwayatnya diceritakan demikian, kena Pak Muhammad, kenapa engkau datang ke rumahku? Ya, aku berkunjung karena hari ini engkau tidak melempari aku dengan kotoran. Maka aku mendoakan supaya penyakitmu diangkat oleh Allah dan sembuh kembali. Itu kejadian-kejadian itu membuat orang responnya langsung ya. Orang yang aku lempari kotoran setiap hari ini ternyata adalah orang pertama yang melihat, mengunjungi, menjenguk aku dalam keadaan sehat sambil mendoakan untuk kebaikan. Sementara teman-temanku yang menganjurkan aku menghina, melempari kotoran kepada engkau belum datang sampai saat ini. Nah, itu kan perilaku yang bisa kita contoh, Bang Bro. Berat ini, berat. Karena ini harus dilatih. Dalam Islam itu perilaku itu tidak bisa spontan, tidak bisa instan ya, tapi harus dilatih, dan dengan dilatih insya Allah Allah menuntun kita kepada kebaikan. Demikian Bang Budi.
0: Ya Ustazah, sebenarnya apa yang paling membuat Rasulullah ini ya, membuat kasih sayang Rasulullah SAW ini kepada umatnya begitu luar biasa begitu, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah beliau temui seperti kita begitu Ustazah?
1: Karena gini Bang Budi, karena beliau itu mengatakan bahwa aku diutus ke dunia ini innaka la'ala khuluqin azim. Jadi untuk memberikan akhlak yang mulia, otomatis akhlak mulia itu akan disampaikan kepada umatnya. Nabi-nabi sebelumnya juga dikisahkan itu sangat memperhatikan umatnya, tapi tidak sehebat Rasulullah yang sampai memikirkan sampai ke kelak meninggal gitu, kelak di yaumil mahsyar itu dicari. Saya ada baca kisah kemarin tuh dikatakan ruh Rasulullah itu duduk di sebelah kirinya ruhnya Nabi Ibrahim. Dikatakan, kenapa engkau duduk di sebelah kiri Rasulullah Muhammad, katanya, karena nanti ketika umatku dipanggil, yang lewat kanan itu aman katanya, tapi yang lewat kiri ini akan ke neraka dan aku akan memberikan syafaat. Nah, karena Rasulullah apa ya sangat cinta dengan umatnya, sehingga rasa tanggung jawab terhadap umatnya itu sampai ke dasar hati beliau gitu ya. Ini membuat kekaguman gitu kan. Kita bisa lihat kalau mungkin kasih sayang ibu ya, semacam itu, tapi lebih ini Rasulullah gitu kan, memikirkan keadaan umatnya. Jadi ini bisa kita contoh Bang Budi, rasa tanggung jawab yang besar tentu kita latih dengan dari hal-hal yang kecil. Yang besar ada karena ada yang kecil. Nah, karena itu kalau beliau merasa sebagai utusan dan bertanggung jawab, oleh karena itulah beliau ingin umatnya bersama beliau di yaumil akhir nanti. Demikian Bang Budi.
0: Baik Ustazah, kita terima telepon dulu Ustazah. Silakan yang ingin bergabung sama kami 0561734987. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Manjang Siti.
2: Siapa Bang Budi? Manjang suka tidak konsen.
0: Ustazah Kartini.
2: Kartini, hai. Dah lepas dah harian nak ulang tahun. Itulah. Malah lupa Manjang tu. Tapi suaranya kayaknya dah biasa dengar gitu. Sangat menyentuh sekali cerita Nabi Muhammad yang dilempar dengan tai itu. Merinding dulu di rumah Manjang. Tapi gini Bu Haja, Bu Staja. Kalau dulu-dulu ni, kalau agak jem-jeman Manjang ni dari muda-muda, kata orang dari gadis lah kan, sampai muda-muda. Jadi selawatnya tu pakai sanji, maulud gitu kan. Sekarang ni dah hilang dah kesenian itu, timbul pula kasidah. Jadi kasidahnya selawatnya kecapek lah gitu kan, pakai gendang atau segala kan. Jadi macam mana kalau selawat kasidah ni, karena kalau selawat kasidah ni pun ada yang dilomba-lomba kan, ada juga yang untuk menghibur orang kahwin, ada juga untuk menghibur acara lah gitu Ustazah. Macam mana Ustazah, apakah pahalanya pun sama gak selawat sanji atau maulud gitu kan. Sekarang banyak udah hilang dah, tidak pun tidak ada dilestarikan lagi dah seperti itu. Nah, itu yang menyatanya ya. Bidang kurang yang mohon nanya, mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustaznya.
1: Baik, sehat selalu ya Manjang ya, panjang umur. Aktif Manjang nih, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi untuk kesenian itu Manjang, memang kita harus dengan zaman sekarang nih, kita harus berkompetisi dengan hal-hal semacam itu. Karena generasi muda sekarang Bang Budi dah enggak menyentuh dia latihan kasidah gitu kan, dianggap jadul gitu kan. Tapi kita mengikuti perkembangan teknologi sekarang Manjang. Kalau demikian adanya, yang paling dekat dengan kita adalah medsos nih Manjang ya. Lewat kanal YouTube gitu kan, itu full itu bentuk-bentuk kesenian yang tetap dilestarikan. Nah, untuk berkumpul berkasidah mungkin udah enggak ada peluang karena waktu kerja yang mungkin padat gitu kan. Maka kita bisa mungkin bisa membuat grup gitu Manjang, membuat grup untuk saling bersilaturahim atau sesekali bertemu gitu kan. Nah, untuk sering mendengarkan kasidah-kasidah lewat YouTube gitu. Nah, di rumah, paling enggak di rumah, yang paling kecil di rumah, kita mengakrabkan keluarga kita dengan hal-hal semacam itu. Jadi kalau YouTube itu apa yang dicari itu ada Manjang, untuk dari yang kesenian-kesenian tempo dulu itu, bahkan sekarang di aransemen baru bagus-bagus sekali gitu kan. Itu semua menghormati Rasulullah, karena sejatinya kita berharap bertemu beliau di Yaumil akhir nanti. Jadi tidak usah secara manual tidak bisa ketemu, jangan putus asa Mbak Manjang, ada cara lain yang bisa lebih efektif dan tetap terus terjalin. Insya Allah kesenian itu bisa kita kenalkan kepada generasi muda lewat tadi, oh kirim linknya ini kalau diceritakan kepada anak sekitar kita, ini dulu nenek ibu suka ini namanya kasidah gini-gini. Masih ada itu Manjang alatnya, masih ada, cuman ya tadi peminatnya mungkin berkurang. Nah ini juga menjadi tugas kita orang tua, mengingatkan di lingkungan kita terdekat untuk kenal dengan kesenian tersebut.
0: Baik.
1: Demikian Bang Budi.
0: Siap. Ustazah, kita break dulu ya sejenak ya.
1: Oh, baik.
0: Dan pendengar pastikan terus bersama kami di Mutiara Pagi, dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional,

0: platform akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Bagaimana kita membahas kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya kepada umatnya ya. Kita masih bersama Ustazah Haja Kartini di pagi ini. Langsung saja kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makam.
1: Saya ini Ustazah apa ini?
0: Kartini.
1: Ustazah Kartini. Masalah
0: kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
1: Betul. Jadi kita ni enggak memang Rasulullah memang dekat dengan kita ya. Apa keselawat itu yang kita puji memang dekat dengan kita. Ya Ustazah.
2: Ya.
1: Memang kita sehari-hari memang kita mengucapkan mengingat Nabi juga. Ini kan bulannya Rasulullah Maulid ya Ustazah. Kita mengingat Nabi tetap tidak tinggal selawat. Saya ini tidak agak pandai Ustazah, lupa enggak bertanya. Macam mana selawat itu ya tak? Dalam berjanjinya tetap ada puji-puji Nabi ya. Saya ni sikit-sikit tu belajar adalah Ustazah, tapi tak ada lah pandai benar. Makin lama aku tanya.
0: Dan ditanyakan apa ni makam?
1: Itulah menanyak-menanyak kita ni masalah baca-baca malam kita ni. Masalah bacaan ya Ustazah. Nah, kita ni tak ada pandai amat, tak nak beranikan diri. Masalah berjanji selawat-selawat. Buatlah belajar je tak? Nah, saya ni belum tak pandai Ustazah. Orang ni kalau orang rasa tu macam mana Ustazah, orang ni kan belum tak pas-pas gitu lu. Macam masalah berjanji apa tu kan masalah kita komun. Belum tak pandai dia bisa berani membawa apa ke sah gitu bawaan bacaannya. Berjanji kan juga sama dengan Al-Quran. Itu yang tanya tu kan. Saya nanya tu banyak, saya kan pengajian ni kan biasa.

0: orang tu belum tak pandai berani membawa membawa berjanji kita ni masalah membawa apa nama ni anak tu membawa masalah itulah dua-dua tapi dia belum bisa macam mana lah hukum itu saja.
1: Baik.
0: Saya pandangnya itulah.
1: Baik. Baik, kalau begitu makasih Pak Kam ya.
0: Ya, makasih Ustazah. Sama Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah, apakah memang pembacaan kayak barzanji ini tentunya memiliki kaidah tertentu begitu, dan kalau kita tidak paham artinya juga apakah beda kajiannya begitu?
2: Jadi gini Bang Budi, tadi yang disampaikan tuh kalau kita tidak paham artinya, sebetulnya itu intinya itu. Jadi jangan sampai kita membudayakan sesuatu, kita tidak paham maknanya. Meskipun ketika kita sering mengulang-ulang itu dapat pahala gitu kan, memuji apa, mengagungkan Allah, memuji Rasulullah gitu kan. Tapi yang baiknya itu adalah kita terus belajar, makam kita terus belajar. Tidak perlu kita merasa oh saya tuh tidak banyak belajarnya, tapi setiap hari kita kita latih, misalnya sedikit-sedikit memperbaiki apa terus menerus itu malah disukai Allah yang konsisten begitu gitu. Semangat untuk belajar itu yang disukai Allah gitu, itu yang dianjurkan Rasulullah. Jadi tidak perlu kita berhenti hanya karena saya tidak banyak pengetahuan. Justru dari itulah kita punya semangat untuk belajar. Untuk pembacaan barzanji itu memang ada aturannya yang Bang Budi ya, seperti yang saya tahu kalau ada ibu pengajian tuh kalau barzanji itu setelah membaca tuh berdiri, artinya dikatakan kalau itu benar itu Rasulullah itu hadir gitu. Demikian. Jadi alangkah baiknya barzanji itu sedikit demi sedikit kita paham artinya sehingga kita lebih menghayati barzanji itu gitu. Itu budaya yang sama tadi pertanyaan ibu yang pertama bahwa budaya ini juga sudah mulai menghilang, termarginalkan. Kenapa? Karena ya generasi muda kalau tidak dilatih dari kecil itu mereka tidak kenal, tidak sayang, mungkin tidak suka dengan tradisi semacam itu karena itu tadi kadang ada komentarnya gini Bang Budi, oh itu jadul, kesenian jadul, tapi itu punya manfaat gitu. Barzanji itu membaca Quran itu berpahala gitu. Artinya gini, kalau kita memuji Rasulullah ketika kita wafat itu Rasulullah cari kita gitu. Tapi kalau kita membiasakan menyanyi rock and roll gitu kan, dangdut segala macam, itu penyanyi tidak mencari kita ketika kita wafat gitu, tidak memberi syafaat kepada kita. Tapi itulah dunia Bang Budi, kita lebih cenderung melekat di dunianya gitu. Nah untuk hal itu tentu kita harus tadi latih, dilatih, dan melatih itu dari lingkungan terdekat. Kita biasakan hal-hal yang memang berdampak bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat perlindungan sampai kita wafat gitu. Nah kalau bagus sekali tuh makjang bajanji itu udah jarang ditemui gitu, dan jarang itu anak muda yang melakukannya, kecenderungannya orang tua. Nah, inilah orang tua yang mungkin semangatnya diangkat untuk merekrut atau menaungi yang muda, lingkungan sekitarnya diajak, yang kan masih giat kalau tidak salah remaja masjid diajak, diajarkan supaya budaya itu terus terus berlanjut gitu. Nah, untuk salawat yang benar tadi makam ada mengatakan bahwa salawat yang benar itu cuma yang salawat yang di dalam sholat, mau pakai sayidina mau tak pakai sayidina, salawatnya yang berbunyi Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang diulang-ulang pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Tapi itu panjang ustazah, cari yang singkat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, itu menentukan tanda kita ingat gitu kepada Rasulullah. Insya Allah kalau kita sering menyebut hal-hal yang baik akan memunculkan hal yang baik juga. Karena Allah tuh beda dengan makhluknya gitu kan. Kalau kita kadang ada begini yang budi kita berbuat baik kepada manusia gitu kan, tapi kok dia balasnya enggak itu. Tapi kalau Allah tuh tidak gitu, mengingat. Dan Rasulullah demikian juga sebagai kekasih Allah. Kalau kita bersalawat, bahkan dikatakan orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika mendengar salawat itu tidak menjawab. Kan jawabannya biasa gini, Mami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ketika kita tidak menjawab itu kita dianggap orang yang paling pelit. Kenapa? Karena hal itu paling gampang sebetulnya. Nah, untuk gampangnya itu harus dilatih, karena sesuatu yang kecil pun tanpa latihan tidak akan menjadi gampang. Tidak akan menjadi gampang. Kata Imam Al-Ghazali, pekerjaan paling ringan itu adalah pekerjaan meninggalkan sholat bagi orang yang tidak membiasakannya. Tapi ketika orang yang terbiasa dengan menunggu waktu sholat, itu akan dijaga Allah, dan itu menjadi tidak berat bagi orang yang terbiasa semacam itu. Nah, jadi perlu latihan terus kita di semuanya yang mengudi ya.
1: Betul saja. Ustazah, begitu besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada umatnya begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, selain salawat, bagaimana cara kita membalas tentunya kasih sayang Rasulullah ini begitu?
2: Ya, dengan mengikuti ajarannya, Bang Budi. Apa yang disampaikan Rasulullah? Misalnya perlakuan kita kepada pasangan kita. Ada Rasulullah mengajarkan perlakuan kita kepada anak itu kita mengenang, mengingat Rasulullah membalas cinta. Betul Bang Budi katakan, tidak hanya bersalawat, tapi hal yang lain yang lebih urgen adalah melestarikan arahan ajaran Rasulullah untuk kita sampaikan dari generasi ke generasi, bahwa Rasulullah mengajarkan seperti ini: menyayangi yang kecil, menghargai yang setara, dan menghormati yang tua. Itu yang dijaga. Menjaga dengan tetangga, hubungan dengan tetangga, dengan rekan kerja, itu ada yang Rasulullah mengajarkan. Tapi kan kita nih selalu kita merasa, oh kita terbatas kemampuan itu, kadang kita suka marah gitu. Nah itulah, marah itulah yang mungkin harus kita lawan gitu. Nah caranya ada Ustadz yang sering kami menyebut-nyebut, kalau misalnya cara kita sulit gitu, kita sering-sering berdoa kepada Allah. Misalnya kita sulit, ya Allah kenapa aku, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, ya Allah kenapa aku sulit melupakan kesalahan orang lain, kenapa aku sulit mengenang kebaikan. Berdoa terus, habis sholat itu berdoa, ya Allah. Makanya doa yang dianjurkan Rasulullah yang tadi saya sampaikan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita akan menuju wariskan tayyiban, rezeki yang baik. Bagaimana memperoleh rezeki yang baik? Ketika kita berusaha, terakhirnya kita serahkan kepada Allah, wa amalan mutaqabbalan, dan aku minta amalanku diterima ini. Kan ada dari awal nih diikut nih urutannya gitu. Tinggal finishnya berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan itu diterima. Gitu Bang Budi.
1: Baik, Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin di kesempatan kali ini ada pesan khusus dari Ustazah Kartini, bagaimana mungkin tentunya agar kita juga mungkin lebih besar juga kasih sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak kalah juga sama Rasulullah yang cinta dengan umatnya, begitu Ustazah?
2: Ya, baik Bang Budi. Jadi kita hidup di dunia ini memang untuk diuji oleh Allah. Besar kecil itu sesuai dengan kemampuan kita, laikallahu nafsan illa wus'aha, kasabat dan seterusnya. Dan untuk melindungi dari hal-hal semacam itu, untuk memperoleh perlindungan dengan dari Allah, tentu kita harus bertawassul. Dan bertawassulnya bagaimana? Pertama berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah, dan kemudian seringlah melafazkan salawat kepada Rasulullah sebagai tanda pengingat bahwa kita memang ingin betul-betul berkumpul bersama beliau di yaumil akhir nanti. Sehingga insya Allah ini sudah banyak yang memberikan testimoni gitu ya Bang Budi, dengan berzikir, bersalawat, Allah tidak akan mengabaikan hambanya yang berusaha untuk mendekatkan diri dan mencintai Rasulullah. Karena sudah dijanjikan bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat. Jadi mungkin sedikit demi sedikit kita rubah idola kita, bukan kepada manusia semata, meskipun ada contoh-contoh manusia baik yang mungkin kita jadikan panutan, tapi tetap sejatinya harus kepada Allah dan Rasulullah melalui riadah, latihan, biar sedikit latihan. Kalau bisa satu hari, biar sekali. Tapi kita satu hari dalam bersalawat tuh lima apa 10 kali, tergantung rakaat sholat kan, setiap bisa nggak 10 kali bersalawat kepada Rasulullah. Nah, kita tambahlah dengan 5 kali ke 3 di subuh hari, 3 di sore hari. Kita upayakan demikian, semoga kita dikabulkan Allah bertemu Rasulullah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya rabbal alamin.
1: Barakallah, terima kasih Ustazah Kartini atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan ini kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi, bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama Ustazah Kartini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sari Berita Penting.
1: Memasuki hari kedua erupsi Gunung Anak Krakatau, sebanyak 25 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio dibatalkan.
2: Penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau itu kemarin ada sekitar 24 penerbangan.
1: Satu keluarga rumah roboh tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bangsir Laut terima tempat tinggal dan bantuan.
3: Dapat saya tahan, penyelamat saya itu isi saya belakang dan sopai. Kebanyakan air lah kali itu bertumpah tuh roboh.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Memasuki hari kedua erupsi Gunung Anak Krakatau, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Supadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga Senin siang. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 25 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin siang. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio, Muhammad Joko Wahyudi. Berdasarkan data dari hari Senin 7 September 2026 pada 3:30 sore, sebanyak 25 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA. Pembatalan 25 penerbangan ini khusus dari Bandara Internasional Supadio menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, begitu pula sebaliknya. Masing-masing dari maskapai Batik Air, CityLink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan Garuda Indonesia. Karena sampai saat Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ditutup, sehingga tidak ada aktivitas penerbangan di bandara itu.
2: Dapat disampaikan ya, untuk penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, itu kemarin ada sekitar 24 penerbangan baik berangkat maupun datang yang ke Jakarta. Itu. Untuk hari ini, itu ada 25 flight yang terdampak baik berangkat maupun datang.
1: Airport Quality and SMS Department Head Bandara Internasional Supadio, Yakobus Tomri Toto, menjelaskan bahwa terkait dampak dibatalkannya penerbangan, pihak Bandara Internasional Supadio tetap berpedoman secara core business, yaitu keselamatan, safety, keamanan atau security, dan pemasok atau supplier.
3: Adalah yang pertama terkait dengan pemberitahuan informasi. Karena di kondisi seperti ini tentunya pengguna jasa membutuhkan informasi yang lebih up to date. Dan kemudian juga menjawab keluhan pelanggan. Kemudian juga memberikan bantuan seperti masker, kemudian juga dan atau dibutuhkan seperti air minum. Dan tentunya tidak lepas kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di bandara. Baik dari airlines, kemudian dari pihak kesehatan, BKK, kemudian juga dari teman-teman BMKG.
1: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak dibatalkannya penerbangan, Ari Satriansyah, mengatakan hari ini merupakan hari kedua dirinya mendapatkan informasi dibatalkannya jadwal penerbangan. Ari menuturkan pembatalan penerbangan pertama pada hari Minggu kemarin, seharusnya jadwal penerbangannya jam 10:10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun karena adanya informasi dan pengumuman dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, maka penerbangannya dibatalkan. Setelah diupdate penerbangannya pada hari ini, ternyata jadwal penerbangannya kembali dibatalkan.
4: Siapa pun tidak mempermasalahkan apakah refund atau rescheduler. Beliau siap melayani. Tadi juga saya sempat bertanya kepada petugas, katanya tidak ada masalah untuk refund atau rescheduler. Mereka siap melayani. Mudah-mudahan segera bisa diberangkatkan ataupun masalah dampak Gunung Anak Krakatau ini bisa segera berakhir. Kita berharap itu sih sebagai penumpang.
1: Ari mengatakan adanya pembatalan ini pihak maskapai memberikan dua alternatif kepada penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan, yaitu dengan melakukan reschedule atau penjadwalan ulang maupun refund pengembalian uang. Ari berharap kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau cepat berlalu agar penerbangannya ke Jakarta bisa cepat dilakukan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, satu keluarga yang rumahnya roboh di tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Banser Laut, Kota Pontianak akhirnya mendapatkan tempat tinggal dan bantuan setelah sebelumnya sempat menetap di kapal kelotok motor air, dan berikut laporan selengkapnya.
5: Hasan Karmana dan keluarga akhirnya dapat bernafas lega setelah rumah yang ditempatinya di tepian Kapuas roboh pada 11 Agustus 2026 lalu. Kini dia mendapat tempat tinggal sementara di rumah milik Mustafa di Gang Kuantan, tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, Hasan sempat tinggal di motor air miliknya. Perahu itu ia gunakan untuk mencari nafkah dengan membawa orang memancing. Saat rumahnya roboh, Hasan bercerita sedang berada di dalam rumah bersama istri dan satu anaknya. Seketika dalam sekejap, rumah yang mereka tempati ambruk.
6: Tiga beranak itu ada di dalam rumah. Kejadian itu sekitar jam 10.32 menit. Dari dinding yang sini. Dapat saya tahan, penyelamat anak saya itu, isi saya belakang. Yang sepaik. Kebanyakan air lah kali itu bertumpah itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif mengatakan setelah ambruknya rumah Hasan, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial bersama BPBD dan perangkat terkait langsung turun memberikan bantuan kepada Hasan dan keluarganya. Bahkan pemerintah Kota Pontianak juga sempat menawarkan Hasan untuk menempati rusun. Namun pada saat itu Hasan belum bersedia.
7: Ini pada waktu rumah Pak Santarman roboh, kami perintah Kota Pontianak memberikan bantuan dan langsung menawarkan Santarman itu untuk menempati rusun ya Pak ya. Cuman Pak Santarman belum bersedia pada waktu itu berpikir, tapi pada hari ini alhamdulillah sudah ada tawaran di rumah Pak Mustafa dan Pak Hasan pun juga bersedia untuk tinggal bersama dekat sini di Gang Kuantan.
5: Kadinsos Akif menambahkan terkait kemungkinan pembangunan kembali rumah yang roboh milik Hasan, pemerintah Kota Pontianak menghadapi kendala administrasi dan kepemilikan lahan. Pasalnya, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang lain, sementara pemilik lahan diketahui telah meninggal dunia. Meski demikian, pemerintah Kota Pontianak tetap berupaya mencari solusi terbaik agar warga terdampak tidak terlantar. Bantuan darurat telah diberikan, sementara dukungan tempat tinggal dapat terwujud berkat kepedulian warga. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Ya, perubahan warna dan munculnya bau pada aliran sungai di kawasan Palima Pontianak menjadi perhatian masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kualitas air dan membutuhkan penelusuran untuk memastikan sumber pencemar serta langkah penanganannya. Kita simak laporannya.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menelusuri laporan pencemaran air sungai di belakang kawasan Palima Pontianak. Kepala Daerah Kota Pontianak Sarip Usmulyono menjelaskan air yang berubah warna menjadi hijau dan menimbulkan bau dapat berkaitan dengan tingginya kandungan nutrisi di dalam air. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan alga atau tumbuhan air secara cepat akibat proses eutrofikasi yang salah satunya dapat dipengaruhi limbah rumah tangga. Namun upaya menemukan sumber pencemar menghadapi sejumlah kendala. Aliran air dan daerah aliran sungai memiliki cakupan yang luas hingga wilayah hulu dan daerah tetangga. Sementara kewenangan pemantauan DLH terbatas pada wilayah Kota Pontianak.
9: Nah, cuma kalau di Palima ini kan perbatasan, Pak. Ya, perbatasan itu kami harus tahu dulu. Karena kita tidak bisa satu titik saja. Karena yang namanya pencemaran badan air harus satu das itu kita pantau. Nah, sedangkan kita tahu hulunya itu berada di daerah tetangga kita. Nah, ini kadang-kadang kami agak kesulitan. Kami paling batas yang di Palima itu saja ya, yang di apa yang batasnya itu kan yang bekas stempel oplet itu ya. Di luar itu sudah bukan kewenangan kami.
8: Usmulyono mengakui keterbatasan personel di lapangan juga menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian masyarakat yang melaporkan kondisi tersebut. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosapu Pontianak.
11: RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Hasil musyawarah wilayah Muswil 7 pimpinan wilayah Matlaul Anwar Kalimantan Barat memberikan amanah kepada Dr. Usman Agani untuk kembali menakodai pengurus wilayah Matlaul Anwar Kalimantan Barat periode 2026-2031. Dan berikut laporannya.
13: Kita akan baik bersama insya Allah dengan kita musyawarahkan secara bersama.
14: Setelah terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Kalimantan Barat, Usman Gani menyampaikan terima kasih kepada peserta Muswil Matlaul Anwar yang kembali mempercayainya selama 5 tahun ke depan. Usman menjelaskan dalam muswil yang digelar selama 2 hari menetapkan 4 program prioritas untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kampus dan lahan pendidikan, perluasan lembaga pendidikan dan penguatan program sosial menjadi fokus utama organisasi.
15: Ekspektasi kami, ekspektasi kita semua, semoga kepengurusan periode berikutnya dapat memperbaiki celah-celah yang belum dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat lebih baik dari sistem tata kelola, lebih baik dalam sistem layanan, lebih baik sumbangsinya terhadap perkembangan dari untuk kemaslahatan umat di Kalimantan Barat.
14: Ketua Majelis Amanah PW Matlaul Anwar Kalimantan Barat, Harjani Hifni, mengatakan dengan mengusung tema Muswil, membangun peradaban umat menuju kemandirian bangsa, tentunya sebagai organisasi tertua di Indonesia, Matlaul Anwar terus memperkuat peran pendidikan, dakwah, dan sosial.
16: Yang paling pertama kami akan lakukan pembenahan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkannya. Dan berikutnya, insya Allah kita akan mengembangkan Matlaul Anwar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat yang hari ini sudah 9. Insya Allah periode ini kita akan selesaikan di 14 kabupaten kota insya Allah. Yang lain, program-program utamanya adalah pengembangan kampus dan lahan untuk pengembangan pendidikan insya Allah.
14: Perwakilan Muslimat Matlaul Anwar Kalimantan Barat Nurbaiti berharap kepengurusan baru menghadirkan program yang menjawab kebutuhan anggota dan juga masyarakat.
17: Kami berharap mudah-mudahan di tahun yang akan datang kami dapat memberikan mewujudkan program-program yang diimpikan oleh anggota yang diaspirasikan oleh peserta musyawarah untuk dapat memberikan warna lebih kepada Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, terutama kepada Muslimat Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Kami mohon doa, mudah-mudahan kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik untuk periode 2026-2031.
14: Nurbaiti mengharapkan program yang akan dijalankan oleh PW Matlaul Anwar memberikan program-program yang diimpikan oleh anggota dan yang telah diekspresikan oleh peserta musyawarah sehingga dapat memberikan warna yang lebih baik bagi Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang menjadi upaya bersama membuka akses kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Kita simak laporannya.
18: Sidang isbat nikah terpadu digelar di aula kantor Camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan, tetapi juga penting dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh kepastian status perkawinan dan selanjutnya mengurus buku nikah sebagai bukti sah hubungan suami istri sekaligus dasar pengurusan berbagai dokumen administrasi. Pengadilan Agama Sungai Raya pun mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat agar persoalan administrasi perkawinan tidak terus bertambah di masa mendatang.
19: Oleh karena itu, penting juga diketahui bahwa pernikahan sah itu bukan hanya sebatas sah saja, tapi perlu dokumen yang namanya buku nikah. Buku nikah itulah nanti yang menjadi dasar dan bukti bahwa memang betul mereka yang memiliki pernikahan yang sah dan digunakan untuk sebagai bukti dan mengurus segala dokumen administrasi terkait dengan keperluan lain-lain di pemerintah.
18: Pentingnya pencatatan perkawinan juga mendapat dukungan dari pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang. Sekretaris Camat Sungai Ambawang Marwansyah menegaskan keberadaan buku nikah sangat krusial dalam menunjang tertib administrasi kependudukan masyarakat.
20: Kami mengatakan bahwa memang di untuk Kecamatan Ambawang ini masih banyak terdapat warga kami yang status perkawinannya sampai saat ini masih belum tercatat secara kepemerintahan ya. Kami berharap juga dengan adanya program sidang isbat ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ini, harapan kami itu dapat membantu masyarakat kami sehingga bisa memudahkan masyarakat kami untuk kepemilikan surat nikahnya.
18: Sementara itu, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Aljamiah IAIN Pontianak sekaligus Ketua Pelaksana Komaruzaman mengungkapkan program isbat nikah terpadu merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dirinya menjelaskan pelaksanaan program ini melalui proses panjang dimulai dari pendaftaran peserta pada Mei hingga Juni 2026, dilanjutkan verifikasi berkas dan pengajuan permohonan pada Juli sebelum akhirnya proses persidangan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026.
21: Isbat terpadu kerjasama dengan Pengadilan Agama ini. Program ini kami rancang dari bulan 4, bulan 5, sosialisasikan bulan 6. Lalu yang mendaftar waktu itu sekitar 60 lebih peserta.
18: Manfaat pelayanan terpadu ini turut dirasakan salah seorang peserta sidang isbat nikah asal desa Kuala Mandur A, Kecamatan Kuala Mandur B, Abdullah. Dirinya mengikuti sidang isbat untuk melengkapi administrasi keluarganya, terutama sebagai persiapan kebutuhan pendidikan anak di masa mendatang.
22: Alasan saya ikut sidang isbat ini, ya, untuk anak juga, dokumen-dokumen itu ke depannya seperti anak masuk ke fakultas ataupun kepolisian, TNI, segala macam kan data-data yang lengkap. Kami tidak mendaftarkan KUA karena waktu itu kami setelah menikah itu kami langsung merantau.
18: Melalui sinergi pengadilan agama, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi dan masyarakat, sidang isbat nikah terpadu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap perkawinan secara resmi. Syarusani melaporkan.
23: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan pagi ini kami terhubung bersama Prakirawan Noven. Silakan Noven.
24: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 8 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kami perkirakan pada pagi hingga siang hari ini secara umum wilayah Kalimantan Barat akan berawan dan masih diselimuti dengan kabut asap. Namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan cuaca masih dominan berawan dengan diselimuti asam. Dan untuk hujan kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bekayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Menjelang malam hingga dini hari kami perkirakan potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Landak dan Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan akan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 46 hingga 98%. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kenaikan suhu udara dan berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap serta mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan gelap maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 1.057 titik panas dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Novan.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kelab kerja yang bertugas, saya Budi Mantair mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rmipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.

0: Albar kembali menemani Anda di edisi pagi ini. Kita berada di Selasa 8 September 2026. Kebersamaan Anda di pagi ini, saya Budi Mantari, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan juga saya tidak sendiri, ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang, ada Dewi. Selamat pagi Dewi.
1: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Dewi. Dan kita menuju ke Sanggau, ada Okrin pada pagi ini. Selamat pagi Okrin.
2: Selamat pagi rekan Budi, rekan-rekan lainnya dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau, cuaca masih cukup bersahabat, sedikit mendung, berawan ya pagi hari ini. Dan aktivitas masyarakat juga masih tampak lengang, kondisi lalu lintas aman lancar Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan selanjutnya ada di Sambas, ada rekan saya Firdaus. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Masih di mute mungkin Firdaus?
3: Oke, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, dan tentunya sebelum kita mendengarkan berbagai informasi dari rekan-rekan saya dari Kabupaten Nusantara 9 Kalimantan Barat, saya hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak. Dengar, di mana memasuki hari kedua erupsi Gunung Anak Krakatau, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin siang. Brands Communication dan CSR Departemen Head Bandara Spadio M. Joko Wahyudi mengatakan, berdasarkan data hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA. Pembatalan 25 penerbangan ini khusus dari Bandara Internasional Spadio menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu pula sebaliknya, masing-masing dari maskapai Batik Air, Citilink, Pelita Air, Super Air Jet, Lion Air, dan Garuda Indonesia. Karena sampai saat Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ditutup sehingga tidak ada aktivitas penerbangan di bandara itu. Airport Quality dan SMS Departemen Head Bandara Internasional Spadio Yakobus Tombritoto menjelaskan, terkait dampak dibatalkannya penerbangan, pihak Bandara Internasional Spadio tetap berpedoman pada core bisnis, yakni keselamatan atau safety, keamanan, security, dan pemasok atau supplier. Demikian informasi dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita menuju ke Sintang, di mana ribuan umat muslim di Sintang ikuti sholat istisqa. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
1: Baik, terima kasih Budi. Di Sintang pada hari Minggu banyak sekali digelar sholat istisqa. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqa serentak di beberapa titik kota Sintang dan sekitarnya pada 6 September 2026 pagi. Ketua Panitia Sholat Istisqa Menjumbung Putra Gunawan mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqa sudah dilakukan H-4 pelaksanaan, yaitu melakukan penentuan arah kiblat dengan berkonsultasi dengan Departemen Agama Kabupaten Sintang. Khatib sholat istisqa di lapangan Kodim 1205 Sintang Ustadz Halidul Mufid menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang melalui Kabag Kasubag Tata Usaha Anang Nurhalis mengatakan pelaksanaan salat istisqa digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, diantaranya di lapangan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya. Dikatakan Anang, salat istisqa merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat tersebut sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan. Iya, Budi dan rekan-rekan, demikian informasinya.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi pertama dari Sintang yang sudah disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sanggau, di mana status tanggap darurat Karhutla Sanggau berpeluang diperpanjang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Status tanggap darurat penanganan Karhutla di Kabupaten Sanggau berpeluang diperpanjang hingga 20 September 2026, di mana disampaikan Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Sanggau, Didit Richardi, yang mengatakan usulan perpanjangan selama 14 hari tersebut ini masih menunggu keputusan pimpinan dalam rapat koordinasi pada hari Senin hari ini. dan

0: Usulan tersebut disampaikan berdasarkan hasil briefing pagi Satgas Penanganan Karhutla pada Minggu pagi. Ya, dikatakan dalam briefing tersebut rata-rata peserta dari masing-masing bidang Satgas ini memberikan masukan agar status tanggap darurat dapat diperpanjang. Dan menurut Didit, kondisi kemarau yang memang masih berlangsung ini berpotensi membuat ancaman bencana semakin luas. Ya, karena itu penanganan karhutla dinilai masih membutuhkan upaya yang intensif dan masif, ya, melalui keberadaan Satgas dan juga posko penanganan. Didit menambahkan berakhirnya status tanggap darurat juga dikhawatirkan mempengaruhi kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutla. Dan masyarakat juga dapat menganggap kondisi telah memasuki musim penghujan, padahal kemarau masih belum mencapai tahap air. Dan ia menegaskan penanganan bencana ini tidak langsung berakhir setelah masa tanggap darurat selesai. Apabila kondisi telah pulih, masih terdapat tahapan transisi darurat, ya, menuju pemulihan yang harus dilalui. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
1: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas perpanjang pembelajaran jarak jauh dampak asap karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
2: Ya, baik Budi, pemerintah Kabupaten Sambas kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PPJ menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Sambas. Perpanjangan PPJ terus dirujuk pada surat Bupati Sambas. Kebijakan ini ditujukan kepada Korwil Disdikbud Kabupaten Sambas, pengawas SD dan SMP, serta Kepala Satuan Pendidikan PAUD TK atau RA, SD atau MI, dan SMP atau MTS negeri maupun swasta se-Kabupaten Sambas. Perpanjangan PJJ dilakukan sebagai langkah perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak pencemaran udara. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka ini, pendengar, tidak berarti peserta didik diliburkan dan tidak mengurangi hak mereka untuk memperoleh layanan pembelajaran. Pelaksanaan PJJ dapat dilakukan secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan ketersediaan listrik, jaringan internet, dan juga perangkat yang dimiliki peserta didik. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki akses listrik atau jaringan internet, pembelajaran dapat dilakukan secara luring melalui modal cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah, dan pendampingan guru kunjung, serta pemanfaatan radio dan televisi lokal dengan tetap memperhatikan keselamatan. Selama masa darurat, beban belajar juga disederhanakan dengan fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan juga karakter, tanpa memberikan tugas yang membebani peserta didik maupun orang tua wali. Demikian informasi yang pertama, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak, ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda dalam kabar dari Kalbar sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar. Satu keluarga yang rumahnya roboh di tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Banser Laut, Kota Pontianak akhirnya mendapatkan tempat tinggal dan bantuan. Setelah sebelumnya sempat menetap di kapal klotok motor air, Hasan Karmana dan keluarga akhirnya dapat bernafas lega setelah rumah yang ditempatinya di tepian Sungai Kapuas roboh pada 11 Agustus 2026 lalu. Dan kini mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah milik Mustafa di Gang Kuantan tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya Hasan sempat tinggal di motor air miliknya dan perahu itu ia gunakan untuk mencari nafkah dengan membawa orang memancing. Saat rumahnya roboh, Hasan bercerita sedang berada di dalam rumah bersama istri dan satu anaknya. Seketika dalam sekejap rumah yang mereka tempati ambruk. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif mengatakan setelah ambruknya rumah Hasan, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial bersama BPBD dan perangkat terkait langsung turun memberikan bantuan kepada Hasan dan keluarganya. Bahkan pemerintah Kota Pontianak juga sempat menawarkan Hasan untuk menempati rusun. Namun pada saat itu Hasan belum bersedia. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita kembali bergeser ke Sintang. Kita dengarkan informasi warga Sintang minta operasi waterbombing diprioritaskan di Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
1: Baik, terima kasih. Warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendesak pemerintah memprioritaskan operasi waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Desakan tersebut disampaikan Herina, warga kawasan Tugu Jam Sintang. Menurutnya penanganan melalui udara sangat dibutuhkan karena kebakaran telah berlangsung cukup lama. Sementara kondisi lahan semakin kering dan hujan belum turun signifikan. Ia mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sintang sudah semakin mengkhawatirkan. Api terus membakar lahan secara bertahap karena kondisi tanah yang kering dan minimnya hujan. Menurutnya operasi pemadaman dari udara menjadi salah satu kebutuhan mendesak membantu petugas yang menghadapi keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Ia juga meminta pemerintah memastikan pelayanan penanganan karhutla diberikan secara merata, tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan atau daerah yang lebih dikenal. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutla di Sintang. Bagi warga, kehadiran bantuan pemadaman dari udara dinilai penting untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali ke Sanggau, di mana kurangi karhutla, Polsek Beduai modifikasi motor pemadam api. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Polsek Beduai memodifikasi sepeda motor menjadi kendaraan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla. Inovasi tersebut disiapkan untuk mempercepat respon personil yang menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Kapolsek Beduai AKP Heri Triyatna yang mengatakan modifikasi kendaraan tersebut menyesuaikan kondisi geografis wilayah Kecamatan Beduai, ya itu sendiri, dan sejumlah lokasi memiliki akses terbatas sehingga kendaraan roda 2 dinilai lebih mudah untuk menjangkau titik kebakaran. Dan ia menjelaskan kecepatan personil untuk mencapai lokasi ini menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu Polsek Beduai memanfaatkan sarana yang tersedia dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau ini. Kapolsek menegaskan motor tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung dan juga bukan pengganti peralatan pemadam kebakaran. Nah, kendaraan ini digunakan untuk melakukan penanganan awal ya sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Nah, menurutnya personil juga akan membawa sarana tersebut ketika menerima laporan kebakaran di lokasi yang memiliki akses terbatas. Nah, langkah itu diharapkan dapat mempercepat tindakan awal sekaligus mengurangi risiko meluasnya titik api. Dan AKP Heri berharap inovasi tersebut juga dapat memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi karhutla. Nah, selain mengandalkan sarana pemadaman, kepolisian menekankan bahwa pencegahan dan kecepatan penanganan ini menjadi langkah utama untuk mengendalikan kebakaran. Demikian rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Informasi kedua juga disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali bergeser ke Sambas. Kita dengarkan informasi kabut asap karhutla selimuti Sambas, warga mengaku mudah lelah. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Ya baik Budi, cuaca panas dan kabut asap dampak karhutlah dan masih menyelimuti kota Sambas. Kondisi ini makin dirasakan warga, sejumlah warga mengaku lebih mudah lelah saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Salah seorang warga Ina mengatakan tubuhnya terasa lebih cepat lelah ketika beraktivitas di rumah. Rasa tidak nyaman juga dirasakan saat beraktivitas di luar ruangan. Meskipun dirinya sudah menggunakan masker, Ina juga berharap hujan segera turun untuk membasahi lahan yang terbakar sehingga kebakaran dapat padam dan kabut asap bisa berkurang sepenuhnya. Dampak asap karhutla ini juga disoroti dan dijelaskan oleh Haryanto, dosen Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Menurutnya, asap karhutla mengandung campuran partikel dan gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, senyawa organik volatil, serta partikel halus PM2,5. Dan partikel ini berukuran sangat kecil, kurang dari 2,5 mikrometer sehingga tidak mudah terlihat oleh mata. Partikel tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai bagian terdalam paru-paru, bahkan sebagian dapat masuk ke dalam aliran darah. Paparan asap dalam waktu singkat dapat menyebabkan mata perih dan berair, hidung tersumbat, tenggorokan kering, batuk, sakit kepala, suara serak, sesak napas, serta tubuh yang mudah lelah. Sementara, paparan dalam konsentrasi tinggi secara berulang dapat menimbulkan peradangan saluran napas, menurunkan fungsi paru-paru, dan memperburuk penyakit yang sebelumnya telah diderita. Untuk itu, masyarakat selalu dihimbau agar selalu menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih agar dapat mengatasi masa yang sekarang terjadi. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama dari Sambas, terima kasih Firdaus.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Siap, dan terima kasih juga kepada Dewi di Sintang.
1: Terima kasih Bang Budi dan semuanya.
0: Baik, sama melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Tetap sehat rekan-rekan. Siap. Dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, tentunya berbagai informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami pamit dari luar negara Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai